0: Gen Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandhi Fandi, RRI Pro 3 Tosumudara untuk Indonesia.
1: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
3: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
2: Dan ini kok dengan adanya Cortex kan kepatuhannya makin bagus, pre-populated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Ya kita harus nanti kalau memang diputuskan, kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
3: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
4: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
3: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simarimare.
5: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan benang bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer benang bintik di Palangkaraya, Anto, menilai benang bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
6: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan benang bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional.
7: Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim. Cara konsepnya saya bikin jaket dan nggak kalah juga untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu itu.
5: Peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
8: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng seperti yang aku pakai ini, Mas.
5: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
1: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armanata Nasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
9: Laporan khusus.
3: Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
10: Ini merupakan amanah baru ya, saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita. Polugri kita juga jelas, bebas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Yono yang sekarang jadi Pak Menko.
3: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
11: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu Polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
3: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
12: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
9: Kini Armanata Nasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk kelima kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara, serta pengusungan tema besar, Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ideal leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
1: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set Vietnam unggul 17-16 sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22, memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan yaitu warta berita dari Pro3 Jakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

Baik, pendengar, kita masih bersama Pro 1 RRI Melaboh di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelumnya saya juga ingin mengucapkan dulu selamat pagi buat pendengar dalam kota Melaboh maupun di luar kota Melaboh juga kita sapa dulu nih. Ada pendengar kita yang berada di Senabang atau Semelu dan pendengar kita di Abdia, Aceh Jaya dan juga untuk pendengar kita yang berada di Nagan Raya. Dan juga di Betung, Lejalan, dan Sungai Mas, Tutut, dan juga Gempang, Tenom, Panga, Calang, ya, apa kabar untuk pendengar kita di Calang sana, dan di Tapak Tuan juga, dan juga di Singkil, Birun, Sigli, dan masih banyak pendengar kita yang berada di luar kota Melabuh di kejauhan, juga pendengar kita yang berada di luar Aceh, apa kabarnya untuk semuanya, selamat pagi, salam kompak. Baik, kita langsung saja memasuki program MBG. Pendengar, program makan bergizi gratis MBG terus menunjukkan dampak positif bagi masyarakat di berbagai daerah. Program yang dijalankan pemerintah ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang luas bagi masyarakat. Nah, melalui program MBG, ribuan anak mendapatkan akses makanan yang bergizi setiap hari. Asupan gizi yang cukup dinilai membantu meningkatkan keseharian, konsentrasi belajar, serta mendukung tumbuh kembang anak lebih optimal. Banyak orang tua juga merasa terbantu karena kebutuhan makan bergizi anak akan terpenuhi dengan lebih baik. Dan tidak hanya berdampak pada penerima manfaat, program MBG juga ikut mengecakkan roda ekonomi lokal, kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar membuka peluang bagi petani, peternak hingga pelaku usaha kecil di daerah untuk terlibat sebagai pemasok bahan makanan. Nah, selain itu, keberadaan dapur MBG juga turut menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat, mulai dari tenaga pengolahan makanan, distribusi hingga relawan yang terlibat langsung dalam proses pelayanan kepada masyarakat. Nah, program ini juga dinilai menjadi investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia dengan terpenuhnya kebutuhan gizi dan anak sejak dini. Diharapkan lahir generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif di masa mendatang. Nah, pendengar, untuk di samping itu kita akan kembali mendengarkan lagu-lagu hiburan seperti yang berikut ini, Aku Tak Berdaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Esos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar, masih kami ucapkan selamat pagi dan salam paling manis dari kami yang sedang bertugas. Ya, sudah kita mendengarkan beberapa lagu hiburan pendengar, namun juga untuk selanjutnya kita akan bersama, kami akan menemani pendengar sampai ke pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat untuk di hari ini, di hari Sabtu, edisi siar di 3 Oktober 2026. Dan pendengar, kita juga memasuki program musik dan informasi. Dan di kesempatan pagi hari ini nanti kami akan menemani Anda di program Asta Cita. Nah, pendengar, untuk di suasana pagi yang cukup menyenangkan ini, kami akan menyampaikan untuk Anda di menemani ya juga. Kami pilihkan dengan peran ibu rumah tangga dalam membangun ketahanan pangan melalui berkebun pekarangan. Nah, pendengar, di tengah berbagai tantangan pemenuhan pangan pada era modern, seperti perubahan iklim, keterbatasan lahan pertanian, kenaikan harga pangan, dan ancaman krisis gizi, muncul sekelompok pejuang yang kiprahnya sering luput dari sorotan. Mereka adalah ibu-ibu yang menanam pangan di pekarangan rumah, balkon, bahkan di sudut kecil jendela dapur. Nah, peran sederhana tetapi berdampak besar ini menjadi mereka bagian penting dalam sistem ketahanan pangan keluarga dan masyarakat. Nah, menghadirkan pangan segar dari halaman sendiri, yaitu dengan menanam sayur dan buah secara mandiri, keluarga dapat lebih mudah mengakses bahan pangan bergizi setiap hari. Sayuran yang dipanen dari halaman rumah lebih segar dan minim residu pestisida. Hal ini membantu menjaga kualitas gizi keluarga sekaligus memperkuat ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga, terutama ketika terjadi gangguan pasokan pangan di pasar. Nah, penghematan ekonomi dan kemandirian pangan, kegiatan berkebun di rumah dapat mengurangi biaya belanja harian. Ketika harga cabai, tomat, atau bawang melonjak di pasar, keluarga yang menanam sendiri memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik. Sebagian ibu bahkan menjual hasil panen atau berbagi dengan tetangga, sehingga membangun solidaritas sosial dan ketahanan pangan berbasis komunitas. Seperti ramah lingkungan dan berkelanjutan, melalui pemanfaatan kembali limbah dapur menjadi kompos dan penggunaan wadah tanam non-plastik sekaligus pakai, ibu-ibu turut mendukung ketahanan pangan berkelanjutan. Praktik ini membuat menjaga kesuburan tanah dan melestarikan sumber daya alam yang merupakan pondasi utama keamanan pangan jangka panjang. Dan juga memperdayakan perempuan dalam sistem pangan nasional. Perempuan memiliki andil besar dalam pengelolaan konsumsi, nutrisi, dan kesehatan keluarga. Ketika ibu-ibu berkebun, mereka bukan hanya menanam, tetapi mengambil keputusan penting dalam penyediaan pangan yang berkualitas. Banyak di antara mereka kini tergabung dalam kelompok wanita tani atau KWT, atau gerakan urban farming, sehingga semakin memperkuat kontribusi perempuan dalam kedaulatan pangan nasional. Nah, kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan Indonesia, gerakan berkebun dari rumah sesungguhnya memiliki dampak luas terhadap ketahanan pangan negara. Jika dilakukan secara kolektif, keberadaan kebun mini dapat ya seperti mengurangi kerentanan pangan di saat krisis atau kelangkaan, meningkatkan ketersediaan pangan bergizi di tingkat lokal, mengurangi ketergantungan pada impor komoditas tertentu, menambah keanekaragaman pangan untuk mencegah masalah gizi, menjadi penopang pasokan pangan perkotaan yang padat penduduk. Nah, ibu-ibu yang menanam pangan di rumah adalah bukti bahwa upaya mewujudkan ketahanan pangan tidak terlalu membutuhkan lahan luas atau teknologi canggih. Dimulai dari satu pot tanam, perubahan besar untuk masa depan dapat tumbuh. Pendengar, itulah tadi apa yang telah kami sampaikan terkait dengan peran ibu rumah tangga dalam membangun ketahanan pangan melalui berkebun di pekarangan. Semoga bermanfaat. Dan kembali kita mendengarkan yang berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Ayah.

tahun 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap aturan. Contoh sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari seperti bangun pagi, masuk sekolah sebelum bel berbunyi, beribadah tepat waktu, dan masih banyak lagi kedisiplinan. Dilakukan secara rela, bukan paksaan dari orang lain.
1: Dengan pendidikan yang bermutu, tentu akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satunya dalam kedisiplinan waktu.
0: Dengan mempelajari manajemen waktu yang tepat, seorang anak tentu dapat meningkatkan keberhasilan dan kemandirian dalam dirinya untuk membangun pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, sehingga menjadi kebiasaan yang baik ketika dewasa dan menghindari dampak buruk bagi diri sendiri.
2: Tidak ada masa depan yang gemilang tanpa sebuah kedisiplinan. Jadi, jika Anda ingin mendapatkan masa depan yang cerah, tak ada kata lain selain harus terus melatih mendisiplinkan diri. Dengan disiplin, Anda akan tahu apa yang baik bagi hidup Anda dan apa yang harus ditinggalkan.

0: tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
3: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
2: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
3: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

0: Hei, Pak Osman. Ni piuh je lah.
1: Jod, Pak Kecik.
0: Nggak ada orang putar-putar sampai dengan gari. Ni cik kubi kepi lah.
1: Jod, Pak Kecik.
0: Ni cik buku bengku lah. Ha. Ini orang duduk, taulon. Hei, Doki. Minta mah kupi sebab tu.
1: Jod, Pak Kecik.
0: Ha, dapat jumpa dah badai lah. Nampak kacang-kacang ni, cik.
1: Oh, nyopah dah kamu rempah dengan roh, Pak Kecik. Lagi nyopah, Pak Kecik. Di lona, kamu tanya Pak Rona. Kiban cara ji menyotanya mengantisipasi bahaya gempa Pak Kecik. Ku nak cara anan Pak Kecik.
2: Oh munyonya ne danyang ni baulon nyo yang ulun depu. Lagi nyo munyo tiba-tiba na gempa bagah-bagah ne tubi dari rumah. Ah tak minta laju tempat yang aman usahakan tanyo baik panik. Dan bagi ketanyo yang tinggal babine laut berbagah-bagah ne plung dan menyona ne dengar. Su alarm pertanda tsunami bagah ne peluang bak tempat yang aman. Iklan layanan masyarakat nyong dipedruh oleh LPP RRI.

0: bisa.
1: Baik pendengar, sekaligus dengan berakhirnya lagu berikut nanti, maka usai sudah tugas saya Emma menemani Anda untuk hari ini. Selamat pagi, selamat berpisah, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar. Jumpa kembali bersama saya di sini, John Heru Satria. Menemani Anda dalam rangkaian mata acara di RRI pagi hari ini. Dan nanti pada pukul 13 kita akan mengikuti berita himpunan tim reporter RRI Manado. Dan ada begitanya di pukul 12 waktu Indonesia Barat, tetap bersama kami di hari ini di CCR di Sabtu 3 Oktober 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, senang bahagia di pagi hari ini dimanapun Anda berada di seluruh barat selatan Aceh, mulai dari Tapak Tuan hingga di Abdia, di Nagan Raya, di Calang Aceh Jaya, di Pulau Semulu, di Aceh Barat. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Sedia informasi dari rri.co.id, kami hadirkan Sahir dan Rian resmi serahkan berkas pendaftaran calon presiden dan wakil presiden mahasiswa UTU periode 2026-2027. Keduanya merupakan mahasiswa aktif dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Ilmu Kesehatan. Penyerahan berkas tersebut menjadi langkah awal Sahir dan Rian untuk mengikuti rangkaian pemilihan mahasiswa pemira UTU periode 2026-2027. Berkas pendaftaran diserahkan langsung kepada pihak KPRM untuk selanjutnya melalui tahapan pemeriksaan dan verifikasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Sahir sebagai calon presiden mahasiswa UTU bersama Rian sebagai calon wakil presiden mahasiswa menyampaikan bahwa pencalonan ini merupakan bagian dari ikhtiar untuk turut mengambil peran dalam proses demokrasi mahasiswa di lingkungan Universitas Jekumar. Rian menambahkan bahwa seluruh proses pendaftaran akan dijalani dengan mengikuti aturan dan mekanisme yang ditetapkan oleh KPRM. Lebih lanjut dikatakan dengan diserahkannya berkas pendaftaran, Sahir dan Rian selanjutnya menunggu proses verifikasi administrasi oleh KPRM UTU sebelum memasuki tahapan pemira berikutnya. Pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden mahasiswa UTU periode 2026-2027 menjadi bagian dari rangkaian pelaksanaan demokrasi mahasiswa yang diharapkan dapat berlangsung secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan berlaku. Itu pendengar satu informasi dari rri.co.id. Sahir dan Rian resmi serahkan berkas pendaftaran calon presiden dan wakil presiden mahasiswa UTU periode 2026-2027. Anda tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami pancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Cambu, KW16 Aceh Barat. Edisi siar hari ini Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya John Nehru Satria hingga menjelang pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jangan pindah frekuensi pendengar, terus bersama kami informasi-informasi dan hiburan terus kami hadirkan sepanjang hari ini di hari Sabtu 3 Oktober 2026.
1: Apa itu influenza? Influenza atau flu adalah penyakit pernafasan menular yang disebabkan virus influenza yang dapat menyebabkan penyakit ringan sampai penyakit berat. Gejala influenza: sakit tenggorokan, sakit kepala dan demam di atas 38 derajat Celcius, rinitis bila semakin berat menjadi sesak nafas, batuk dan pilek, nyeri badan, letih dan lesu. Waspada influenza. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, gunakan masker saat sakit atau di keramaian. Tutup mulut saat batuk atau bersin, istirahat yang cukup dan konsumsi makanan bergizi. Yuk mulai kebiasaan sehat dari diri sendiri. Dengan langkah kecil, kita bisa melindungi diri dan orang di sekitar dari ancaman influenza.

Hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali Ben, cari jodoh sudah berakhir dengan baik, dan selamat pagi untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan tetap bersama kami, musik dan informasi terus kami hadirkan. Dan apa kabar Anda di pagi hari ini? Yang lagi tempat tugas, ya selamat bertugas, baik di pasar maupun di rumah sakit, ya di kantoran, di swasta. Dan yang lagi libur, kayak ASN yang libur, ya selamat berlibur dan menikmati mungkin ke kebun, ya selamat berkebun. Semoga hasil membuahkan hasil yang sangat menggembirakan untuk Anda di pagi hari ini.

0: Limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya, dan Trimunggunasi.

0: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
1: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
0: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia SCVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
1: Wah, terus harganya gimana nak?
0: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh. Bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan. Cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun. Dan banyak promo menarik.
1: Kapan kita beli, Mak?
0: Yuk, Bun, sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
2: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Trapatuan, Ujung Dring, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @HondaAristaMalabo. Honda, the power of dreams.
3: Baik, pendengar Anda masih bersama kami dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu. Saya Joni Rusatria, masih setia menemani Anda hingga menjelang pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan informasi dari rri.co.id. Dari rri.co.id, pemerintah Nagan Raya matangkan persiapan pembentangan merah putih 24 km untuk Rakor Muri ya. Kita coba lihat informasi dari Nagan Raya. Dan ini kegiatan tersebut ditargetkan memecahkan rekor Museum Rakor Dunia Indonesia Muri sebagai pembentangan bendera merah putih terpanjang di Indonesia. Persiapan kegiatan dibahas dalam rapat koordinasi rakor dipimpin oleh Bupati Nagan Raya Dr. Teguh Raja Kemangan di Aula Sedakap Nagan Raya. Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati dan Forkopimda. Dan juga dikatakan Bupati Nagan Raya Teguh Raja Kemangan, pembentangan bendera merah putih sepanjang 24 km tersebut tidak hanya diarahkan untuk mencatatkan rekor Muri, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentangan bendera merah putih sepanjang 24 km ini selain ditargetkan untuk memecahkan rekor Muri, juga menjadi penanda bahwa tahun ini Kabupaten Nagan Raya genap berusia 24 tahun. Menurut TRK, kegiatan tersebut direncanakan turut dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan kepastian mengenal waktu dan kehadiran Presiden masih menyesuaikan agenda. TRK menyampaikan, beberapa hari sebelumnya, dirinya telah menyampaikan undangan secara langsung kepada Kepala Kantor Staf Presiden, KSP Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Dan undangan juga telah disampaikan melalui utusan khusus Presiden Hasyim Djoko Hadikusumo serta diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dijelaskan pembentangan bendera merah putih direncanakan mengambil rute dari Bandara Cutnyadin hingga Masjid Agung Baitul A'la Masjid Giok dengan melibatkan sekitar 12.000 peserta panitia yang sudah dibentuk mulai dalam beberapa waktu hari ini bekerja secara maksimal untuk menyukseskan pembentangan bendera merah putih di Kabupaten Nagan Raya. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Nagan Raya Sidiki Abdurrahman mengatakan rekor tersebut digelar untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mempersiapkan seluruh kebutuhan pelaksanaan pembentangan bendera merah putih sepanjang 24 km. Rakor lanjut sidik membahas berbagai aspek teknis pelaksanaan termasuk mekanisme pembentangan bendera, pembagian tugas, kesiapan peserta, serta dirangkaikan kegiatan yang direncanakan telah menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Nagan Raya setelah pemaparan rapat dilanjutkan dengan diskusi lintas sektor untuk pematangan berbagai persiapan unsur Forkopimda menyampaikan dukungan terhadap rencana pembentangan bendera merah putih sepanjang 24 km. untuk pendengar satu informasi dari rri.co.id yang telah kami sampaikan pada Anda, yaitu pemerintah Nagan Raya matangkan persiapan pembentangan bendera merah putih sepanjang 24 km di Nagan Raya. Dan tetap bersama kami, lagu-lagu hiburan, musik dan informasi terus kami hadirkan untuk Anda. Dan satu lagu lama tapi enak didengar, ada lagu Gomblo di radio.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Kami hadirkan musik dan informasi, lagu-lagu hiburan. Semoga saja Anda di pagi hari ini terhibur dengan musik-musik hiburan yang kami hadirkan, musik-musik pop Indonesia. Dan ini di hari ini Anda menyenangkan, apapun kegiatan Anda, mungkin dari ibu rumah tangga yang lagi menyuci baju, ya, membersih-bersih pekarangan rumah, dan juga ada masyarakat lagi gotong royong. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Dan dari Jalan Abu Berdinah nomor 1 Pasir Jambu, KW 16, saya Johnny Rusatria. Salam untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Satu lagu kembali, ada Tip X, Kamu Tidak Sendirian.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimonggunasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
5: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
1: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia SCVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
5: Wah, terus harganya gimana nak?
1: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh, bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, dan banyak promo menarik.
5: Kapan kita beli, Mak?
1: Yuk, Bun, sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
6: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapat Uan, Ujung Green, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @HondaAristaMalabo. Honda, the power of dreams.
7: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.

0: Baik pendengar, kita langsung dalam dialog hari ini dengan judul Kiprah Guru Disabilitas dalam Pendidikan Eksklusif. Dan sudah ada Diana Santi, Guru Pendidikan Eksklusif, yaitu Guru Pendidikan Khusus SLB Negeri Melabu. Kita sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar nih Diana Santi?
1: Ibu Alhamdulillah, Diana Santi. Kabar baik Bapak.
0: Sehat walafiat.
1: Kabar juga Bapak.
0: Alhamdulillah, tetap semangat dalam melindungi Allah Subhanahu wa taala. Dan di pagi yang cerah kita dijumpa ya Allah, dan temanya yaitu kiprah guru disabilitas dalam pendidikan inklusif ya.
1: Inklusif. Betul.
0: Iya, inklusif. Baik, di pagi hari ini mungkin bisa menceritakan bagaimana guru disabilitas dalam memberikan pendidikan kepada siswa, kepada siswi khusus SLB ini. Silakan, Bu Diana Santi.
1: Baik, sebelumnya terima kasih banyak Bapak dari RRI Melbu yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dan juga Bapak dan Ibu di sana. Salam kenal, jadi perkenalkan nama saya Diana Santi. Pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai pendidik di SLB Negeri Melbu. Dan Alhamdulillah saya juga dipercaya menjadi pendidik pendidikan khusus ya, yang selama ini saya bekerja, yang sudah hampir kalau misalkan ditotalkan adalah 12 tahun gitu ya, berkiprah di pendidikan khusus sih. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa juga saya juga ingin bersapa terlebih dahulu kepada para peserta didik, khususnya kepada di SLB Negeri Melabo, serta juga Bapak Ibu guru yang sangat luar biasa nih Bapak ya, yang Masya Allah sekali itu sudah selalu bersemangat gitu dalam memberikan layanan pendidikan bagi para peserta didik. Nah, di sini tentunya perjalanan yang sangat luar biasa Bapak ya, izin dalam berkiprah dalam memberikan layanan pendidikan, kemudian juga pembelajaran bagi murid-murid berkebutuhan khusus. Tentunya ini menjadikan pembelajaran bagi saya bagaimana agar pembelajaran ini bermakna dan juga memberikan yang terbaik bagi mereka. Bermakna di sini artinya pembelajaran ini harus bisa bermanfaat, harus bisa memberikan dampak yang nyata bagi para murid-murid berkebutuhan khusus. Dan tentunya ini berawal dari biasanya kami melakukan kan ada yang namanya identifikasi, kemudian juga asesmen di awal pembelajaran, dan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kondisi para murid berkebutuhan khusus. Tentunya kami di sekolah luar biasa ini juga tidak terlepas dari yang namanya tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak terkait dengan inklusi gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan pandangan dari saya tersendiri, inklusi ini merupakan pendekatan gitu ya untuk mewujudkan lingkungan yang benar-benar bagaimana supaya lingkungan ini bisa adil, bisa terbuka dan juga setara gitu kepada siapapun tanpa terkecuali bagi para murid berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas gitu ya. Nah, inklusi ini tidak, kita tidak memandang latar belakang, kondisi, kemampuan, sehingga lingkungan benar-benar bisa menerima para siapapun itu, termasuk juga para penyandang disabilitas seperti itu. Dan Alhamdulillah selama saya bekerja tentunya di dunia pendidikan khusus ini banyak sekali layanan sebenarnya yang bisa kita berikan. Salah satunya kalau misalkan kami, saya di sini di sekolah luar biasa. Adapun juga karena inklusi, otomatis di sini para peserta, para penyandang disabilitas ini juga bisa ditempatkan di sekolah reguler pada umumnya, sehingga tidak siapapun itu bisa diterima lingkungannya bagi para.
0: Iya, menarik, menarik. Yang mana tidak memandang latar belakang, bagaimana tubuh, bagaimana dia cacat atau tidak, memberikan ruang yang sama, hak yang sama kepada anak bangsa, begitu ya?
1: Iya, betul, betul, betul, betul.
0: Dan nanti juga kita berikan ruang kepada pendengar kita yang ingin bergabung di 0811 688 9697. Kami ulangi di 0811 688 9697. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, bisa bergabung bersama kami. Di sini ada Ibu Diana Santi dan saya John Heru Satria hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat dalam dialog, yaitu Ruang Disabilitas, Kiprah Guru Disabilitas dalam Pendidikan Inklusif, ya. Boleh Anda bergabung bersama kami atau ingin menanya ataupun ada masukan ataupun ada saran, ada gagasan ingin disampaikan dalam perbincangan ini, kami persilakan Anda tergabung. Kami sapa Anda di seluruh Barat Selatan Aceh, mulai dari Blang Pidi di Abdiasana, di Tapak Tuan, di Nagan Raya, di Calang Aceh Jaya, dan Pulau Simulu dan Kabupaten Aceh Barat. Selamat pagi semua, semoga siaran ini menyenangkan Anda. Dan kembali bersama Ibu Diana Santi. Kalau Ibu Diana Santi, kalau boleh tahu, ini SLB sekolah untuk siswa yang diajarkan, apakah tingkat SD, SMP, atau SMA, bisa dijelaskan? Silakan.
1: Terima kasih Bapak. Izin, untuk saat ini, tahun ajaran ini, saya dipercaya untuk di jenjang sekolah menengah atas luar biasa, SMA, Pak. Ya, jadi ya, di jenjang SMA LB.
0: Jadi di SMA, kalau di SLB ini siswa-siswinya termasuk putra-putri, ya, dengan bermacam karakter, ya kan, bermacam-macam ya, hobi, bermacam-macam kesukaan, ya. Jadi ya, kalau kita ketahui ini, kalau mereka ini kan menurut hemat kami biasanya dia anak-anak kita di SMA ini menurut hobinya itu dipertajam gitu ya. Mungkin Ibu bisa jelaskan. Yeah. Misalnya hobi nyanyi, yeah, hobi melukis, itu ya. Silakan Ibu jelaskan.
1: Baik. Terima kasih Ibu. Bapak. Yeah. Izin, sebenarnya kan kalau di SLB itu yang namanya, yeah, SLB sekolah luar biasa satu atap gitu, yeah, ya. Yeah, baik, yeah, dari jenjang SD, SMP, SMA. Yeah. Nah, berdasarkan yang tadi disampaikan, bagaimana gitu ya, ketika anak-anak hobinya seperti apa, kemudian bagaimana. Nah, biasanya sebenarnya di SLB itu ada yang namanya identifikasi dan asesmen. Nah, asesmen ini biasanya kami lakukan untuk melihat kemampuan, ketidakmampuan, dan bahkan kebutuhan serta bakat minat para anak itu tadi. Ada yang hobinya kebernyanyi, lukis, gitu ya, seperti itu. Ada juga hobinya yang lain sebagainya, itu disesuaikan dengan bakat dan minatnya. Tentunya ini juga menjadikan tantangan terbesar bagi kami dari sebagai pendidik, gitu ya, pendidik luar biasa. Bagaimana nih caranya supaya kita bisa mengetahui potensi anak itu berada di mana? Tentunya apalagi kalau saya di sini sudah di jenjang SMA LB, gitu ya, di mana para peserta didiknya juga sudah mulai ke, kalau misalkan dilihat dari usia kronologis, logisnya sudah memang sudah besar gitu ya Pak ya, gitu. Tapi ternyata kemampuannya itu kita lihat dari usia mentalnya berada di mana. Nah, karena tentunya di SLB ini banyak sekali jenis hambatan atau jenis kekhususannya gitu. Kita tidak terlepas dari hal tersebut. Karena karakteristiknya berbeda, kondisinya berbeda, tentu kebutuhan belajarnya juga berbeda seperti itu. Jika lo nanti mungkin kita sering bertemu gitu ya, para-para peserta didik yang sangat luar biasa. Orang mungkin tanda kutip ya, melihatnya itu ada yang kekurangan dari kekurangannya gitu. Kalau kami melihatnya dari kira-kira apa nih yang menjadi kelebihannya, apa yang menjadi potensinya, seperti itu. Nah, itu bagi kami sebagai pendidik di sekolah luar biasa, itu yang harus menjadi apa yang menjadi hal utama gitu, bagaimana pendekatan kepada para peserta didik. Kalau misalkan saya pribadi gitu ya Pak, biasanya kayak selalu menerapkan di dalam prinsip hidup saya gitu, bahkan sampai saat ini saya coba untuk terus belajar, yaitu menerapkan bagaimana caranya itu sabar gitu. Nah, sabar di sini tentunya dari merupakan singkatan juga sebenarnya, mungkin ada makna istilah gitu ya, ada yang singkatan. Yeah. Yang pertama adalah bagaimana kita melakukan sikap gitu. Sikapnya tadi bagaimana bisa menemukan potensi anak-anak tersebut. Kemudian juga A, yaitu adalah aktif. Aktifnya ini kita harus bisa mencari solusi-solusi terhadap permasalahan yang mungkin kita temukan di lapangan itu berbeda-beda sesuai dengan hambatan dan kekhususan anak gitu ya. Kemudian B nya itu adalah belajar. Tentunya sebagai pendidik kita harus selalu belajar. Belajar sepanjang hayat, belajar sampai ke kapanpun itu selalu belajar. Belajar yang namanya belajar tidak hanya di dalam kelas, tapi saya juga bisa belajar dari para pendidik lainnya, belajar dari bahkan dari murid saya pribadi gitu ya, dari murid saya, kemudian juga dari orang tua gitu, bahkan dari siapapun yang menjadi lingkungan itu bisa jadikan tempat saya belajar. Kemudian juga ada yang terakhir adalah aksi. Tentunya mungkin kalau misalkan kita lihat hanya dari teori gitu ya, Bapak. Nah, kalau misalkan saya coba untuk bagaimana nih untuk melakukan aksi yang benar-benar bisa berdampak terhadap para murid ini gitu, para murid berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir adalah R-nya itu yaitu refleksi. Bagaimana kita memberikan refleksi, baik itu refleksi pembelajaran, kemudian refleksi terhadap diri kita gitu, bagaimana pelayanan kita terhadap mereka gitu. Tentunya ini menjadikan refleksi supaya kita ini bisa apa namanya tuh benar-benar berdampak dan bermanfaat pembelajarannya, tidak hanya sebatas kalau misalnya karena di dunia pendidikan khusus itu tidak menitik berat kepada akademik, tapi bagaimana caranya mereka supaya mandiri, bagaimana caranya supaya mereka ketika sudah masuk ke dalam dunia pendidikan mereka tidak bergantung lagi terhadap orang lain. Itu mungkin yang selama saya ini lakukan. Insya Allah mudah-mudahan ini juga Bapak, saya juga terus belajar, kita selalu berbagi praktik baik, dan ini menjadikan langkah kecil awal kita untuk terus berproses. Begitu
0: Baik. Menarik. Mungkin bagi Anda pendengar yang ingin bergabung, kami persilakan di 0811-688-9697. Kita kembali. Ini kalau untuk mengetahui hobinya ini sejak kapan? Apakah sejak sekolah dia SD ataukah dalam mempelajari karakter ini dari awal dia masuk sekolah atau bagaimana? Silakan, Bu.
1: Ya, baik. Terima kasih, Bu. Sebenarnya kalau misalkan kita melihat dari potensinya gitu ya, kita lihat dulu apakah murid ini masuknya dari jenjang SD. Tentunya kita melakukan pemetaan tersebut, baik identifikasi dan asesmen itu dari mulai sekolah masuk. Tapi jika kalau misalkan ada ini yang peserta didiknya mutasi gitu ya Pak ya, yang tiba-tiba sudah ada di jenjang SMA gitu, nah berarti kita mulai dari saat anak di jenjang SMA. Sehingga kapan gitu ya kita melakukan untuk melihat potensi-potensi yang ada di para murid berkebutuhan khusus ini, tentunya adalah ketika awal pertama mereka masuk di sekolah, jika di sekolah seperti itu. Adapun mungkin kalau misalkan di rumah bisa saja gitu ya Pak ya, di rumah kalau misalkan ada orang tuanya yang melakukan screening lebih awal itu sangat langkah lebih baik.
0: Baik, kita tahan dulu nih, ada saudara kita nih di Payalumpat sama tiga, ada Bang Hai ini. Selanjutnya kita terima dulu ya. Assalamualaikum Bang Hai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bung John?
0: Alhamdulillah dan... sehat walafiat, tidak kurang satu apapun.
2: Nanti kalau di Sama Tiga cuacanya tidak bersahabat dengan pangan.
0: Krimis ataukah hujan?
2: Iya, kok tahu.
0: Baik. Di sini masih ya. Ya, langsung Bang Hai.
2: Sekarang kan pemerintah sudah digalakkan kan ada olahraga tidak kan, nah dan juga kayak juga nanti ada seni ini itu segala macam ya, karena kan orang itu kan sama juga dengan orang-orang yang normal ya, maka dalam hal saya ingin tanyakan pada Ibu Diana tadi, namanya kan Ibu Diana ya,
0: iya Diana Santi,
2: Santi itu pedamaian ya, Jadi ini yang ingin saya tanyakan, apakah di sekolah kita di Aceh Barat ini ada orang yang berbakat-bakat olahraga gitu kan? Karena kan sekarang kan ada olahraga kesulitan tempat tingkat ASEAN, tingkat Asia, tingkat internasional gitu ya. Itu kan banyak. Apakah itu? Apakah ada ngajarin olahraga gitu atau hanyalah sekedar kita ataupun sekedar hanyalah mengajar apa yang dibutuhkan oleh apa si anak tersebut ya, kayak dibilang tadi melukis, ada yang menari ya, ada yang apa ya, ada ibnya itu, apakah ada yang kedua, dan juga anak-anak kompetitor kita di sini kan, apakah ada yang sudah perguruan tinggi, ada yang sudah kuliah ya, kalau ada yang sudah yang kuliah, ada, kalau memang ada anak murid kita yang sudah kuliah, sudah usai dari kuliah, sudah berapa orang yang sudah mendapatkan pekerjaan? Karena kan anak kesulitan kan sama juga kayak orang kita biasa ya kan. Nah, itulah pernyataan saya, okay. Bung John.
0: Baik.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hai dari Payah Lumpat sama 3 sudah bergabung bersama kita di Ibu Diana ya. Menarik apa yang ditanyakan Bang Hai tadi. Ada yang berbakat olahraga enggak nih gitu. Pertama yang sudah dikirim ke olahraga nasional, ada enggak nih di sekolah kita? Bisa silakan, Bu.
1: Iya. Baik, terima kasih sebelumnya, salam kenal Bang Hai, salam kenal. Alhamdulillahirrahmanirrahim gitu ya, selama berproses sebenarnya saya masuk ke SLB Negeri Melabuh ini dari tahun 2024 Bapak, namun sebelumnya saya berkiprah di luar Provinsi Aceh sebenarnya gitu ya. Nah di sini ketika saya mengenal lebih jauh di SLB Negeri Melabuh ini tidak hanya di bidang potensinya itu yang tadi, hanya di kesenian saja misalkan ya, seperti itu, tapi ternyata bahkan di atletik juga ada, di bidang olahraga juga ada gitu. Bahkan kemarin juga ada yang mengikuti perlombaan-perlombaan seperti DPRS3N gitu ya, O2SN gitu, seperti itu. Dan alhamdulillah mereka juga ikut serta seperti itu. Artinya apa? Potensi mereka tidak hanya di bidang tertentu saja, bisa di beberapa bidang atau juga sesuai tadi potensi, minat dan bakatnya seperti itu. Dan alhamdulillah di SLB Negeri Melabuh ini sudah terpetakan. Adapun jikalau nanti misalkan ada, boleh tidak ya gitu ya. Ada misalkan kalau di sana ada yang namanya Soina gitu, kemudian juga ada NPCI, itu bisa diikutsertakan gitu. Mudah-mudahan di Provinsi Aceh juga di sini ada juga di mana yang bisa mewadahi potensi-potensi untuk di jenjang atau bidang di olahraganya seperti itu. Bahkan untuk penyandang disabilitas, baik yang sudah masih di dalam tahap sekolah maupun sesudah pasca sekolah seperti itu. Insya Allah kami di dunia pendidikan khusus terus bergerak, terus berjuang bagaimana hak-hak para penyandang disabilitas ini, bagaimana hak-hak para murid-murid berkebutuhan khusus di sekolah luar biasa juga ini bisa tersalurkan gitu, bakat dan minat serta potensi. Insya Allah, oleh karena itu kenapa inklusi ini hadir gitu. Inklusi ini hadir tentunya tidak hanya di sekolah luar biasa saja, tetapi ini inklusi ini merupakan tadi lingkungan yang bisa menerima terhadap kesetaraan gitu. Artinya anak-anak berkebutuhan khusus diperbolehkan, dibolehkan untuk bisa belajar bersama-sama dengan anak-anak pada umumnya gitu. Itu bisa saja terjadi di sekolah reguler gitu, atau mungkin saja bisa ketika nanti masyarakat menjadi masyarakat inklusi. Contohnya misalnya masyarakat di sini, di masyarakat Aceh Barat ini menjadi Aceh Barat yang inklusi seperti itu. Harapan kami di sekolah luar biasa gitu ya, para pendidik dan tenaga kependidikan yang tentunya ini menjadikan kaca harapan terdepan gitu, seperti apa wujudnya, seperti apa nanti ke depannya, hal itulah yang sedang kami perjuangkan sama agar hak-hak penyandang disabilitas ini bisa kita perjuangkan bersama. Tentunya tidak hanya para gurunya saja gitu ya Pak ya, tapi juga pemerintahnya, tapi juga stakeholder lainnya yang mampu dan berkenan tadi, potensi-potensi itu tidak hanya salah satu di kesenian saja, tapi juga bisa saja di olahraga, bidang olahraga atau di hal-hal yang lain. Seperti itu.
0: Bang Hai ini menanyakan ada yang berbakat olahraga. Kalau olahraga apa saja yang sudah ada nih? Misalnya main voli, sepak bola, atau yang lain-lainnya ada yang selama ini, Bu Diana? Nah. Ya.
1: Baik, terima kasih. Nah, untuk yang selama ini di selama saya masuk di sini ya Pak ya, di SLB Negeri Melabuh itu sudah ada yang seperti di atletik, di lari. Nah, gitu. Jadi di lari gitu, alhamdulillah

0: Hai tadi, dan ada yang sudah
1: Ya,
0: bekerja
1: pertanyaan
0: enggak?
1: kedua.
0: Iya,
1: Iya,
0: lanjut.
1: baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya, Pak. Untuk terkait yang ke kampus nih, apakah ada gitu yang sepemahaman saya
0: Iya.
1: kemarin, alhamdulillah ada alumni dari SLB Negeri Melabuh yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Dan kebetulan anak tersebut gitu ya, siswa tersebut merupakan penyandang disabilitas netra atau dengan hambatan penglihatan seperti itu gitu. Jadi alhamdulillah, dan itu juga sering aktif juga datang kembali ke sekolah gitu
0: Ya.
1: ya, dan bahkan juga ada beberapa yang memang kalau bekerja itu masih sering terus dilakukan bagaimana pekerjaannya gitu ya, itu sering mengikuti dari satu event ke event-event yang lainnya seperti itu. Jadi sambil berkuliah juga sambil bekerja juga seperti itu. Jadi alhamdulillah untuk saat ini lulusan dari SLB Negeri Melabuh ini sudah bisa ada gitu ya, ada yang ke perguruan tinggi, ada juga yang sudah bekerja seperti itu. Dan tentunya Bapak dan Ibu ya, yang saya pahami juga bahwasannya untuk lulusan-lulusan sekolah luar biasa ini tentunya bagaimana penerimaan di masyarakat. Tadi masyarakat yang inklusi ini seperti apa gitu. Karena terkadang ada yang apa pekerjaan yang belum bisa menerima gitu ya. Ada pekerjaan yang belum bisa menerima, itu kami harus lihat terlebih dahulu potensi anak ini apakah mampu, apakah bisa. Tapi selama ini kami perjuangkan agar para murid lulusan dari SLB Negeri Melabuh ini bisa bekerja gitu ya, sesuai dengan kemampuannya dan ditempatkan sebagaimana mestinya. Dan hal ini kalau misalkan yang saya pahami sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, bagaimana bisa mereka ini mempunyai hak yang sama gitu ya. Hak itu perlindungan juga, bahkan kesejahteraannya gitu. Nah, kesejahteraan di sini mereka bisa bekerja gitu, hal tersebut. Begitu, Bapak. Makasih. Mudah-mudahan
0: Baik.
1: kita terus
0: Iya.
1: memberikan ini apa mungkin dari
0: Iya.
1: sama tiga juga nanti
0: Iya.
1: boleh
0: Tanya
1: bagaimana dari
0: lagi
1: sana.
0: ya Bang Hai, semoga saja itu sudah dijawab Bang Hai. Dan kalau menanya lagi boleh Bang Hai, nggak ada masalah. Kita buka siapapun Anda, dimanapun Anda berada. Line teleponnya di 0811 688 9697. Masih ada guru disabilitas. Ya, ada Bu Diana Santi, guru pendidikan khusus SLB Negeri Melabuh. Dan mungkin ada Anda ada masukan ataupun ada putra-putri yang disabilitas Anda ingin menyekolahkan di SLB, silakan bisa menghubungi Ibu Santiana Santi, bisa bincang-bincang di sini ya di 0811 688 9697. Dan memang menarik kita bahas ini kalau disabilitas, karena memang punya hak yang sama dalam berkehidupan sehari-hari dengan kita juga. Orang yang sudah normal, yang memiliki lengkap panca indera, haknya sama gitu ya. Kita tidak bisa membedakan, walaupun mereka mempunyai kekurangan, tapi sama ya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan kembali sesudah Bang Hai. Ada lagi yang ingin bergabung 0811 688 9697. Kami sapa Anda di Aceh Selatan ya. Sudah ada masuk di Abdiah, di Nagan Raya, di Simelu, di Sinabang. Assalamualaikum. Kok nggak ada suaranya nih? Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Ini Bu Ida nih, Kak Ida Senebo ya.
2: Ya,
0: Gimana Kak Ida?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Ya, ada yang ingin tanyakan Kak Ida?
2: Tanya apa itu? Apa itu tanya?
0: Ini lagi bincang-bincang bersama Ibu Guru Disabilitas, ada Ibu Diana Santi. Kita bahas guru pendidikan khusus SLB, itu sekolahnya ada di sekitar Masjid Agung ya. Jadi orang yang disabilitas, mungkin ada saudara-saudara Ibu Ida yang disabilitas, bisa di sekolah di sana gitu. Mungkin ada pertanyaan dari Ibu Ida? Kak Ida
2: ya.
0: Belum belum dengar radio tadi ya?
2: Enggak tahu Kak Ida.
0: Oh gitu, enggak apa-apa.
2: Ya.
0: Kalau enggak ada pertanyaan enggak apa-apa.
2: Ya.
0: Baik Kak Ida, terima kasih. Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ida ya, di sini Bu ya. Ini mau minta lagu, kita belum masuk. Kak Eda tadi belum dengar radio ya. Nggak apa-apa, terima aja. Mungkin ada pendengar lain yang ingin bergabung. 081-168-8697. Kami buka untuk Anda. Tadi sudah Bang Hai. Silakan pendengar yang lain ingin memberikan edukasi.

0: Si ataupun ada pertanyaan sekitar disabilitas. Di sini sekolah disabilitas ada di sekitar Masjid Agung Baitul Makmur Melabu. Ada SD-nya, ada tingkat TK-nya juga, Bu ya.
1: Kalau di tingkat TK-nya, Bapak izin memang sebenarnya ada ya. Kalau di SMP itu
0: Ya.
1: seharusnya ada gitu
0: Iya,
1: ya.
0: iya.
1: Tapi untuk saat ini memang tidak ada siswanya.
0: SD yang ada ya.
1: Seperti itu. Ya,
0: SD,
1: dari SD. Ada
0: SMP
1: SD, SMP, dan
0: dan
1: SMA.
0: SMA ya.
1: Betul.
0: Tidur di tempat satu lokasi khusus ya, Bu ya.
1: Ya, betul. Satu
0: Masih
1: atap, satu lokasi.
0: satu lokasi
1: Untuk yang di jenjang SD, di sebelah sini sebenarnya kalau lokasinya itu berseberangan gitu.
0: berseberangan.
1: Untuk SMP dan SMA di seberang, gitu. Untuk yang SD-nya di sini, seperti
0: Iya, di
1: itu.
0: tempat awal yang perdana ya,
1: Ya,
0: SD
1: di
0: ya.
1: tempat awal yang perdana,
0: Oh,
1: betul.
0: karena saya dulu sering-sering juga kunjung, tapi selama ini
1: Oh, gitu.
0: sering mengunjungi dan menarik mereka ini akrab sekali sama kita gitu, kita datang
1: Iya, betul sekali.
0: langsung bicara gitu ya. Nah, pokoknya
1: Iya,
0: welcome
1: betul
0: lah,
1: sekali.
0: welcome sekali.
1: Welcome.
0: Nah, dari ini jadi
1: Betul sekali.
0: pertanyaan kepada Ibu Nia Santi, apakah ini mereka kita ini mereka apakah terarah? Kadang-kadang ada nggak mereka yang tidak terarah dalam kedekatan sama kita gitu. Silakan.
1: Baik Bapak, izin ya Pak ya.
0: Iya.
1: Sehingga anak-anak itu yang namanya para murid apa ya, murid-murid istimewa ini gitu ya,
0: Iya.
1: itu hatinya bersih Bapak,
0: Iya,
1: itu yang
0: iya, iya.
1: saya pahami ya,
0: Luar
1: ya.
0: biasa.
1: Itu mereka itu bersih gitu. Apalagi ketika mereka merasa dekat, mereka merasa aman dengan seseorang, bahkan itu yang orang asing gitu ya, yang
0: Iya,
1: baru
0: iya,
1: pertama
0: iya,
1: kali
0: iya, iya.
1: ditemuinya gitu ya. Itu ketika mereka merasa aman, itu mereka mereka merasa saya senang gitu ya, saya suka, itu lebih dekat tadi sebab sampaikan gitu ya, bahkan ada bahkan kalau misalkan saya yang ketika datang itu mereka sudah ih
0: Iya.
1: dari waktu udah ih
0: Akrab sekali
1: udah
0: ya.
1: ada yang peluk, udah
0: Iya,
1: ada
0: iya.
1: yang salam gitu ya, udah ada yang bantuin bawa tas gitu. Nah, itu rasanya sudah naluri gitu ya,
0: Iya.
1: naluri kalau misalkan kita bilang itu chemistry gitu ya
0: Iya,
1: antara
0: iya.
1: para para para murid berkebutuhan khusus di sini gitu. Jadi ketika mungkin ada sebagian orang yang melihatnya itu sebagai keterbatasan, bagi kami mereka adalah canda tawa kita bersama di
0: Baik,
1: sini gitu.
0: baik.
1: Artinya adalah bahwa mereka ini gitu ya, dengan meskipun keterbatasan mereka itu punya hati yang sangat bersih,
0: Bersih baik.
1: ketulusannya yang
0: Iya,
1: sangat-sangat
0: di
1: tulus
0: ujung
1: gitu,
0: telepon nih,
1: sehingga itu
0: kita tahan
1: yang
0: dulu nih ya.
1: seperti itu.
0: Kita tahan dulu,
1: Ya baik.
0: karena ada
1: Baik, baik.
0: Bang Hai kembali nih bergabung sama kita.
1: Oh iya. Yeah.
0: Mungkin Bang Hai ingin
1: Baik, baik.
0: menambahkan nih, silakan Bang Hai.
2: Ya, ingin menambahkan sedikit lagi, ini kan lupa juga
0: Iya,
2: tadi ya.
0: iya.
2: Ini yang perlu ditanyakan ya.
0: Iya.
2: Karena guru-guru zaman sekarang kan katanya beda sama apa, gaji gurunya beda sama guru Malaysia dan Singapura kita ya. Kita di Indonesia paling rendah gajinya kan gitu
0: Oh,
2: ya.
0: gaji gurunya
2: Karena
0: ya.
2: guru adalah garda terdepan bilangnya kan gitu. Nah, jadi gini yang tanyakan. Jadi, apakah guru-guru di sekolah SLB ini ada yang negeri atau tidak kan? Kebanyakan saya tengok di Cok Semereng ini kan ada juga kan sekolah itu kan? Iya bukan? Di Cok Semereng tahu Bu?
0: Cok Semereng ada juga gitu.
2: Nah, ada juga situ deh kan? Tapi katanya itu nggak ada guru honorer semua situ, nggak ada yang
0: Nggak ada guru
2: P3K,
0: ASN
2: nggak ada P3K
0: PNS-nya ya.
2: perwatu, nggak ada penuatu, nggak ada ya kan. Apakah memang di Melabuhnya ada yang apa pegawai apa guru di guru juga apa negeri ya, negeri semua di negeri kan semua ada P3K juga di situ. Nah, karena kan ini perlu menurut saya kan tiap sekolahnya ada di SLB ini yang ada di Aceh Barat perlu apa guru-guru itu di apa di diangkat menjadi pegawai negeri ya, supaya kan beda kita mengajar orang normal yang tidak ada normal kan gitu bukan. Maka dalam hal ini kan menurut saya pemerintah kita ini harus konsisten dan ya cara bagaimana kita melihatkan guru yang ada di Melabuh ini, apalagi kan sekolah luar biasa ini menurut saya ini perlu kalau memang guru gas yang lama mengajar di sekolah SLB yang belum diangkat menjadi pegawai menurut saya ini perlu diangkat segera ya, diutamakan. Sebenarnya ini SB ini kan sekolah luar biasa ya. Nah, itu kan yang ingin saya tanyakan juga, apakah memang apa guru-guru yang mengajar di sekolah luar biasa ini apakah gawai semua, sudah diberikan semua, ataupun masih honorer? Nah, itu yang pertanyaan saya. Terima
0: Baik,
2: kasih.
0: baik.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada penambahan. Nama juga di sini kalau kita lihat dari ini SD LB Negeri kalau di Melaboh ya. Tapi kalau di Cat Semureng saya juga belum ini tahu persis ya. Kalau ini dijawab Ibu Diana dulu ya.
1: Baik, terima kasih Bapak.
0: Iya, iya.
1: Baik, selamat kembali Bapak. Saya nyebutnya Bapak atau Abang ya, Abang ya.
0: Boleh,
1: Abang,
0: boleh.
1: Izin.
0: Ya.
1: Memang betul sekali tadi yang disampaikan saya juga setuju bahwa memang kesejahteraan itu menjadi garda terdepan gitu khususnya bagi para pendidik. Tapi bagi saya pribadi gitu ya, selama saya bahkan ini menjadikan bentuk sukarela karena jujur kalau saya memang ini belum diangkat menjadi baik itu PNS maupun P3K seperti itu. Ya betul, belum diangkat.
0: Belum.
1: Jadi artinya adalah masih ya bersifat sukarela gitu. Artinya ketika misalkan menerima alhamdulillah gitu. Kalau menerima alhamdulillah tidak pun tidak apa-apa karena saya bersikeras bahwa di dalam hidup saya harus bisa bermanfaat gitu bagi siapapun dan dimanapun saya berada, apalagi untuk murid-murid istimewa seperti itu. Nah itu kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa selama ini perjalanan yang namanya hidup kita memerlukan kesejahteraan gitu. Dan tapi untuk di SLB Negeri Melaboh di sini juga alhamdulillah tentunya ada guru-guru yang sudah menjadi PNS dan juga yang sudah diangkat P3K penuh dan juga P3K paruh waktu. Yang saya ketahui datanya di sini untuk pendidik itu berjumlah 24 dan untuk tenaga kependidikannya itu berjumlah 7 orang seperti itu. Jadi walau bagaimanapun kita sebenarnya kalau selama di sekolah itu ketika di lapangan tidak mengenal status ini PNS, P3K, ini yang masih honor gitu, tidak ada mengenal hal tersebut karena ketika di sekolah luar biasa ya kita bisa memberikan pelayanan gitu, layanan pendidikan dan pembelajaran bagaimana sesuai dengan kondisi dan kemampuan para murid. Itu disesuaikan dengan jenis kekhususannya seperti
0: luar
1: itu.
0: Biasa.
1: Jadi alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan kalau saya selalu berdoa gitu. Jadi sedikit agak sedikit apa namanya tuh. Mudah-mudahan berdoa Allah itu tidak menutup rezekinya. Insya Allah rezeki Allah itu sangat luas. Insya Allah melalui jalan para murid istimewa ini bisa diberikan rezeki yang luas melalui jalan manapun dan itu saya yakini dan saya percayai dan insya Allah saya bentuk rezeki itu sangat luas dan insya Allah mudah-mudahan dengan bentuk hal yang tadi sukarela atau hal mudah-mudahan ada rezekinya nanti tadi betul sekali bahwa ada kebijakan dari pemerintah yang lebih khusus gitu terhadap para pendidik yang ada di sekolah luar biasa. Dan tentunya di SLB Negeri Melaboh ini banyak sekali latar belakang para pendidiknya. Di antaranya ada yang memang pendidik lulusan dari pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa. Ada juga yang guru-guru atau para pendidik ini lulusan bukan dari pendidikan khusus, pendidikan luar biasa. Dan itu saya sangat memberikan apresiasi, sangat salut sekali pada para pendidik gitu ya, yang meskipun bukan dari khusus pendidikan, lulusannya dari pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa ini, tapi mau berkiprah dengan mau gitu di sekolah luar biasa gitu, bertemu dengan para murid-murid istimewa itu sangat saya patut apresiasi dan juga syukuri seperti itu.
0: Gitu Bang Hai ya, sudah dijawab sama Ibu Diana Santi. Kalau Ibu Diana Santi sendiri ini belum P3K, belum PNS, tapi belum mengabdi, tapi memohon juga kepada Tuhan supaya diberi rezeki, ada dibukakan rezeki jadi PNS atau P3K gitu Bu Diana Santi ya. Ya, sudah terjawab dengan baik. Dan yang paling menarik di sana di saat jam pelajaran tidak membedakan mana PNS, mana P3K, yang penting melayani itu. Baik Bang Hai, semoga Bang Hai bisa. Kalau ingin tanya lagi masih ada waktu Bang Hai, tidak tertutup kemungkinan kita buka ya, karena ini untuk publik dan kita terus membuka siapapun Anda, dimanapun Anda berada, yang ingin berinteraksi di 0811688 9697, kami buka untuk Anda. Dan kami sapa kembali untuk Dulu Aceh Selatan, di Abdia, di Nagan Raya, di Pulau Semelu, di Aceh Jaya, di Aceh Barat. Selamat pagi semua, salam sejahtera selalu. Dari kami yang bertugas di sini, saya John Nero Satria, masih dalam dialog bersama Ibu Diana Santi, guru pendidikan khusus SLB gitu ya. Dan memang menarik kalau kita bahas SLB ini ke anak-anak yang luar biasa. Seperti kita katakan tadi, mereka akrab, menyambut kita dengan welcome gitu ya. Senang menyambut kita ya. Gitu masuk kita ke pintu sekolah langsung. Kayaknya mereka ini gimana ya, hati kayak ibu, benar ibu katakan, bersih hatinya ya. Langsung kayaknya udah puluhan tahun sama kita. Padahal baru kita melangkah ke situ ya. Yang ini yang luar biasa, yang patut kita apresiasi nih ya, anak-anak luar biasa nih ya.
1: Iya, betul-betul Bapak. Nah, mungkin izin juga Bapak ya. Apalagi yang saya dilihat gitu ya, bahwasannya apalagi ruang lingkup inklusif ini kan, sekolah luar biasa ini bukan hanya sebuah lembaga saja gitu. Yang harapannya adalah sekolah luar biasa ini menjadi pusat belajar atau resource center gitu ya. Di mana siapapun juga bisa belajar ke SLB atau misalkan dari sekolah-sekolah pada umumnya gitu ya, sekolah reguler, mau melakukan belajar ke SLB boleh gitu, atau juga bisa melakukan asesmen dan juga kolaborasi bersama gitu, sehingga adanya SLB ini bisa menjadi pusat belajar atau bisa menjadi short centernya gitu ya, seperti itu. Dan itu mudah-mudahan juga harapannya di SLB Negeri Melabo ini tercipta dengan baik seperti itu. Dan tentunya kami juga di sini tidak hanya saya pribadi, harapannya tentunya mudah-mudahan juga ini ada kolaborasi yang baik, baik itu dari kepala sekolah, para pendidik, tenaga kependidikan, juga bahkan orang tua juga gitu. Karena walau bagaimanapun ini adalah kita sama-sama gitu, seperti itu.
0: Kita sama-sama terus menjadi mendidik dan memberikan motivasi kepada siswa-siswi kita di SD, di SLB, sekolah SLB gitu ya. Baik, mungkin dari Anda masih ada waktu, nanti kita hingga menjelang pukul 10.55 menit, karena nanti pada pukul 11 kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta mengikuti berita olahraga. Masih ada waktu pukul 10.44 menit bagi Anda yang ingin bergabung kembali. Selain Bang Hai tadi, Bang Hai juga boleh, kita masih buka kesempatan 0811688967. Dimanapun Anda berada, ini ada narasumber kita, Diana Santi, guru pendidikan khusus SLB. Kita membahas bagaimana peran guru-guru di dalam mendidik secara inklusif ya, memberi ruang sepenuh-penuhnya dan memotivasi anak-anak didik ini hingga berguna untuk bangsa dan negara. Begitu Bu ya?
1: Ya, setuju sekali Bapak. Setuju sekali. Dan mudah-mudahan harapan terbesarnya adalah bagi para-para penyandang disabilitas ya, kalau misalkan sudah di masyarakat, tapi bagi di sekolah luar biasa, kami menyebutnya dengan murid anak berkebutuhan khusus, kita murid berkebutuhan khusus, ini mereka bisa menemukan kehidupannya gitu. Walau bagaimanapun, mungkin saat ketika mereka masuk ke sekolah, baik itu di SD, SMP, SMA, masih bergantung kepada orang tuanya gitu ya, seperti itu. Mudah-mudahan ketika nanti mereka lulus dari sekolah luar biasa atau sekolah manapun, sekolah reguler manapun mereka menempati, mereka bisa hidup mandiri, tidak bergantung lagi kepada orang lain, tidak bergantung lagi kepada orang tua. Seperti itu harapan tentunya bagi, saya yakini bagi, bukan hanya saya, tapi bagi para pendidik di luar sana yang ingin melihat para-para muridnya gitu ya, ini sukses gitu ya, kemudian juga mereka bisa hidup dengan layak, dengan mandiri, dan tentunya bisa diterima di lingkungan masyarakat seperti itu.
0: Dan menariknya juga dalam pembahasan ini, kita juga memantau di luar, banyak di antara anak-anak disabilitas ini yang belum menempuh pendidikan di sekolah SLB ini. Mungkin ada ajakan atau ada harapan dari Ibu Diana ini, silakan nih.
1: Tentunya ya, harapan selalu ya Pak, karena walau bagaimanapun setiap anak itu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, seperti itu. Jadi siapapun itu tanpa terkecuali, bagi anak-anak mereka yang memiliki hambatan atau kekhususan seperti itu tidak tidak terkecuali gitu mereka mendapatkan pendidikan ini. Nah, bagaimana cara langkah yang bisa kita tempuh? Yang pertama adalah biasanya kami di SLB ini melakukan penjaringan namanya, Pak. Nanti
0: Penjaringan.
1: penjaringan kita di sekitar wilayah ini apakah ada anak-anak berkebutuhan khusus, kemudian nanti khususannya seperti apa, apakah berkenan nanti untuk ke sekolah, ya seperti itu. Lalu nanti akan ada temu case conference gitu ya, seperti itu. Apakah nanti anaknya berkenan untuk sekolah, dan itu melakukan pendekatan bersama antara pihak sekolah dengan
0: Orang
1: orang tua
0: tua.
1: seperti itu. Karena ada pun juga orang tua yang diizinkan gitu ya, alhamdulillah untuk bisa ke sekolah, tapi
0: Ya,
1: juga
0: ya.
1: kita melihat dari bagaimana kondisi anaknya gitu, seperti itu. Apakah anaknya ini mampu gitu ya, mampu bisa untuk datang ke sekolah? Jikalau misalkan tidak bisa, kita lah, kita sebagai pendidiknya ini dipanggil gitu ya, dipanggil untuk memberikan layanan pendidikan, bisa saja melakukan kunjungan ke rumahnya gitu, seperti itu. Jadi banyak sekali cara sebenarnya
0: Iya,
1: yang bisa
0: iya.
1: kita lakukan gitu. Tidak hanya belajar itu hanya di sekolah saja gitu ya, tidak seperti itu,
0: Iya.
1: tetapi kita juga bisa melakukan kunjungan-kunjungan.
0: Iya.
1: Sebenarnya kalau di sekolah luar biasa ini sangat luas sekali gitu ya. Harapannya tidak hanya pendidik dan tenaga kependidikan saja yang hadir. Bisa bisa saja juga ada terapis, misalnya ada terapisnya gitu ya. Kemudian juga ada psikolognya, di medisnya gitu. Bahkan mungkin dokter juga gitu bisa
0: Iya.
1: ikut serta di dalam pendidikan, sistem pendidikan khusus ini gitu. Sebenarnya itu harapannya, karena dengan sedemikian kita lebih banyak yang bisa berkolaborasi gitu ya.
0: Iya.
1: Peran-peran tersebut itu hadir untuk menumbuhkan pembelajaran yang bermakna, yang bermanfaat dan berdampak bagi kehidupan anak. Jadi itu harapan saya, mudah-mudahan di Aceh Barat
0: Iya.
1: khususnya di SLB Negeri Malabo ini juga dapat realisasikan seperti itu.
0: Iya. Betul sekali, dan ini berarti tidak harus siswa. Kalau kita sudah melakukan apa namanya mapping, istilahnya penjaringan ya, jadi bisa juga guru yang mendatangi kediaman rumah anak tersebut ya, tapi orang tuanya mendukung gitu ya. Tapi harapan kita semua orang tua ini yang mempunyai anak yang disabilitas bisa mendukung putra-putrinya untuk bisa mendapatkan pendidikan. Setidaknya kemana arahnya, kan kayak tadi kita awal pertama bilang ada yang bisa melukis, yang mau hobinya bernyanyi, ada yang jadi kori, koria, kan banyak ya. Kita tidak sadar. Iya, dan jadi kori, koria, ada yang pelukis, seni, budaya, ya kan? Jadi bisa diarahkan nanti di ibu-ibu guru ini bisa melihat perkembangan kemana diarahkan sesuai karakter si anak tersebut, begitu ya. Ya, sudah waktunya, ini waktu sudah pukul 10.50, saatnya kita closing karena nanti pukul 11 kita sudah bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta. Apa yang telah kita perbincangkan, Ibu Diana, mungkin bisa disimpulkan statementnya, silakan.
1: Hal yang paling terakhir mungkin saya ingin izin menyampaikan ya Bapak,
0: Iya, boleh.
1: kepada Bapak Ibu siapapun di luar sana, baik itu yang menjadi peran sebagai orang tua, pendidik, maupun juga di pemerintahan gitu. Marilah kita wujudkan pendidikan inklusif, pendidikan yang sama-sama bisa memberikan hak bagi siapapun tanpa terkecuali, tanpa memandang itu latar belakang, kondisi, kemampuan siapapun. Mudah-mudahan ini menjadikan amal jariah bagi kita semua, dan tentunya ini menjadikan pembelajaran bagi kita semua. Kita selalu memberikan berjuang, gitu ya, berjuang yang terbaik. Akhir kata, Bapak, saya izin untuk mohon maafnya sebesar-besarnya apabila saya ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya gitu ya. Tapi saya berharap saya terus belajar, semoga ini bisa akan memberikan manfaat dan juga keberkahan bagi kita semua, khususnya
0: Amin.
1: di pendidikan, khusus bagi anak-anak penyandang disabilitas. Tetap
0: Amin.
1: semangat, tetap berjuang, terus memberikan dampak positif bagi
0: Ya.
1: para murid
0: Baik.
1: pendidikan untuk yang bermutu.
0: Baik, terima kasih Ibu Diana Santi sudah bersama RRI hampir kurang lebih 40-50 menit ya. Ya, kita di udara dan mudah-mudahan saja memberikan edukasi, memberikan pencerahan, memberikan cakrawala ya untuk kita semua yang mendengarkan RRI ini, dan nanti yang tidak mendengarkan bisa kita bagi link YouTube nih Bu nanti ya. Nanti akan ada link YouTube, bisa diambil di official RRI Melabu. Nanti ada YouTube-nya, kita sharekan, kebagikan kepada masyarakat untuk menjadi satu motivasi. Itu harapan kita. Baik, terima kasih Bu Diana Santi, sampai jumpa lagi bersama saya di sini.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Sama-sama, sehat selalu.
0: Sehat selalu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
0: Sama-sama.
1: Sehat selalu semuanya.
0: Iya,
1: sama-sama. Izin pamit ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai jumpa. Baik. Itu tadi Ibu Diana Santi sudah bersama kita. Dan sampai di sini saya Joni Rusatria menemani Anda dalam ruang disabilitas, kiprah guru disabilitas dalam pendidikan inklusif bersama Ibu Diana Santi, guru pendidikan khusus SLB Negeri Melabu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sekarang aku sudah bersama orang-orang baik. Ibu tidak usah khawatir. Tapi aku selalu menunggu ibu di tempat biasa aku menunggu.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Melabo, yang kami siarkan dari Jalan Abu Medin nomor 1 Pasijambu, KW16 Aceh Barat. Ada berita panggilan berasal dari Mahkamah Syariah Sukamakmur ditujukan kepada Saudara Fahrizal bin Fahrudin, tempat tanggal lahir Pandu, Melabo, 4 Februari 1986, agama Islam, status perkawinan, menikah, pendidikan terakhir SLTA sederajat, pekerjaan wira swasta. Alamat terdahulu Jalan Manero, Gampung Drinrampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Namun sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya tergugat. Isi berita, diminta kepada Saudara Fahrizal bin Fahrudin agar hadir di ruang sidang utama Mahkamah Syariah Sukamakmur, Jalan Paduka Yang Mulia, Presiden Soekarno, Kompleks Perkantoran Sukamakmur, Kabupaten Nagan Raya, pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2027, pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Demikian berita panggilan siaran pertama ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Itu satu berita panggilan sudah kami sampaikan, dan pukul 10.58 menit waktu Indonesia Barat, suasana di luar cuaca bersahabat ya, masih cerah berawan. Ya, mudah-mudahan bagi Anda yang menikmati akhir pekan di hari Sabtu ini bisa mengunjungi tempat-tempat hiburan, tempat-tempat kreasi pantai ya. Dan saja apapun kegiatan yang Anda lakukan hari ini, ya, tidak kurang satu apapun yang mencapai keberhasilan untuk Anda. Dan nanti sebentar lagi kita akan mengikuti Warta Berita Olahraga Pro 3 Jakarta.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Esos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kita lihat tahan imbang Prancis 1-1. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka awali laga China Open 2026 dengan kemenangan. Tim sepak takraw Indonesia targetkan kemenangan final Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika ke Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Cherki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après.
1: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut. Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin, sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satupun poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar, Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That's a great point. Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan Maria Timofeeva tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6, 6-3 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 4 menit di National Tennis Center Beijing, Tiongkok. Petenis Jepang itu mengaku kesulitan menemukan ritme permainan karena baru kembali bertanding setelah tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentu untuk mengamankan kemenangan. Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus. Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sarah Bailey. Sementara itu, unggulan kedua Aryna Sabalenka juga mengawali China Open dengan kemenangan meyakinkan. Petenis Belarus itu menundukkan Renata Zarazua 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 62 menit untuk melaju ke babak ketiga. Bermain di National Tennis Center Beijing tadi malam, Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke sirkuit balap motor pendengar. Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama, namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So, yeah, let's go for the sprint.
0: Para pembalap selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, Tim Nasional Voli Putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riddle Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari Asian Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: penuh usai menang 3-1 atas The Red FC pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serbo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Inim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper The Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, The Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberikan perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwob Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60 Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red Misal El Burji melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola crossing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura Regi Yonatan mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa. Kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback, ya itu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih The Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Ya, saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus lawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang, nggak boleh panik. Tapi anak-anak lagi kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentality anak-anak itu.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Syerbo melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif, namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim berjuluk M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.
5: Itu yang sama terus, para pemain mungkin sudah melakukan persiapan yang sangat baik untuk beberapa hari belakang ini. Mungkin pertandingan besok bagi kita cukup berat ya, karena Persikat mungkin ada di peringkat satu sekarang. Ya, semua pemain sudah siap dengan persiapan.
4: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. 2 kemenangan dan 1 hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok.
6: Pemain sangat siap, ada beberapa pemain yang belum bisa akumulasi,
7: tapi yang siap untuk menghadapi besok pertandingan melawan Persita Depok. Ya, kalau kita tahu dari itu kasusnya sekarang kita sudah bisa bertanding di Persita Depok. Hari ini masih ada

0: Seperti diketahui, laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membawa PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
1: Masih dari kabar sepak bola nasional, pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danindra Sita dari Sintang.
2: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu, persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
3: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
2: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyandi Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyandi berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Seri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dari Indra Sita, melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini kita lihat antusias masyarakat itu untuk olahraga catur itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donator-donator atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam, dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Sponsor turnamen Muhammad Al Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali. Saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior itu saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

saja kita ikuti warta berita olahraga dari Jakarta. Dan selamat siang untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Dimanapun Anda berada, nanti kumandang azan zuhur berkumandang pada pukul 12.28 menit waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah Abdia, azan kumandang zuhur berkumandang pada pukul 12.26 menit. Untuk Aceh Jaya, azan kumandang zuhur berkumandang pada pukul 12.30 menit. Untuk Nagan Raya, kumandang zuhur berkumandang pada pukul 12.27 menit. Untuk Anda di wilayah Sinabang di Pulau Simulu, azan kumandang zuhur berkumandang pada pukul 12.27 menit. Itulah jadwal salat zuhur dan nanti akan kita kumandangkan pada pukul 12.28 menit. Kita masuk dalam program Haba Getanyo. Lagu-lagu Aceh akan kami hadirkan untuk Anda.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Coba kita terima dulu ya. Ada, coba kita terima dulu. Ada sahabat Ngon Tanyon yang nah bergabung. Dan mudah-mudahan coba tanyo siapa. So gerangan dan dipat coba siapa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waba mami di sama tiga.
1: Haba luar biasa. Haba sehat.
0: Nya.
1: Ya kabar di sini agak-agak mendung basut dan teka angin sih.
0: Angin
1: bacut-bacut memang.
0: Angin bacut. Ya.
1: Jadi uro agak manja-manja bacut karena terlalu terang.
0: Manja-manja. Jadi uro manja cir ya.
1: Iya, manja bukan urusan teng yang manja.
0: Uropi manja.
1: Ya.
0: Ya, get, jeroh. Jadi luhurnya cuaca yang kurang bersahabat. Mudah-mudahan manteng, tanya dalam keadaan sehat walafiat, anak kurung, satu apapun.
1: Ya, amin. Okay. Ya, Rabbal Alamin.
0: Amin. Mami luhurnya pilih lagu punya.
1: Halo, lagu ji dari Punyan, dari Malina Umar, segudang dua cinta apa? Ya, satu gedung dua cinta ya.
2: Satu gedung
1: dua cinta. Malina Umar.
0: Malina ya. Umar sabah gedung dua cinta, dua cinta. Yang berat. Ya,
1: lo kemencet pantun sabah.
0: Oh, pantun aja boleh.
1: Iya. Asal udah deh, putih hanaban. Lo seumpadan, mbak ule tabu.
0: Jerau, tak.
1: Tengah lo kasih cubang, lo sayang. Tinggal kenangan, kata kaji o. Pakon ek sampai, tatwe di cip abang. Tengah lo sayang, pakon tapio. Dan ingat janji mesti sabah jan. Lagi tak ulang ngon lon han putu.
0: Ya.
1: Bah lima beri luruh bak karang. Oh tengah malam tangke kaputu.
0: Nyan kagura.
1: Sabe lon jangan kucut bang sidro. Ku salah ado cuk bang tapu putu.
0: Ya kadang nak salah. Makasih ibu putu.
1: Bak kandala ending ngon ibu bidan. Sampai lon tuan cuk bang ne putu.
0: Ya.
1: Kaji enan ke mantung ya cuk bang.
0: Kirim salam. Kirim dulu salam untuk soal kirim salam. Oh
1: cuk bang yang hidam sih. Walaupun don hana lon turi drone. Tapi lon tetap lon kirim salam. Supaya cuk bang nyom sehat badan. Mudah rezeki. Bak lupa utanong suci. Menanti yang laki lon yang putur Allah Ta'ala.
0: Iya betul. Amin.
1: Ya, enan ke mantung. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabuh lagu untuk mami di sama tiga ada dengar delay. Nah, Malina Umar. Tabuh gudung dua cinta.

0: Malina Umar, kali udah dengar request lagu dari Mak Dengok, dari Mami ya, Mami di Sama Tiga. Tino kena Mak Dengok, Sama Tiga Aci. Mak Dremong, nama Mak Dengok, Assalamualaikum Mak Dengok.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar Mak Dengok di luhurnya?
1: Khabar sehat.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat. Cuaca agak redup-redup mana? Nah?
1: Cuaca yang mana tak tegak sehat.
0: Ya. Oh ya ya, mudah-mudahan tetap semangat Mak Dengok.
1: Ya, amin.
0: Ya, matengah lagu pun nyana pantun, jok pantun nyana langsung lagu.
1: Pantun kali
0: wakili di kali nama Mami mana? Panjang ya, pantun Mami.
1: Lagu ni dari nyau dari Imum John
0: tu. Imum tu, nyempatnya kok nyana ni tengah geduk, Pak.
1: Oh, nyana.
0: Judul tipu. Mak Dengok.
1: Judul ni nak pilih je nak mendua bahan tu lewe je.
0: Imum je nak pusaka nanggro. Ya.
1: Nampu je.
0: Pokok je dari Imum je. Nyuka Imum je ke mangat lagu.
1: Mangat.
0: Pusaka nanggro. Kering-kering Salim aja.
1: Salim je ke mana-mana mentah yang nak dengar. Habar orangnya.
0: Imum je.
1: Habar
0: ketanya. Habar ketanya. Habar ketanya. Satu habar ronyo. Ini habar ketanya di leh.
1: Habar ketanya di leh. Kaget.
0: Ya, get.
1: Bung John.
0: Get Imum John. Karena lagu Dana Bung John Cino.
1: Get. Terima kasih.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Mak Dengar di Sama Tiga. Dan dengar di leh sama lagu Imum John. Untuk cedera bandung di Pak Namantong.

0: Yang lagu Imam John kada dengar, yang request mak dengar di sama tiga. Jino kena kaedah di sini bu. Coba terima kaedah dah. Assalamualaikum kaedah.
1: Waalaikumsalam bunyo.
0: Bapa kaedah di sini bu. Wanyo.
1: Aba aduh
0: bunyo. Aduh digli pula out.
1: Aduh digli nak jadi ujian.
0: Oh, ada yang?
1: Aduh di ujian yang kaya tiga.
0: Nya ngembek. Abi ngom mandung orang tu.
1: Ha?
0: Abih ngop urung mendum tu.
1: Oh, ngop. Ya, lagi bubar.
0: Okey.
1: Pantun.
0: Pantun mentengnya. Yang ni yang lagu, pantun. Lagu pun.
1: Ah, boleh buka.
0: Okey. Lagu boleh kau nyok?
1: Lagu Acik.
0: Dua-dua je?
1: Dua-dua
0: je. Nempu je. Nempu je? Kira-kira hanya nempunya.
1: Oh, lagu Acik.
0: Rapli. Surga Pendaus.
1: Hmm.
0: Je?
1: Surga
0: Pendaus. Oh,
1: kaidah.
0: Oh, kaidah. Surga
1: Pendaus, ha? Kaidah, kau lagu, kau mengerti.
0: Oh, kaidah, noh.
1: Kau mengerti oleh-oleh, kaidah.
0: Iya, iya, iya. Kan tuntuk oleh-oleh, kaidah. Ya, betul. Get kaidah, jeroh. Nyungkirin talim, nyungkirin tidur dua.
1: Ha?
0: Mungkin talim, anak krim
1: talim. Oh, talim ke bonjol.
0: Get.
1: Dalam bahagia.
0: Get. Amin.
1: Dalam sungguh Allah.
0: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Get
0: kaidah. Get kaidah. Terima kasih kaidah.
1: Get.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kaidah di sini bu, sebuah lagu dari Rafli Kandi, Surga Pirdaus.

0: Bandar Afrikandi. Kali dah dengar request nyo Kak Ida di sini, Bu. Semoga sihat selalu. Nyo kanalom. So, nyo. Caripah je tamang, nyo. Assalamualaikum, Caripah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, kerana suara Caripah, nyo. Oh. Caripah, apa khabar luhu, nyo, Caripah?
1: Kabaget,
0: dong, Patria. Kabaget. Sihat walafiat, ha?
1: Iya.
0: Get. Luhunya apa lagu kira-kiranya Caripah gemeng dengarnya?
1: Caripah mau request lagu. Nanggro Acehnya tempat lon lahe bauro. Itu lagu Aceh tu.
0: Apa judulnya?
1: Nggak tahu, Bang.
0: Aceh. Kita coba, ya. Apa nih? Lagu Aceh terbaru nih, Nanggro Aceh tempat lon lahe ya.
1: Iya, itu mangat lagunya Bang Satria.
0: Ada lagunya ini.
1: Ada.
0: Ada nih lagunya kayak gini nih. Guyang Guyang Gaye judulnya. Cehwan ya. Ini kayak gini lagunya. Tempat lon lahe. Ya, kayak gitu lagunya tuh.
1: Iya, iya.
0: Iya kan? Oke, Caripah. Udah dapat lagunya. Kamu tuh mengelagu jinyo.
1: Alhamdulillah, kata omong lagunya.
0: Lain punalom.
1: Salam-salam buat Bang Satria.
0: Get, jero.
1: Buat Umi juga. Buat Umi. Semuanya tanpa kecuali.
0: Tanpa kecuali. Ya?
1: Terima kasih ya, Bang Satria.
0: Sama-sama, Caripah. Dicot lawang, tabuh lagu. Udah dengar. Nah, Aceh, lagu Acehnya, Nanggro Aceh tempat lon lahe.

0: Lagu pilih Caripa kita dengar sama-sama. Semoga Caripa dan Mandum pendengar terhibur. Di ujung telepon kena pendengar tanya na Ina di Langung. Apa khabar Ina? Bak luhu ronyo Ina. Assalamualaikum Ina.
1: Waalaikumsalam Mandum.
0: Ya, apa khabar luhu nyo kala tengah rame tak Ina tentang ah?
1: Ya rame. Nak tidur dua dro kok rame tu. Ya, ya, ya. Tidur untung lebih tu nya dan lagi lagi ya, ya,
0: ya, ya, ya. Ina, Ina mau lagu pul hunyo.
1: Lagu pul hunyo. Pul lagu di yang
0: oh,
1: mangat Ina kan. Ya, tu kok mangat mangat ada dengar
0: wek kena baju. Lagu pul.
1: Jangan tu dengar. Di lagunya undang. Lagu Sabirin Lamno yang di Larut Barat.
0: Sabirin Lamno.
1: Di Larut Barat, mata urulut, tahun cilut, mira temaga.
0: Di Lamno. Aceh. Kana lagu.
1: Ya kan, sampai.
0: Ka.
1: Hengkol laju, Nuin.
0: Hengkol laju, lagu.
1: Oh, Nuin.
0: Nyan.
1: Selamat
0: malu, Ina, ya. Semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sabrin Lamno, judul di Pulau Aceh yang direkuetannya oleh Ina Dilangung. Semoga Ina Dilangung terhibur. Karena Cik Dun, nah Cik Dun, ni Cik Dun mari. Assalamualaikum Cik Dun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, tak lagak salim. Sejauh pantun dah sabar.
1: Oh, pantun
0: lah. Pantun.
1: Ya.
0: Ya, laju.
1: Dunia awak tak kesi-kesi tijen berkaim-kaim cadu bak bine.
0: Lagak.
1: Menyoka rumah ke pulang kakim, menyoka malam ke pulang kaya.
0: Kan, nyoka malam nak puja butli kan? Nalom, yuk ju lom, tebik ju.
1: Jika lom turut, lain katika. Dosa kita nyong todara tamsi ungkai. Ya. Ye galom lae la en
0: kana
1: muda. Ya pantun kun tua.
0: Lagak ta pantun cek du konyo.
1: Oh putem de awa-awa.
0: Awa-awanya. Awa pe iglayang. Awa pe iglayang jamun.
1: Ya.
0: Ka ke. Pilih lagu. Lagu pu konyonya.
1: Umpama tubuh nami se kapai. Ha? Hati di dalam mesin aku dah. Lagu nak koda lah.
0: Lagu nak koda.
1: Si, umpama tubuh nak misi kapai.
0: Umpama tubuh
1: nak misi kapai.
0: Coba tekanlah lemu. Umpama tubuh nak koda tu ya.
1: Ya, itulah.
0: Atau tubuh umpama kapai. Nah,
1: ya, yang ujung ni cik nyang tu.
0: Oh, gini. Yeah. Umpama tubuh mesti kapal, ya?
1: Ya.
0: Tapi nyome ni mudah tak lagu nyome ni?
1: Eh, mudah. Macam nyok ketua kan? Mudah apa? Nyok
0: nyok. Nami suka pai. Nyok nyok nyok.
1: Ya.
0: Ya, Cik Dun. Get lah, Cik Dun.
1: Talun-talun dari A sampai B juga.
0: Sampai Z,
1: sampai
0: A, B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Dun di mari. Tabuh lagu. Tak dengar, Cik Dun. Bak luhurnya, nah, mici kapai.

Yang lagu Cik Dun, jika terdengar oleh Bahasa Aceh, kalau engkau putus lom. Nah, Bahasa Aceh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak merumpa Dino dalam berita Bahasa Aceh, Bupati Aceh Barat, diwakili staf ahli Bupati Bukhari dan Kepala Dependak KOP Karudadi, monitoring progres pembangunan kesiapan operasional KDMP dan di wilayah kerja KPPN Melabuh. Kerudadi kepegah rapat monitoringnya naku pembangunan dan kesiapan operasional koperasi di Stadion Merah Putih yang digelar di oleh KPPN Melabuh. Bak kegiatannya kita tikap bahawa Gino akan turun lapangan untuk melakukan validasi terhadap program KDMP. Kepegah lom untuk di Kabupaten Aceh Barat progresnya naku lahir tu 20 tiga kampung. Yang na dipegat le 87 KDMP. Yang ka kemudian 47 yang ka siap. Dan 17 kompati gampungan ka lakukan verifikasi dan validasi bak tahap awal. Kepegah Kerudadi meskipun anggaran operasional KDMP dari pemerintah pusat kalau midubit. Namun seahnya di Kabupaten Aceh Barat na sejumlah KDMP yang ka berjalan atau ka beroperasi secara mandiri. Diharapkan yang ka beroperasinya tetap terus berjalan secara mandiri dan hanapio karena proses. Tapi harus tetap bergerak walaupun proses haji seahnya mentang terus berjalan. Kepegalam terakhir di Kerudadi garap agar kerjasama sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah Aceh Barat, TNI, Polri, KPPN tetap terjalin sehingga program strategi nasionalnya juga dilaksanakan sesuai dengan tujuan pemerintah. Dan nahabalain dari Nagan Raya tanya kalian di Nagan Raya Bupati TRK nyana macam bentang bendera merah putih 20 km untuk rekor muri. Terus kamu kegiatannya ditargetkan pecahkan rekor museum rekor dunia Indonesia muri sebagai pembentangan bendera merah putih terpanjang di Indonesia. Persiapan kegiatan dibahas dalam rapat koordinasinya. Rapat nah kali pegat Bupati Nagan Raya Teku Raja Kemangan kepegah pembentangan bendera merah putih 20 kilo yang bukan diarahkan untuk catat rekor muri mentang tapi cip menjadi momentum untuk petiga semangat nasionalisme kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Pembentangan bendera merah putih sepanjang 20 kilonya ditargetkan untuk pecahkan rekor muri. Menurut TRK kegiatan yang direncanakan turut dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Namun kepastian jih mengenai waktu kehadiran Presiden mentang menyesuaikan agenda kepegah. Terka gelik pesampokan nang padum kelomji goknyan ka kesampokan undangan secara langsung bak kepala kantor staf presiden. Undangan cik ka disampaikan oleh utusan khusus Presiden Hasim Jojo Hadi Kutumo yang merupakan adik kandung dari Presiden Prabowo menjelaskan pembentangan bendera merah putih di Nagan Raya direncanakan cek rute dari mulai Bandara Cut Nyadin hingga Tuk Kudih bak Masjid Agung Baitul Aklam Masjid Kiyok dengan melibatkan sekitar 12,000 draw peserta. Panitia yang kah dibentuk mulai dino kah bekerja secara maksimal tunggu-tunggu sukseskan pembentangan bendera merah putih di Kabupaten Nagan Raya. Cedaram tuah nyoku berita bahasa Aceh kemah putra bak cedara dan panjang tak merompok lom dalam berita bahasa Aceh bak berita bahasa Aceh uku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya, dan Trimunggunasi.

Pendengar, tadi tanyakan kemandang Kan dan kemandang Lehu untuk wilayah Barat Selatan Aceh dan selamat menunaikan solat ibadah Lehu untuk cedera mandum. Semoga mandang ibadah dan yang diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak, di mana puasa akan berkata, wahai Robku, aku telah menahannya dari makanan dan nafsu syahwat, karenanya perkenankanlah aku memberi syafaat kepadanya. Sedang Al-Quran berkata, aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari, karenanya perkenankanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya. Rasulullah pun bersabda, maka keduanya pun memberikan syafaat. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, dan Abu Nu'aim.

Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Pelabuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimenggunasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat Latan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabuh Siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Melabuh Siang. Di kesempatan hari ini, selamat siang pendengar dan pemirsa. Tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi, di antaranya Organisasi Kemasyarakatan Islam bersama Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat berharap setiap kegiatan mahasiswa program studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris Universitas Teuku Umar atau UTU menghasilkan sejumlah karya literasi dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa daerah.
2: Masin menetapkan polisi tersangka baru peristiwa tenggel KM Pirgo Transport 8 dari pihak Prus Pirgo Karya Sipi. Ini manajer cabang, manajer operasional, agen, direktur reserse krim khusus di Sus Polda Kalsel, Kompol Sigit Hari mengungkapkan penetapan tambah jumlah tersebut dalam perkara KM

0: Berita selengkapnya bersama saya, John Heru Satria. Organisasi Kemasyarakatan Islam bersama Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat berharap setiap kegiatan daerah dapat diisi dengan nilai-nilai keagamaan. Berikut laporan selengkapnya.
1: Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas Islam bersama Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Kabupaten Aceh Barat berharap setiap kegiatan daerah termasuk peringatan hari ulang tahun Kota Melaboh dapat diisi dengan nilai-nilai keagamaan. Harapan tersebut disampaikan Ketua MPU Kabupaten Aceh Barat Tengku Haji Mahdi Kari Usman sebagai upaya memperkuat syariat Islam dan menjaga identitas budaya daerah.
2: Harapan daripada Ormas dan dari MPU sendiri, di setiap kegiatan, tidak mestinya di kegiatan HUT ulang tahun Kota Melaboh, tapi di setiap kegiatan lainnya, mari kita isikan dengan nilai-nilai keagamaan. Nah, ditutup dengan doa, ditutup dengan zikir, dengan tabligh akbar.
1: Menurutnya, kegiatan daerah perlu menjadi momentum untuk meningkatkan kehidupan religius masyarakat, tidak hanya sebatas seremonial. Selain penguatan nilai keagamaan, Ormas Islam juga berharap syair-syair Islami dan kebudayaan Aceh Barat yang diwariskan para leluhur dapat terus dilestarikan. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga tradisi daerah agar tetap sejalan dengan arah Islam dan nilai-nilai adat istiadat. Pelestarian seni dan budaya diharapkan tetap mengacu pada ketentuan yang telah digariskan MPU bersama Majelis Adat Aceh atau MAA Kabupaten Aceh Barat. Kesepakatan para ulama juga menjadi landasan agar setiap kegiatan kebudayaan tetap mencerminkan nilai agama dan kearifan lokal. Melalui harapan tersebut, Ormas Islam mendorong adanya sinergi antara MPU, MAA, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat dalam menghidupkan kegiatan bernuansa Islami. Dengan demikian, setiap kegiatan daerah diharapkan tidak hanya mempererat kebersamaan, tetapi juga menjaga warisan keagamaan dan kebudayaan Aceh Barat bagi generasi mendatang. Reporter RRI Melaboh Tama Maulizar melaporkan.
0: Mahasiswa Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris Universitas Teuku Umar atau UTU menghasilkan sejumlah karya literasi dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa daerah. Berikut laporan selengkapnya.
3: Mahasiswa Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris Universitas Teuku Umar atau UTU menghasilkan karya literasi dalam tiga bahasa, yakni bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa daerah. Karya-karya tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengangkat kemampuan menulis sekaligus mengangkat cerita dan budaya lokal. Salah satu karya mahasiswa adalah buku Cap Tudong, karya Imelda Yulisa, Aura Amelia Nazwa, Tasya Mela Saputri, dan Naila Anastasia. Yang mana buku ini mengisahkan seorang anak yang mengenal kerajinan tradisional Cap Tudong saat berkunjung ke kampung neneknya.
4: Di buku ini kami menceritakan tentang seorang anak kecil, dia dari kota pulang ke kampung neneknya dan belajar hal baru, yaitu Cap Tudong. Itu tuh kayak menjahit topi, tapi dari daun pandan hutan. Nah, kami ingin mengenalkan kembali kepada anak-anak sekarang bahwa tudung ini masih ada, karena di era sekarang kan sudah mulai jarang ditemukan lagi, jadi kami ingin perkenalkan lagi kepada era baru.
3: Selain Cap Tudong, terdapat sejumlah karya mahasiswa lainnya yang ditulis dalam tiga bahasa, yang mana melalui karya tersebut, mahasiswa turut menuangkan ide sekaligus mengenalkan cerita dan budaya lokal kepada generasi muda.
4: Ingin mencoba hal baru dan kebetulan juga kami kan dari literasi ya. Jujur sangat bersyukur ya, karena juga bisa mengasah skill kaminya, terus nanti generasi barunya juga untuk lebih memperbanyak literasi ya.
3: Para mahasiswa berharap semakin banyak generasi muda yang tertarik untuk menulis, berkarya, dan mengenal budaya di lingkungan mereka. Di mana karya literasi mahasiswa UTU menjadi salah satu bentuk kreativitas generasi muda dalam mengembangkan literasi dan memperkenalkan budaya melalui tulisan. Reporter RRI Melaboh, Fauzatun Nisa melaporkan.
5: Anda masih mendengarkan berita Lintas Siang Pro 1.
0: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mendengar berita siang produksi RRI Melaboh. Beralih ke berita lainnya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung DPMG Aceh Barat bersama tim Pembina Posyandu melaksanakan kegiatan penyuluhan peningkatan kecerdasan psikososial masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
6: Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Barat bersama tim pembina Posyandu melaksanakan kegiatan penyuluhan peningkatan kecerdasan psikososial bagi anak dan remaja sebagai upaya mewujudkan generasi yang sehat, tangguh, dan berkarakter. Ketua TP Posyandu Kabupaten Aceh Barat Afrinda Novalia mengatakan bahwa penguatan kecerdasan psikososial membutuhkan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak mulai dari keluarga, sekolah, kader Posyandu, forum anak, pemerintah daerah, hingga unsur masyarakat lainnya.
7: Sebagai Ketua TP Posyandu Kabupaten Aceh Barat bersama tim Posyandu membuat bimtek mengenai penguatan psikososial, penguatan keluarga anak, remaja, dan keluarga yang tangguh dan berkarakter.
6: Sementara itu, Sekretaris TP Posyandu Aceh Barat Marjan Hanafi mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilatar belakangi oleh semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi anak dan remaja.
8: Bagaimana generasi Aceh Barat dalam hal tantangan yang dirasakan saat ini tidak hanya fisik kesehatan, tapi juga bagaimana anak dan remaja bisa aktif dan tangguh terkait dengan membelah. Karena sebagaimana kita ketahui saat ini banyak dengan zaman kemajuan sekarang, teknologi yang ada sekarang, gadget dan pengaruh dan juga itu oleh anak remaja dia bisa nyaring melihat mana yang terbaik sehingga nanti muncul ke depan generasi yang bermental tangguh, berkarakter, akhlak yang
6: melalui penyuluhan ini sehingga para peserta diharapkan memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang bermanfaat untuk diterapkan sesuai dengan peran masing-masing di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan sinergi lintas sektor dalam mendukung perlindungan dan kesejahteraan anak sehingga terwujudnya generasi Aceh Barat yang sehat secara fisik, tangguh secara mental dan memiliki kemampuan sosial yang baik serta berkarakter dan berakhlak mulia. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Kita beralih ke berita terakhir. MTS Harapan Bangsa Melabo memeriahkan Hari Batik Nasional 2026 dengan menggelar fashion show dan lomba mewarnai batik sebagai sarana edukasi budaya Indonesia. Berikut laporan selengkapnya.
9: MTS Harapan Bangsa Melabo menggelar fashion show dan lomba mewarnai batik untuk memeriahkan Hari Batik Nasional 2026 di halaman madrasah setempat. Kegiatan tersebut menjadi upaya menanamkan kecintaan terhadap batik sekaligus mengenalkan nilai-nilai budaya bangsa kepada generasi muda. Ketua Pelaksana Kegiatan Irawati mengatakan peringatan Hari Batik tahun ini diisi dengan berbagai perlombaan yang melibatkan siswa dan guru. Fashion show diikuti 16 siswa dan 6 guru, sedangkan lomba mewarnai batik diikuti kalangan siswa. Salah seorang siswa, Baby Trianda Amora, mengaku antusias mengikuti peringatan Hari Batik Nasional. Ia berharap kegiatan serupa dapat kembali dilaksanakan pada tahun mendatang karena memberikan kesempatan kepada siswa untuk ikut melestarikan budaya Indonesia.
10: Kami sangat senang atas dilaksanakannya acara pada hari ini sebagai bentuk edukasi terhadap kami. Mari menjaga warisan budaya sebagai rasa syukur atas kekayaan yang kita miliki.
9: Sementara itu, Kepala MTS Harapan Bangsa, Suandi, menegaskan peringatan Hari Batik Nasional merupakan bagian dari upaya madrasah mewariskan kekayaan budaya kepada peserta didik.
11: Harapannya bisa kita tanamkan nilai-nilai kebudayaan kepada generasi bangsa bahwa pembatikan salah satu warisan kebudayaan yang harus kita pertahankan dan harus kita tanamkan kepada anak kita sehingga mereka juga cinta dan senang kepada hati.
9: Menurutnya, batik tidak hanya menjadi produk sandang, tetapi juga identitas dan jati diri bangsa yang perlu dijaga keberlangsungannya. Melalui kegiatan tersebut, madrasah berharap siswa semakin mengenal, mencintai, dan ikut melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.
12: Thank you.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabuh Siang produksi RRI Melabuh edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Saya John Nehru Satria, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Baru saja kita ikuti Lintas Melabuh Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh.

Pendengar, baru saja kita ikuti Warta Berita Lintas Siang Produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Anda tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami pancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, KW 16 Aceh Barat, edisi siang Sabtu 3 Oktober 2026. Pukul 13 melintasi 18 menit waktu di studio kami saat ini, dan Anda di kesempatan siang hari ini yang lagi beristirahat, ya selamat beristirahat, dan yang beraktivitas, selamat beraktivitas, dan semoga hasil memuaskan. Dan yang lagi sakit, ya jangan lupa minum obat, ya di rumah sakit semuanya, untuk petugas medis, baik itu di rumah sakit pemerintah, swasta, di kesempatan siang hari ini. Apapun kegiatan di siang hari ini, selamat mendengarkan program-program Radio Republik Indonesia Melabuh yang terus mengudara dari mulai subuh hingga tengah malam nanti.

Dan pendengar, kita segera masuk dalam musik dan lagu-lagu dangdut dalam Prodang untuk Anda di siang hari ini. Semoga saja berbahagia selalu bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimo Gunasi.
2: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
3: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
2: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia CVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
3: Wah, terus harganya gimana nak?
2: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh. Bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan. Cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun. Dan banyak promo menarik.
3: Kapan kita beli, Ma?
2: Yuk, bun. Sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
4: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Drin, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @HondaAristaMalabo. Honda, the power of dreams.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, dengan berakhirnya nanti program lagu-lagu dan di siang hari ini, saya Jonel Satria mohon pamit mundur dari ruangan Anda. Nanti Anda akan ditemani oleh rekan kami Melissa. Dan selamat beraktivitas, tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Melabu, sekali di udara tetap di udara. Dan selamat lanjutkan. Akhirnya saya di sini mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi dan inspirasi.
1: Siang kembali pendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini, senang dan bahagia sekali pastinya kita lanjut lagi untuk menemani Anda di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang pasti pendengar jangan lewatkan nanti jam 3 sore kita bakal lanjut temenin Anda kembali di program Green Radio. Next nanti Mesa bakal ditemenin dengan narasumber-narasumber yang nantinya akan hadir ke studio program Mas 1. Nanti kita kehadiran mahasiswa dari Universitas Teguh Umar nih sepertinya ya. Dan nanti kita bakal membahas mengenai pengembangan wisata edukatif dan pengelolaan sampah di Desa Kuala Terang tahun 2026 ini. Nah, seperti apakah informasi kita nanti di program Green Radio. Jadi pendengar jangan kemana-mana, karena Mesa nanti bakal ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita yang nanti akan stay di studio. Tapi kayaknya sekarang mereka lagi on the way juga ya. Yang pasti mudah-mudahan cuaca kita bagus, aman, dan mereka sampai sini situasi yang kering ya, gak sampai basah-basahan karena mendung sekali di luar sana ya. Oke pendengar dimanapun berada, seperti biasa kita mau coba angkat dulu penelpon-penelpon yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan siang hari ini. Ada siapa di mana ini, kita coba angkat dulu. Nah, ramai sekali yang ikutan. Meza gak tahu mau angkat yang mana, yang pasti Meza pilih yang mana yang duluan telepon, boleh ya. Nah, ternyata ini ada Eka. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Kak Meza. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Cakep kali. Nah, gimana ini Eka, apa kabarnya untuk siang hari ini Eka?
2: Alhamdulillah sehat nih Kak Meza. Kak Meza gimana kabarnya?
1: Iya, alhamdulillah Kak Meza juga sehat dan mau temenin pendengar sampai maghrib nanti ya. Ya Eka, mau dengerin, mau pantun dulu untuk Kak Meza sebelum kita mulai request lagu.
2: Oh, pantun dulu ya?
1: Iyalah, pantun dulu 1.2, asik itu aja.
2: 1.2.
1: Terus apa, kok udah diam? Halo,
2: bingung nih.
1: Ya udah, mau dengerin lagu apa nih?
2: Ini aja kak ya, Carmilla.
1: Carmilla darinya siapa?
2: Tita Alvia apa?
1: Carmilla ya. Coba dinyanyiin lagunya, biar Meza.
2: Nggak apa kali.
1: Tapi kayak
2: perempuan ya tuh.
1: Carmilla, lagu dangdut. Carmilla ya. Ya. Meza kayaknya pernah denger lagu ini. Carmilla, oke.
2: Okay. Ada kan?
1: Carmilla, darinya Vita Alvia ya, benar?
2: Ah, itu betul kan?
1: Oke, baiklah, nanti kita bakal coba puterin ya.
2: Makasih, Meza.
1: Oke, okay. Mau salamnya atau?
2: Assalamualaikum.
1: Oh, nggak ada salam-salamnya. Kenapa Meza masih lupa aja gitu kan? Baik, terima kasih buatnya Eka ya, yang udah ikutan bergabung bersama Meza. Nah, ternyata di sini yang adanya si Malakama. Nah, kalau Carmilla ada juga, tapi versi remix nih ternyata. Ya udah gak masalah, kita coba puterin aja ya. Farid Harja, kalau misalnya versi apa? Versi originalnya tuh Farid Harja yang bawainnya. Carmilla, coba Fajar nyanyiin lagu Carmilla. Kamu udah lahir belum? Ini pas lagu Carmillanya keluar. Oke, okay, pendengar, kita coba angkat lagi penelpon selanjutnya. Ada siapa di mana di ujung sana yang udah kring-kring-kring bersama kita? Ada Kak Ida, kita coba sapa dulu. Halo. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut Kak Ida.
3: Assalamualaikum, Dangdut adalah kita.
1: Iya. Kak Ida, kasih pantun dulu untuk Meza Kak Ida.
3: Pantun.
1: Iya, tadi si Eka enggak ada pantun dia. Tanggap persiapan tadi asal telepon aja.
3: Nggak ada pantun?
1: Alah, si Eka nggak ada pantun, Kak Ida nggak ada pantun, sedih Meza. Kayak mana nih? Hiburlah Meza dengan pantun, pantun-pantun yang lucu gitu kan, dan jenaka. Iya.
3: Iwan, anak-anak.
1: Oke. Ya, anak-anak, betul. Ah, ya udahlah kalau nggak ada

0: Pantun.
1: Dong.
0: Mau lagu apa nih, Kak Ida?
1: Lagunya Imam S. Arifin ya.
0: Imam S. Arifin, lagunya apa? Judulnya apa?
1: Judulnya Tetra de Meza.
0: Oke, terserah Meiza ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau terserah Meiza nanti Meiza bakal puterin untuk Kak Ida. Apa ya? Hitam manis boleh nggak?
1: Boleh.
0: Oke, kayak Meiza.
1: Iya, Ica itu ada Ica mana tidur.
0: Bercanda ya Kak Ida ya.
1: Ayo janda.
0: Oke, yuk. Makasih Kak Ida udah ikutan gabung ya. Faiz ya. Nih telepon Meiza nih, belum Meiza angkat. Bentar ya Faiz ya. Oke, assalamualaikum. Makasih kembali. Baik pendengar, nanti kita coba angkat lagi penelpon selanjutnya. Meiza puterin dulu lagu-lagu requestannya pendengar. Nanti kita juga akan menemani Anda kembali hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap terus bersama kami. Selamat siang menjelang sore untuk semuanya. Dan selamat mendengarkan lagu pop dangdut requestannya Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan terima kasih.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik pendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang menjelang sore ini, sesaat lagi kita juga akan coba menemani Anda di program Green Radio. Karena Mesa juga sudah hadir ya, narasumber-narasumber di studio program Mas 1. Jadi terima kasih banyak buat pendengar yang sudah ikut bergabung bersama kita tadi di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Mohon maaf tadi kalau misalnya Mesa gak angkat lagi penelpon-penelpon selanjutnya karena waktunya mepet sekali. Narasumber Mesa udah datang, dan yang pastinya pendengar, mudah-mudahan next time kita bisa jumpa lagi di program Pro Dangdut ya besok, oke? Nah untuk itu pendengar jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita juga bakal ngobrol-ngobrol di program Green Radio. Jadi tetap terus bersama kami di program 1 RRI Melabuh.

Pro 1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Malabo dimanapun berada untuk kesempatan siang menjelang sore, tepatnya di edisi siar kita 3 Oktober 2026 bersama Meza kembali yang masih akan terus hadir menemani suasana sore Anda pendengar dengan narasumber-narasumber yang udah hadir juga di studio program Mas 1. Dan tentu saja pendengar dan juga pemirsa YouTube dimanapun berada, seperti yang sudah Meza sampaikan sebelumnya, pada pukul 15 waktu Indonesia Barat kita bakal ngobrol-ngobrol bersama narasumber-narasumber kita dari mahasiswa-mahasiswa Universitas Teuku Umar yang luar biasa sekali ya, menghadirkan informasi di program Green Radio untuk sore hari ini. Dan nanti kita bakal membahas mengenai pengembangan wisata edukatif dan pengelolaan sampah di Desa Kuala Terang tahun 2026 ini seperti apa. Tapi sebelumnya pendengar, kita juga mau mendengar dulu nih cerita mereka ya, awal mulanya ya mengedukasikan sampah-sampah di tempat wisata ini seperti apa, program-programnya apa saja gitu ya kan. Banyak hal yang perlu kita ketahui ya dari narasumber-narasumber kita di sore hari ini yang tentu saja sudah hadir di studio program 1 bersama Meza. Dan yang pasti gak kenal maka tak sayang, jadi kita harus kenalan dulu gitu ya. Nah tentu saja untuk sore hari ini pendengar, Meza didampingi oleh adik-adik kita ini dari Universitas Teuku Umar. Ada Rio Amin Khan Tarinan. Nah ini pasti dari Medan ya, karena ada marganya. Meza saya hello dulu. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Luar biasa, apa kabar?
1: Oh, kabar kita baik, Kak.
0: Baik sekali. Loket Medannya tuh dapet banget gitu ya. Tapi teman-teman sebelah sana kebanyakan warga Medan loh, teman-teman Meza. Kak Meza. Udah kenalan kemarin?
1: Ada, kemarin kita coba cerita.
0: Cerita ya. Nah dan juga ada adik kita dari Universitas Teuku Umar juga, ada Aldino Afrilian. Benar ya?
2: Benar, Kak.
0: Apa kabar Aldi? Siapa panggilannya
2: nih? Saya baik. Saya panggilannya Dino.
0: Dino, apa kabar Dino untuk sore hari ini?
2: Kabar saya baik, Kak.
0: Baik, luar biasa. Gimana perjalanannya tadi? Udah mulai hujan soalnya mendung sekali di luar sana.
2: Alhamdulillah aman, Kak.
0: Aman ya? Hujan. Gak hujan ya, mudah-mudahan.
2: Mendung aja.
0: Cuma mendung aja, karena mendung gak berarti hujan gitu ya. Dan pastinya pendengar dan juga pemirsa YouTube ya, kita udah berkenalan bersama dua narasumber kita di sore hari ini untuk program Green Radio. Dan nanti kita juga bakal bertanya-tanya dan mereka juga bakal bercerita nanti mengenai pengalaman mereka seperti apa sih mengembangkan wisata edukatif ya, dan juga pengelolaan sampah di Desa Kuala Terang untuk beberapa tahun ini ya yang sudah dilakukan oleh adik-adik kita. Apakah kalian ini dari himpunan organisasi atau seperti apa nih kalau boleh Kak Meza tahu, karena tadi beda jurusan ya. Soalnya tadi Meza sebelumnya udah tanya-tanya ini satu fakultas atau enggak gitu ya. Berarti kalau Aldino itu jurusan
2: Teknologi Pertanian.
0: Oke, kalau Rio
1: dari teknik sipil.
0: Dari teknik sipil. Nah dengan dua fakultas yang berbeda, makanya nih kita tanya dulu apakah mereka organisasi dan apakah himpunan. Nah tadi juga Meza sempat cerita-cerita, katanya mereka ini sebuah himpunan gitu ya, perkumpulan mahasiswa-mahasiswa. Rame anggotanya?
2: Rame, Kak.
0: Ada berapa orang?
2: Kalau dari tim ada 15.
0: Ada 15 orang. Jadi ketuanya ini ada siapa nih?
2: Dengan saya Aldino, Kak.
0: Aldino sebagai ketuanya. Kalau Rio sebagai?
1: Sebagai anggota.
0: Oh, oke, okay. Tim pelaksanaan PPK juga ya.
1: Betul.
0: Luar biasa sekali. Ini kalian udah berlangsung melakukan edukasi ini udah berapa lama nih kalau boleh kami bisa tahu?
1: Kita mulai program itu 2 Juni, Kak. Di sana kan ada event dari Belmawa namanya PPK Ormawa, Program Penguatan Kapasitas Organisasi Mahasiswa. Nah, event itu diikuti hampir seluruh himpunan program studi yang ada di Universitas Teuku Umar. Dan yang kebetulan alhamdulillah lewat itu ada tiga prodi.
0: Okay.
1: Salah satunya Himalogista, himpunan mahasiswa teknologi hasil pertanian. Nah himpunan itu ngajak program studi lain juga, salah satunya seperti saya dari program studi teknik sipil. Hanya kita tergabung bareng di tim. Dan tim itu pun ada tim lain juga, namanya tim pendamping. Jadi tim pelaksana yang turun ke desa itu tetap ada dampingan dari Ormawa yang ada di kampus. Dan pelaksanaannya itu mulai dari Juni tanggal 2 hingga sekarang masih berlangsung.
0: Oke, itu 2 Juni di tahun berapa?
1: 2026 ini.
0: Oke, berarti ini baru ada kegiatan baru lagi ya? Oke, sebelumnya itu kegiatan apa saja yang sudah dilakukan mengenai edukasi wisata ini?
2: Sebelumnya kami kan mencari potensi dari Desa Kuatrang. Nah, ternyata di apa namanya di Kobeknya itu ada potensi. Awalnya itu kosong, tidak ada pengunjung. Okay. Biasanya itu pengunjung cuma 2 sampai 3 per bulan tuh. Jadi kami membuat rencana desa wisata di Kuatrang Kobek gitu.
0: Kobek itu adalah kolam bebek.
2: Iya, kolam bebek.
0: Itu adalah nama singkatannya ya.
2: Iya, betul.
0: Nah, mungkin orang lebih kenal dengan kolam bebek gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Karena itu juga merupakan salah satu tempat wisata yang lagi viral juga katanya ya. Di Kuala Terang.
2: Iya, betul, Kak.
0: Itu Senagan atau bukan sih?
2: Senagan, Kak.
0: Senagan ya?
2: Iya.
0: Nagan Raya kan?
2: Iya.
0: Oke, terus berarti kalian melakukan edukasi wisata itu di sana?
2: Iya, betul.
0: Mengenai
2: ya.
0: Sampah?
2: Iya.
0: Nah, apa nih yang awal mula kalian melakukan edukasi di sana yang menyebabkan kalian itu juga melakukan edukasi? Apakah karena banyaknya sampah-sampah yang ditinggalkan oleh wisatawan gitu? Atau seperti apa nih?
2: Iya, Kak. Pertama karena banyak sampah berserakan tuh, Kak. Karena kan awalnya itu kan program kami buat. Bebekan habis itu permaga supaya rame viral itu kan.
0: Okay.
2: Jadi banyak pengunjung ternyata banyak buang sampah sembarangan. Jadi kami buatlah program lanjutan di tahun kedua di 2006 ini.
0: Okay.
2: Jadi kami buat pengolahan sampah, sampah itu tidak hanya dibuang dibakar gitu aja. Jadi kami bisa memanfaatkan bisa jadikan misalnya sampah plastik jadikan paving block, sampah kayu-kayuan tuh kami bakar, kami buat jadikan pupuk lagi.
0: Oh, gitu.
2: Terus sampah yang organik kayak sampah makanan ataupun kayak buah-buahan gitu bisa kami untuk pakan maggot gitu. Maggot ini ulat yang emang baik, dia nggak bau, nggak nggak berbahaya. Jadi maggot ini kami kembangkan, kami berikan sampah organik nih.
0: Yeah.
2: Kalau misalnya udah besar dia bisa jadikan untuk pakan peternakan ataupun perikanan.
0: Oke, berarti dari sampah-sampah yang sudah kalian kumpulkan di tempat wisata tersebut, jadi kalian olah lagi gitu?
2: Iya, betul, Kak.
0: Oke, berarti ini masih berlangsung sampai sekarang?
2: Masih, Kak.
0: Oke, berarti seperti tadi misalnya sampah kayu-kayu kan dibakar.
2: Iya.
0: Jadi dari bakarannya itu tadi diambil lagi tanah,
2: abunya.
0: Untuk dijadikan pupuk.
2: Iya, Kak.
0: Terus pupuknya itu untuk tanaman yang di mana nih dimanfaatkan? Ya, ada di lokasi wisata atau seperti apa?
1: Sejauh ini kalau kita kan temukan ternyata abu hasil pembakaran menghasilkan fosfor, Kak.
0: Okay.
1: Fosfor tersebut kandungannya sama dengan pupuk ternyata.
0: Okay.
1: Namun pupuk tadi yang hasil pembakaran tadi belum secara langsung kita
0: gunakan
1: untuk masyarakat gitu, Kak.
0: Iya.
1: Hanya saja kalau yang terkait tadi kegiatan yang sedang berlangsung dibilang alhamdulillah untuk pembuatan alatnya kegiatan tadi udah hampir selesai, hanya saja kita edukasi warga.
0: Okay.
1: Itu dilanjutkan dengan warga gitu.
0: Oh gitu. Berarti kalian memberi contoh kepada warga-warga di sana yang memang tempat tinggalnya di sana untuk mengatasi juga sampah-sampah yang ada di sana.
1: Betul.
0: Oke, gimana nih respon mereka nih para masyarakat yang ada di Desa Kuala Terang pada saat kalian itu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mengedukasi mengenai sampah, apalagi sampah rumah tangga nih, sisa-sisa makanan gitu ya.
2: Yeah.
0: Yang katanya juga tadi bisa dijadiin pakan maggot. Ternak. Benar ya?
2: Dari maggot itu.
0: Maggot.
2: Ya, maggot itu kan kayak ulat tuh, dia makan makan sampah-sampah organik tuh.
0: Iya. Yeah.
2: Kami kembangkan sampai dia udah jadi ulat besar,
0: ulat
2: udah mau jadi apa gitu.
0: Kami itu sampahnya nanti pas ditumpuk nggak bau atau ada wadahnya yang disimpan?
2: Ada wadahnya, Kak.
0: Ada wadahnya.
2: Ya, wadah untuk pengembangannya.
0: Oke, berarti sampah-sampah dari sisa makanan tadi itu yang kumpulkannya itu siapa? Kalian yang emang pergi rutin ke sana selalu atau kayak gimana?
1: Ada tim dari warga juga, kelompok, Kak, namanya Pok Darwis, kelompok sadar wisata. Jadi kita coba melalui mereka gitu, Kak, untuk melanjutkan. Salah satunya kan di daerah tersebut banyak pedagang.
0: Yeah.
1: Dan salah satu pemasoknya bisa dibilang ya dari pengunjung yang datang ke pedagang.
0: Iya. Yeah.
1: Kita taruh situ tong sampah, kita kasih edukasi untuk memilah sampah.
0: Yeah.
1: Nah, yang dijadikan pangan maggot itu yang organik, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Dan yang non-organik seperti yang kita bilang hasil pembakaran, itu dipilah lagi, bisa jadi fosfor, dan satunya lagi bisa menjadi paving block, Kak.
0: Oke. Okay. Jadi yang dia di paving block seperti botol-botolan?
2: Iya betul ya, botol-botolan, plastik-plastikan kemasan.
0: Oke, berarti karena Kameza belum pernah nih ke tempat wisata tersebut gitu ya. Mungkin zaman dulu pernah tapi belum ada bebek-bebekannya gitu ya. Tapi sekarang itu udah pengunjungnya udah ramai. Dengan adanya edukasi sampah seperti itu, mereka tidak membuang lagi sampah sembarangan gitu. Untuk saat ini.
1: Sebenarnya kalau pengunjung tetap ada kak.
0: Tetap ada.
1: Hanya saja memang warganya sudah lebih peduli. Antusias, peduli dengan. Jadi ada sampah buang di tempat yang sudah kita pilah gitu. Kemudian kita kelola kembali, alih-alih membuang kita kelola kembali.
0: Iya,
1: karena kita sadar sampah tersebut hanya akan disebut sampah kalau tidak lagi digunakan.
0: Iya,
1: kalau
0: bener.
1: Masih bisa digunakan berarti belum sampah.
0: Belum sampah, itu benar sekali ya. Nah berarti ini adalah hal-hal yang udah kalian lakukan sekarang dan alhamdulillah berhasil ya.
2: Berhasil.
0: Jadi sekarang masyarakat di sana sudah melakukan hal tersebut untuk mengelola sampah dari sisa makanan itu tadi dan lain sebagainya. Untuk sekarang.
2: Udah kak, udah melakukan pemilihan sampah juga.
0: Udah ya, oke.
2: Bahkan untuk pedagangnya udah kami ajarin bagaimana pengelolaan sampah atau pemilihannya tuh udah mereka terapkan juga.
0: Oke, berarti udah diterapkan sampai sekarang.
2: Yeah.
0: Jadi dari bulan Juni kemarin apa nih kegiatan yang kalian lakukan nih?
1: Kalau dari bulan Juni kan masih fokus perkuliahan itu kita kayak atur apa kak, kayak penyuratan gitu. Misalnya kita mau ke dinas gitu, kita atur pelayangan surat dari UNIF ke dinas, kita atur schedule, kita atur tim gitu untuk persiapan ke desa. Karena kita memang menginap di desa itu kak untuk bulan Juni, lebih ke persiapan, prepare. Dan di bulan Juli kita udah mulai mengadakan banyak kegiatan kak. Salah satunya kegiatan awal kita itu FDG, Focus Group Discussion. Itu kita hadirkan semua warga lah, mitra. Jadi kita dudukkan untuk kasih tahu program yang akan kita laksanakan gitu. Situ juga meliputi karena kita memang mau kelola sampah. Jadi kita butuh pemasok sampah. Kita punya pemasok sampah. Dan kita sadar yang kita buat itu, kalau kita teliti yang dari kampus saja kita pikir itu benar. Namun kan kita nggak punya hal untuk memastikan itu benar. Jadi kita datang ke semua dinas terkait, hampir semua dinas terkait yang ada di Kabupaten Nagan Raya. Yang meliputi dinas lingkungan hidup. Kita mau buat edukasi juga. Kita edukasi hari itu pelayangan surat ke seluruh SMA sederajat Kabupaten Nagan Raya. Jadi kita juga hadir ke cabang dinas pendidikan, ke dinas pendidikan juga kita hadiri, ke hortikultura. Soalnya kan kita mau buat pupuk gitu kak. Dan dinas pangan ada juga kita main. Pokoknya memang betul-betul di bulan Juli itu kita lakukan eksekusi sekaligus
0: kerjasama dulu gitu ya.
1: Dan di bulan Agustus itu pematangan kak. Kenapa kita sebut pematangan? Karena memang di sana pun diadakan tahap MONEF 2. Itu namanya itu, ini kan Belmawa kasih pendanaan dan Belmawa terus menerus melakukan monitoring. Dan di sana kita udah klaim kalau kita itu udah hampir mencapai 90% itu. Sudah ada masa itu penyerahan potong pita gitu kan. Pemotongan pita alat. Karena kita punya alat-alat yang besar. Itu kita serahkan ke desa. Dan itu bulan Agustus gitu.
0: Berarti ini adalah program yang sangat serius sekali sepertinya. Tapi dukungan dari kampus juga sangat luar biasa ya.
1: Kita tetap ada dukungan kok.
0: Iya, berarti itu alat-alat yang digunakan itu seperti apa aja nih?
1: Kita ada dua alat. Bisa dibilang ada tiga lah.
0: Yang diberikan kepada kalian dia untuk nanti pada saat
2: ke desa.
0: Ke desa, langsung diberikan ke desa tersebut. Apa-apa aja nih alatnya?
1: Alatnya kita rancang, kita desain sendiri, kita beli bahannya, baru kita kasih ke desa. Namanya itu Stove Air Fryer dan Stove Air Fryer V2 dan satunya lagi Rumah Maggot. Maggot.
0: Maggot.
1: Maggot tadi kan kita buat untuk yang mengelola bahan organik kak, sampah-sampah organik seperti sayuran yang busuk, nasi-nasi. Jadi mereka itu jadikan pangan gitu untuk maggot. Maggot tadi bisa jadi pakan untuk ternak gitu. Bahkan untuk perikanan juga bisa.
0: gitu. Berarti ini alat-alatnya sendiri juga kalian buat
2: kami
0: sendiri?
2: Kami desain sendiri.
0: Desain sendiri?
2: Iya, Kak.
0: Oke, karena itu kalian udah belajar yang pastinya ya untuk apa mengolah sampah itu tadi biar aromanya tuh gak keluar gitu.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Karena kan yang namanya sisa-sisa sampai makanan bau. Kan bau sekali gitu ya kan. Nah itu seperti apa nih pengalaman kalian pada saat merancang ya sebuah produk agar ya menjaga lingkungan apa sekitar juga nggak tercium aroma-aroma yang tidak sedap gitu kan, kan susah gitu ya. Nah ini biasanya yang rancang anak teknik atau kalian dari pertanian gitu?
1: Masa itu combine nggak?
0: Oke, kerjasama ya.
2: Kerjasama.
1: Kalau teknologi hasil pertanian kan memang ahlinya soal biologi itu kan.
0: Oke.
1: Sementara kita dari teknik memang bagian apa menghitung analisis di mana kegagalan struktur gitu lah. Jadi stove air fryer itu adalah alat pembakar yang membakar sampah itu pada suhu tinggi. Kalau pada suhu tinggi itu sampah itu udah nggak lagi menghasilkan asap kak, jadi minim polusi.
0: Yeah.
1: Nah, itulah yang berusaha kita desain masa itu. Jadi lahirlah alat bernama Stove Air Fryer V2 hasil pengembangan inovasi dari alat Rocket Stove. Nah, jadi alat ini bukan alat yang memang ada sebelumnya di pasaran ada gitu. Tapi alatnya memang kita buat sendiri
0: rancang
1: gitu. Maka bahkan kita mau ajukan HKI gitu kak.
0: Hak
1: kekayaan intelektualnya.
0: Iya benar, harus dong ya kan. Karena ini kan yang belum pernah dibuat sama orang lain gitu ya. Harus mengajukan hak cipta juga. Jangan sampai nanti ilmu kita ya kan, ide kita diambil sama orang lain gitu ya. Benar ya, berarti gimana nih ada try and errornya pada saat mencoba membuat sebuah apa produk ya gimana nih ada gagal benar.
1: Kita sebelum buat alat yang besar hari itu kak, kita buat alat yang kecil.
0: Oh kecil dulu. Berarti ini wadahnya besar.
1: Wadahnya besar.
0: Sebesar?
1: Setinggi 2,4 meter.
0: Oh tinggi dong. Ya kan.
1: Jadi kita buat dulu yang kecil.
0: Itu bahannya dari apa? Dari seng atau gimana?
1: Dari
0: drum.
1: Besi.
0: Oh besi.
1: Buat besi setebal 2 mili.
0: Oke. Itu berarti emang untuk pembakaran sampah-sampah. Sampah-sampah plastik.
1: Betul.
0: Ah, bersama kayu.
2: Enggak, itu pisah.
0: Oh, terpisah.
1: Nah, stop air fryer itu memang fokus untuk sampah yang menghasilkan lelehan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi punya titik lelehnya. Nah, kalau stop air fryer V2 sampah yang menghasilkan abu.
0: Oh, berarti ada dua.
1: Oke. Okay. Untuk yang non organik sendiri ada dua itu, Kak. Karena kita sadar sampah itu ternyata kalau pada suhu tinggi, sebagian memang gak meleleh tapi jadi abu. Dan sebagian memang menjadi lelehan bukan jadi abu gitu. Jadi kita terpaksa pisahkan gitu. Yang jadi abu tadi ternyata jadi fosfor.
0: Okay.
1: Yang tidak menjadi abu, jadi lelehan, kita langsung masuk cetakan jadi paving block.
0: Oh gitu, karena Kak Meza pikir jadi paving block itu botolnya disusun-susun.
1: Bukan.
0: Tapi dibakar terus lelehannya dijadi
2: masuk ke dalam cetakan.
0: Oke, biar padat gitu ya. Jadi dia, oh gitu, berarti ini udah kalian lakukan?
1: Udah kita lakukan Kak.
0: Oke, berarti itu kuat kali lah ya. Kalau misalnya dari lelehan plastik gitu ya, apalagi udah dipadatkan gitu kan. Oke, itu dari seberapa banyak sampah yang dilelehkan itu menjadi satu piping block yang ukuran berapa gitu? Harus banyak sampah plastik lah ya?
2: Banyak kak.
1: Kalau terus?
0: Gimana?
2: Kalau untuk satu piping block kami butuh rata-rata hampir 100 kilo.
0: 100 kilo sampah plastik?
2: Iya kak.
0: Botol dan
2: ya, botol,
0: apa?
2: Untuk satu aja.
0: Untuk satu aja, waduh, berarti membutuhkan, berarti ya kayaknya kita harus ngumpul plastik dulu, berarti gak boleh dibuang gitu ya.
2: Iya,
0: ada kayak, kalau kemarin kan kalau misalnya ada salah satu organisasi kan mereka tuh kayak adanya bank sampah gitu, dipilah-pilah sampahnya. Kalian melakukan itu gak? Untuk biar mudah nih mendapatkan sampah-sampah plastik gitu.
2: Udah melakukan gak? Kami ada plastik, ada bagian yang ngambil untuk sampah plastik, bagian lagi untuk ngambil sampah apa namanya, organik.
0: Organik, oke. Berarti udah ada tempat-tempat penyalurannya gitu ya. Kan? Jadi orang yang pingin apa mendapatkan hasil pupuk itu tadi gak bingung juga ya. Mau di gimana cara kemana buatnya dan apa namanya dikumpulkannya itu. Karena kalau sikit-sikit kan gak mungkin gitu kan.
2: Iya,
0: oke, berarti ini di salah satu desa di Kuala Terang itu kalian sudah mengedukasikan hal tersebut berarti untuk mengumpulkan sampah-sampah yang berbeda tadi gitu ya. Berarti sekarang udah mulai melakukan kegiatan tersebut atau seperti apa nih?
1: Sudah nyaris hampir selesai kalimatnya kak kalau untuk mahasiswa soalnya kan Di sana juga memang alat itu kita harapkan dipegang oleh orang yang betul-betul paham. Jadi sampai kita buat manual booknya, Kak.
0: Oke.
1: Alat itu bisa saat beroperasi sampai 600 derajat Celcius bahkan lebih. Jadi kita taruh pagar gitu, Kak. Kita cuman berharap masyarakat itu bisa memilah sampah melalui pedagangnya. Iya. Dan selebihnya ada kelompok yang memang untuk mengelola sebagai operator gitu.
0: Iya, benar-benar. Jangan sampai membahayakan masyarakat juga nantinya ya.
1: Kalau tahap edukasinya itu, Kak, kita edukasi masyarakat untuk memilah sampah dan ada kelompoknya bernama POK Darwis, kelompok sadar wisata, pengelola wisata tersebut.
0: Itu dari masyarakat desa di sana.
1: Dari masyarakat desa itu yang sebagai operatornya dan kita edukasi kembali itu anak-anak SMA, Kak. Dia kan sebagai pengunjung juga untuk masa depan. Kita berharap mereka sadar kalau membuang sampah itu adalah perusahaan lingkungan gitu.
0: Iya benar-benar.
1: Dan alih-alih harus membuangnya, kenapa kita arahkan mereka untuk mengelolanya gitu, Pak?
0: Iya benar-benar sekali. Jadi kegiatan kalian itu sangat luar biasa ya, sangat bermanfaat untuk bukan hanya untuk tempat wisatanya sendiri biar kelihatan bersih, tapi juga menjaga tempat wisata itu juga dari sampah dan memberikan hasil. Iya kan, ya sangat luar biasa juga kepada masyarakat yang ada di sana agar mereka bisa memanfaatkan sampah-sampah yang dibuang oleh wisatawan ya, diolah kembali dan mendapatkan hasil yang bermanfaat juga bagi mereka. Nah itu nanti kepada saat misalnya kan udah kayak difermentasi gitu sampah-sampah makanannya tuh, ya kan? Itu dibeli sama masyarakat, misalnya ulatnya kan udah besar-besar tuh. Itu dibeli atau mereka ambil karena mereka udah nyumbangkan sampah itu kayak gimana pemasarannya?
1: Kalau sejauh ini kita nggak sampai di tahap itu, Kak. Kita cuma berharap masalah sampah terselesaikan gitu dan mengedukasi. Kalau untuk lanjutan seperti itu kita juga serahkan ke desa kok.
0: Oh gitu, berarti tahap kalian untuk melakukan edukasi saja kepada masyarakat yang ada di sana. Berarti sekarang apa nih hal-hal yang udah kalian lakukan untuk kegiatan pengembangan wisata edukatif dan pengelolaan sampah di desa Kuala Terang nih?
1: Kalau untuk pengembangan bisa kita sebut sejauh ini kita juga buat website, Kak. Website tersebut berfungsi sebagai orang-orang mengenal desa tersebut memiliki destinasi wisata. Mereka juga bisa kasih kesan dan pesan mereka, apa yang mau mereka sampaikan dan untuk penyelesaian masalah sampah tadi pun sudah terbilang kita selesaikan melalui pendekatan dengan masyarakat karena itu desa memiliki tempat wisata dikelola oleh POK Darwis, kelompok sadar wisata dan itu pun kelompok yang dibuat masa tahun 2025 senior kita tahun lalu, Kak.
0: Oh, berarti kalian melanjutkan gitu ya?
2: Melanjutkan ya.
0: Oke. Pada saat kemarin kalian juga ikut serta juga bersama mereka.
1: Ikut. Makanya kita bilang untuk tahunan ini, Kak, 2025 pun kita ikut dan pun di judul memang pengembangan namanya, Kak.
0: Oh, gitu. Iya, benar-benar. Karena kemarin pasti tahap tahap evaluasi pengerjaan perintisan gitu ya perintisan gitu ya sekarang pengembangannya seperti apa, jadi sejauh ini pengembangannya udah sampai kemana nih masyarakat yang di sana untuk melakukan pengolahan sampah ini ya, sejauh yang kalian lihat masyarakat yang di sana apakah mereka melakukan seperti yang sudah kalian edukasi atau tidak berjalan gitu?
1: Kalau masyarakat alhamdulillah jalan, Kak. Kita lihat pun kalau kita cek kan kita buat tong sampah kita taruh tempat pedagang dan pun kita coba minta bantuan ke yang lain keluar seperti PT Sokpindo itu memang mendukung. Jadi bahkan kita datang ke sana, kita minta tong sampah dikasih tong sampah. Nah, jadi kalau kita lakukan sesekali kunjungan, kita lihat tong sampah udah itu udah terpilah sampahnya, Kak. Jadi kalau pengelolaannya pun alhamdulillah alat kita di sana masih ready gitu, Kak. Jadi kalau ada pertanyaan apakah masyarakat itu melakukan apa yang kita sebut, insya Allah desa semakin bersih kalau di bagian sananya, Kak. Bagian desa wisata gitu.
0: Berarti ini adalah perubahan nyata ya yang sudah kalian rasakan dari penelitian kalian, dari usaha kalian juga mengedukasi masyarakat gitu ya untuk mengolah sampah ini. Berarti ini adalah hal yang sangat membahagiakan juga ya bagi kalian para tim gitu ya kan.

0: lagi ya, dan nanti bakal di-sharing lagi ke masyarakat yang ada di sana.
1: Bahkan
0: Gitu.
1: warganya pun mau juga ikut untuk berpartisipasi untuk buat apa, untuk mengolah sampahnya itu.
0: Ngolah sampah, bagus dong ya, berarti mereka tuh juga bersemangat gitu ya untuk apa namanya, mengelola sampah di tempat mereka tinggal, karena bukan hanya tempat wisata saja gitu ya, tapi di desa dan di kampung mereka juga terbebas dari yang namanya sampah gitu ya, baik sampah organik, sampah lingkungan gitu ya kan, dan sampah apa lagi? Kayu-kayuan, karena pasti kalau di pantai kan banyak sampah
1: Banyak
0: kayu-kayu
1: kayu.
0: ya, karena kan dibawa sama hempasan ombak gitu ya kan. Nah apalagi kalau misalnya di kolam bebek itu kan banyak pohon-pohon ya, ya kan,
1: Iya,
0: banyak
1: banyak
0: pohon
1: pohon
0: cemara
1: cemara.
0: ya, pasti ranting-rantingnya pasti
1: Pasti jatuh.
0: berjatuhan gitu ya. Nah itu juga merupakan sampah-sampah yang perlu kita kumpulkan, jangan terlihat apa kotor gitu ya, berserakan di mana-mana. Nah jadi apa nih harapan dari kalian, dari himpunan Hima Logista ya?
1: Iya
0: Benar,
1: kak.
0: Hima Logista ini sendiri mengenai edukasi dan juga pengelolaan sampah di Desa Kuala Terang untuk sekarang nih harapannya.
2: Kita berharap kak, program kita ini cuma berlangsung selama 4 bulan, tapi apa
0: Kenapa gitu?
2: ya, betul memang program Belmawa ini cuma berlangsung selama 4 bulan, tapi kita berharap melalui program tersebut untuk edukasinya itu tetap dijalankan gitu, untuk sampah yang udah ada di sana tetap dipilah, untuk alat pengelolaan sampah itu tetap dijalankan gitu, jangan karena pokoknya sampah yang selama ini sudah dikelola itu tetap dikelola, bahkan sampai rusak nanti alat, insya Allah kita datang lagi berhadir gitu. Kita berharap ada dilanjutkan gitu alat yang ditinggal di sana.
0: Iya, jangan sampai pada saat kalian aja ada dilakukan, tapi pada saat kalian udah nggak berkunjung jadinya nggak dilakukan lagi kegiatan tersebut gitu ya. Jadi pesan-pesannya apa nih kepada masyarakat yang ada di Kuala Terang nih untuk pengolahan sampah yang ada di desa mereka nih, karena alat-alatnya udah diberikan gitu ya. Ya.
2: Kalau kesan saya mewakili juga kawan-kawan, terima kasih banyak untuk Desa Kuala Terang, karena tanpa desa kita juga nggak bisa bangun alat itu semua gitu. Kita datang dari kampus itu bukan bawa alat gitu, tapi kita datang ke desa itu berharap juga bisa belajar di sana, bisa bersosialisasi dengan masyarakat gitu. Bahkan sampai diundang untuk Belmawa pun desa tetap antusias gitu, tetap bantu, bahkan untuk wawancara pun tetap ada di situ. Terima kasih juga untuk seluruh dinas terkait Kabupaten Nagan Raya, karena setiap kali kita datang kunjungan kita selalu direspon gitu, bahkan dinas-dinas terkait ikut berhadir di desa untuk melihat keadaan kita, untuk melihat kegiatan kita. Kalau kesannya luar biasa lah untuk Desa Kuala Terang, untuk Kabupaten Nagan Raya gitu. Nah, pesannya.
0: Ada tantangan gak pada saat kalian melakukan edukasi ini di sana?
2: Tantangan untuk edukasi gimana?
0: Pada saat melakukan kegiatan tersebut di sana. Ada gak tantangannya gitu yang membuat kalian tuh kewalahan apa mengajarkan masyarakatnya atau seperti apa
1: paling
0: gitu?
1: Paling jaraknya aja kak. Kan kami edukasi kan ke siswa. Itu kan sekolah itu kan kami undang satu kabupaten ya. Kabupaten Nagan Raya. Jadi kan lumayan jauh juga tuh. Jadi perjalanannya kami dari pagi sampai malam.
0: Berarti tantangannya cuma ini aja ya.
1: Jarak yang lumayan jauh.
0: Yang lumayan jauh. Oke. Nah, karena kita juga akan berada di akhir kebersamaan kita juga, karena bentar lagi mau kumandang azan asar. Jadi apa nih harapannya kalian sendiri dan Bapak Ketua juga nih buatnya Aldino, apa nih pesan-pesannya kepada masyarakat yang ada di sana yang masih melakukan kegiatan pengelolaan sampah ini biar tidak menyia-nyiakan gitu ya barang-barang yang sudah diberikan gitu. Gimana nih?
1: Saya harapkan unit yang kami buat tuh tidak di desa aja yang terapkan, tapi bisa desa tangga juga bisa ikut untuk bagaimana buat alat ini bisa untuk mengolah sampah gitu juga.
0: Iya benar-benar, jangan satu desa,
1: satu desa aja. Betul.
0: Berarti kalian baru mengedukasi tuh satu desa Kuala Terang aja gitu.
1: Iya,
0: ya?
1: Iya kak.
0: Oke.
1: Karena emang rencana emang di situ.
0: Karena itu
1: pasarannya di situ juga yang apa namanya tuh di wisatanya itu.
0: Oke, karena sebelumnya pada saat awal mulainya itu emang terdapat banyak sampah yang berserakan gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, dengar-dengar tadi juga callback itu kalian juga yang pertama
1: iya,
0: kali.
1: Iya, betul. Ya, kami yang buat viral pertama kali.
0: Oh, pertama
1: kami
0: kalinya.
1: Buat dermaga awalnya. Dermaga spot foto. Dan namun juga dilanjutkan orang itu untuk buat BBB kan.
0: Oke.
1: Dan bahkan

0: Ada dermaga baru lagi dibuat.
1: Oke, di situ juga.
0: Iya.
1: Oke, nah itu dari awal
0: Dari
1: mulai
0: desa.
1: dari desa juga dan
0: Ya.
1: diawali oleh kegiatan
0: Kami.
1: dari
0: Himpunan.
1: Himalogista
0: Ya,
1: ini
0: betul,
1: sendiri.
0: Kak.
1: Waduh, luar biasa. Dan pastinya sukses terus ya buat kalian. Mudah-mudahan ada lagi kegiatan-kegiatan lainnya ya.
0: Ya,
1: Pasti akan ada ya
0: pasti banyak.
1: dengan kelompok yang sama. Bener.
2: Mungkin himpunannya sama, tapi mahasiswanya udah beda.
1: Oh gitu ya, berarti
0: Yes.
1: setiap ada kegiatan itu mahasiswanya berbeda-beda lagi.
2: Bisa beda, bisa enggak kan? Soalnya kan
1: Oke.
2: kayak dunia sekarang udah semester 7, insya Allah pasti tamat gitu.
1: Oh iya juga ya. Mana tahu nyambung lagi gitu.
2: Janganlah.
1: Berarti kalian sekarang udah semester akhir.
2: Iya, Kak.
1: Kalau ini Aldino juga.
0: Ya, semester akhir. Ya.
1: Semester akhir. Oke, yang pastinya semoga dilancarkan ya apapun aktivitas kalian dan yang pastinya semoga edukasi dari Himalogista ini sendiri juga dapat berjalan terus gitu ya kan. Jangan sampai disia-siakan ya bantuan alat yang sudah diberikan kepada masyarakat dan yang pastinya bisa digunakan sebaik mungkin ya. Ya kan? Benar ya. Jangan sampai ditelantarkan gitu ya. Karena ini sangat bagus karena yang namanya sampah itu bukan hanya problem untuk sekarang aja tapi dan bukan problem untuk di sini aja di kita di daerah Aceh aja tapi di seluruh dunia gitu ya. Karena sampah itu adalah salah satu hal yang memang perlu diberantas ya. Karena memang ya sampah itu kan juga merusak alam seperti kita sampaikan tadi. Jadi dengan adanya pengolahan-pengolahan sampah itu tadi seperti pembakaran ya, terus juga pembuatan apa?
0: Rumah magot.
1: Rumah magot ya kan. Nah, dari sisa-sisa makanan itu tadi bisa dimanfaatkan kembali ya untuk ya untuk yang namanya apa namanya tuh? Kalau biologi ekosistem apa namanya?
0: Recovery.
1: Ini simbiosis mutualisme gitu ya.
0: Oh.
1: Iya kan?
0: Ya,
1: iya, dan apa pastinya ya itu tadi yang pastinya semoga aja ini bermanfaat ya dengan adanya edukasi bersama kita. Mudah-mudahan bukan hanya di desa Kuala Terang aja, di Aceh Barat juga kalian melakukan itu dong ya. Biar masyarakat yang ada di Aceh Barat juga pada saat mereka memilah sampah jadi gak langsung buang ke tong sampah juga. Mereka bisa memanfaatkan ya sampah-sampah makanan rumah tangga karena ini juga merupakan salah satu problem gitu ya. Karena sampah rumah tangga itu juga cukup banyak, ya kan?
0: Ya,
1: nah, sisa-sisa makanan, sayuran, apalagi yang kita udah beli sayur, ibu-ibu rumah tangga nih, ya kan? Langsung dibuang gitu. Nah, untuk menjadi apa hal-hal yang bisa kita manfaatkan lagi, ya itu tadi. Dengan menggunakan cara-cara yang sudah disampaikan oleh adik-adik kita ini. Semoga aja bukan hanya masyarakat desa Kuala Terang, ya. Mudah-mudahan masyarakat yang ada di Kota Malabuh dan sekitarnya juga yang mendengarkan yang pastinya acara RRI Program 1 ini mengenai edukasi pengelolaan sampah bisa melakukan hal tersebut. Jadi, tapi alatnya nih yang susah. Apa ada dari kalian gitu? Pasti ya nanti ya. Harus edukasi ke desa-desa lain ya.
2: Blueprintnya ada kok.
1: Oh ada ya. Tinggal dirancang aja atau dibeli sama kalian alatnya karena kalian yang ciptakan gitu ya. Baik ya, masih terima kasih banyak buatnya Aldino dan juga buatnya Rio ya. Yang sudah hadir di program 1 di program Green Radio. Dan untuk pendengar dan juga pemirsa YouTube dimanapun berada, jangan kemana-mana karena nanti Messi juga bakal lanjut hadir menemani Anda kembali hingga menjelang sore. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga buat kalian berdua. Dan sukses terus juga untuk program-program selanjutnya. Ya walaupun belum tahu programnya apa gitu ya. Tapi kalau udah selesai mudah-mudahan selesai kuliahnya tepat waktu gitu ya. Semangat terus, semoga ilmu yang bermanfaat ini dapat menambah informasi juga untuk pendengar dan juga pemirsa kita di sore hari ini yang lagi mendengarkan dan juga menonton acara kita di YouTube-nya RRI Malabuh. Terima kasih banyak buat kalian berdua dan selamat melanjutkan aktivitas kembali tadi dari kampus ya.
0: Iya betul Kak.
1: Oke, nanti balik lagi kampus.
0: Iya.
1: Oke, hati-hati di jalan yang pastinya. Kita akhiri di program Green Radio. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa YouTube dimanapun berada, karena Mesa juga akan melanjutkan ya untuk menemani Anda di program-program selanjutnya. Waktu kumandang azan asar juga sudah tiba. Mari sama-sama kita menunaikan ibadah salat asar di kesempatan sore hari ini.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah harta itu berkurang karena sedekah, dan tidaklah Allah menambahkan terhadap orang yang suka memberi maaf melainkan kemuliaan, serta tidaklah seseorang merendahkan diri atau tawadu karena Allah melainkan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia yang akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Belabo, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan sore hari ini masih bersama Meisa, dan sesaat lagi kita juga masih akan terus lanjut menemani Anda dengan lagu-lagu daerah Nusantara di program Siluet Nusantara. Selepas tadi kita break sesaat menunaikan ibadah sholat asar untuk waktu melabu dan sekitarnya. Dan tentu saja untuk kita semuanya, mari sama-sama kita mendengarkan kembali ya program-program program satu selanjutnya dengan beberapa informasi juga yang nanti akan coba bisa hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Tetap terus bersama kami dan selamat mendengarkan kembali.

Kita hidup di zaman yang serba cepat. Scroll, like, share, lalu lanjut lagi. Kadang kita lupa, di balik perbedaan pendapat ada manusia. Di balik layar ada perasaan. Dan di balik keberagaman Indonesia ada perjuangan panjang yang gak boleh kita sia-siakan. Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan dibangun karena kita semua sama. Indonesia dibangun karena kita belajar untuk tetap bersama, meski berbeda. Mungkin hari ini kita nggak memegang senjata untuk membela bangsa, tapi kita punya pilihan, mau menyebarkan kebencian atau menyebarkan kebaikan. Mau memperbesar perbedaan atau mencari persamaan. Mau menjadi bagian dari masalah atau menjadi alasan seseorang masih percaya bahwa Indonesia punya masa depan. Karena Pancasila bukan cuma lima sila yang kita hafalkan. Pancasila adalah tentang bagaimana kita memperlakukan sesama, dan mungkin perjuangan paling sederhana yang bisa kita lakukan hari ini adalah tetap menjadi manusia yang punya empati. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Jaga persatuan, jaga Indonesia.

Pernah nggak kamu lagi santai, terus tiba-tiba dengar satu lagu, dan seketika kamu seperti kembali ke masa lalu? Bisa tiba-tiba ingat seseorang, suasana tertentu, bahkan kejadian yang sudah bertahun-tahun berlalu. Ternyata, musik memang punya hubungan yang kuat dengan memori dan emosi. Saat mendengar lagu yang pernah menemani sebuah momen, otak bisa menghubungkan kembali melodi dan lirik dengan kenangan yang tersimpan. Itu sebabnya, satu lagu sederhana bisa membawa perasaan yang begitu berbeda. Misalnya, ada lagu yang langsung mengingatkan kamu pada masa sekolah, ada lagu yang bikin teringat perjalanan bersama teman, atau bahkan ada lagu yang ketika diputar langsung terbayang seseorang yang pernah begitu dekat. Uniknya, semakin kuat emosi yang kamu rasakan saat pertama kali mendengar lagu tersebut, semakin mudah pula kenangan itu untuk muncul kembali. Jadi, kalau sebuah lagu tiba-tiba membuat kamu tersenyum, melamun, atau bahkan sedikit bernostalgia, mungkin bukan cuma lagunya yang sedang kamu dengarkan, tapi ada sebuah cerita lama yang sedang diputar kembali oleh otakmu.

0: Pernah nggak kamu mencium aroma tertentu, lalu tiba-tiba teringat seseorang, sebuah tempat, atau kejadian yang sudah lama banget berlalu? Menariknya, ini bukan sekedar perasaan. Aroma memang punya hubungan yang cukup kuat dengan memori. Saat kita mencium sesuatu, informasi tentang aroma diproses oleh bagian otak yang punya hubungan dekat dengan area yang mengatur emosi dan ingatan. Karena itu, aroma tertentu bisa memunculkan kenangan secara tiba-tiba. Misalnya, aroma masakan bisa langsung mengingatkan kita pada rumah dan masakan ibu. Aroma parfum tertentu bisa membuat kita teringat seseorang. Bahkan aroma tanah setelah hujan pun bisa membawa kita kembali ke suasana masa kecil. Uniknya, kenangan yang muncul karena aroma seringkali terasa lebih emosional dan begitu nyata. Seolah-olah kita sedang kembali berada di momen tersebut. Jadi kalau tiba-tiba kamu mencium sebuah aroma dan langsung berkata, "Wah, jadi ingat dulu." Bisa jadi bukan aromanya yang berubah, tapi otakmu sedang membuka kembali satu cerita lama yang sempat tersimpan.
1: Rusatu Melabuh 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan sore hari ini masih bersama Meisa untuk program Siluet Nusantara dan lagu-lagu daerah yang akan terus mengudara menemani Anda di sore hari ini. Sesaat lagi pendengar, Meisa juga akan coba menghubungi rekan prakirawan cuaca langsung dari BMKG Nagan Raya, yaitu bersama rekan Yoga yang akan menginformasikan nanti informasi cuaca untuk hari ini wilayah barat selatan Aceh dari stasiun meteorologi Cutnya di Nagan Raya. Untuk itu pendengar, sambari kita menunggu ya kebersamaan kita untuk bergabung dan juga menemani Anda di program A1 untuk mengetahui informasi cuaca kita di sore hari ini. Kita akan coba dengarkan kembali lagu-lagu pop daerah Nusantara yang akan terus menemani Anda di sore hari ini. Pane diurang, kayo diurang, salah satu lagu dari Minang akan hadir menemani kita semuanya, dan selamat sore untuk semuanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimogunasi.
2: Baik pendengar, masih bersama Meza dan kita masih akan terus lanjut menemani sore Anda dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Sambil kita menunggu terhubungnya kita bersama rekan prakirawan cuaca langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nagan Raya, ya tentu saja Meza akan hadirkan terlebih dahulu satu informasi untuk kita semuanya, dan salah satu informasi ini juga Meza kutip dari rri.co.id mengenai Satgas PRR yang mendorong pemerintah Kabupaten Aceh Barat percepat realisasi kegiatan. Ya, menurut informasi diinformasikan pendengar, Ketua Tim Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Aduh, selek. Rekonstruksi Aceh maksudnya Kementerian Dalam Negeri, Dr. Imran, MSI, MACD, meminta pemerintah Kabupaten Aceh Barat mempercepat pelaksanaan sejumlah kegiatan yang masih dalam proses lelang agar dapat terrealisasi pada Oktober 2026.

Nah, maka dari itu mendengar, Imran juga menyampaikan hal tersebut saat melakukan monitoring di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Aceh Barat pada Rabu 30 September 2026. Tentu saja, Imran juga mengatakan kegiatan yang saat ini memasuki proses tayang lelang hingga menuju penanda tanganan kontrak harus segera dituntaskan. Karena menurutnya, percepatan pelaksanaan kegiatan tersebut juga perlu dituangkan pemerintah daerah dalam bentuk rencana aksi. Rencana aksi tersebut juga ternyata diperlukan agar setiap tahapan kegiatan dan penggunaan anggaran dapat berjalan secara terukur dan sinkron pastinya. Bahkan Imran sendiri juga berharap seluruh kegiatan juga dapat berjalan dengan kecepatan maksimal mulai Oktober 2026 hingga target penyelesaian dapat tercapai sesuai dengan ketentuan pendengar. Bahkan ia juga mengingatkan pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap batas akhir pengajuan surat perintah pembayaran atau SPM bertanggung jawab yang ditetapkan pada 15 Desember 2026. Karena menurutnya, batas waktu tersebut juga harus menjadi perhatian agar pelaksanaan pekerjaan dan administrasi anggaran dapat diselesaikan secara optimal. Bahkan Imran juga berharap percepatan tersebut juga tidak hanya bereorientasi pada penyerapan anggaran, tapi juga memastikan pekerjaan di lapangan terlaksana dengan baik dan sesuai juga dengan ketentuan pendengar. Itu dia salah satu informasi yang dapat kita hadirkan kembali untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Jadi tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabu dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu daerah Nusantara yang masih akan terus mengudara menemani Anda untuk sore hari ini. Si Jelly Jelly dari daerah Jakarta akan terus menemani sore Anda. Dan selamat mendengarkan.

0: Pernah nggak sih kamu ditanya sesuatu, tapi sebenarnya kamu nggak punya jawaban? Misalnya, kenapa kamu telat? Terus jawabannya, karena saya sedang memberi kesempatan kepada waktu untuk berjalan lebih dulu. Atau pernah juga nggak sih ditanya, kenapa nih tugasnya belum selesai? Nah, jawabannya, karena saya takut kalau selesai, saya nanti nggak punya tugas lagi. Logis nggak sih? Enggak lah pastinya. Tapi, ada satu alasan yang menurut kita mungkin paling ngawur. Kalau misalnya ditanya, kenapa kamu telat bangun? Nah, jawabannya, alarmnya bunyi, tapi saya sedang tidak menerima telepon dari kehidupan. Pernah nggak sih kita membuat alasan seperti itu? Kadang, alasan memang terasa lebih mudah daripada mengakui kesalahan. Terlambat, bilangnya macet. Padahal bangunnya kesiangan. Lupa ngerjain sesuatu, bilangnya sibuk. Padahal kita keasikan scroll media sosial. Mungkin itu hal yang lucu kalau misalnya kamu jadikan bahan bercanda. Tapi, kalau terus-terusan dilakukan, kebiasaan mencari alasan bisa membuat kita sulit belajar dari kesalahan. Padahal, mengakui kesalahan bukan berarti kita gagal. Justru di situ kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi, daripada bilang, bukan saya yang salah, situasi yang salah. Lebih baik bilang, iya, saya salah. Besok saya coba perbaiki. Sederhana, tapi jauh lebih keren. Karena orang yang bertanggung jawab bukan orang yang gak pernah salah. Tapi orang yang berani mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya. Nah, kalau kamu punya alasan paling ngawur, boleh aja buat ketawa. Tapi untuk urusan tanggung jawab, jangan cari alasan, cari solusi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

kita hidup di zaman yang serba cepat. Scroll, like, share, lalu lanjut lagi. Kadang kita lupa, di balik perbedaan pendapat ada manusia, di balik layar ada perasaan, dan di balik keberagaman Indonesia ada perjuangan panjang yang gak boleh kita sia-siakan. Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan dibangun karena kita semua sama. Indonesia dibangun karena kita belajar untuk tetap bersama, meski berbeda. Mungkin hari ini kita nggak memegang senjata untuk membela bangsa, tapi kita punya pilihan, mau menyebarkan kebencian atau menyebarkan kebaikan. Mau memperbesar perbedaan atau mencari persamaan. Mau menjadi bagian dari masalah atau menjadi alasan seseorang masih percaya bahwa Indonesia punya masa depan. Karena Pancasila bukan cuma lima sila yang kita hafalkan. Pancasila adalah tentang bagaimana kita memperlakukan sesama, dan mungkin perjuangan paling sederhana yang bisa kita lakukan hari ini adalah tetap menjadi manusia yang punya empati. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Jaga persatuan, jaga Indonesia.

0: Baik pendengar dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan program Mas 1 bersama Meiza. Dan tidak terasa pastinya kita juga akan lanjut bergabung bersama Pro 1 Banda Aceh untuk mengikuti lintas 17 Skorwil Aceh. Tetap terus bersama kami dan selamat mengikuti.
1: Dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama RRI Sekorwi Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, PWI Aceh santuni anak yatim pada peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu, 16 dapur MBG di Aceh Singkil resmi bersertifikat layak hygiene. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Persatuan Wartawan Indonesia PWI Aceh melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan menyantuni anak yatim dan tausiah agama. Berikut laporan TV Maulidia Putri.
1: Satuan Wartawan Indonesia PWI Aceh melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kantor PWI setempat kawasan Simpang 5, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Sabtu 3 Oktober 2026. Ketua PWI Aceh Nasir Nurdin menyampaikan apresiasi atas dukungan anggota PWI, pemerintah dan para mitra sehingga Maulid dapat terlaksana dengan baik, bahkan menjadi agenda rutin setiap tahun.
2: Selama periode saya paling tidak setiap tahun tidak pernah absen. Ya, mudah-mudahan tahun ini juga kita laksanakan dengan baik. Dan dukungan dari kawan-kawan cukup luar biasa. Karena dukungan kawan-kawan mitra kerja baik internal maupun eksternal, acara ini berlangsung dengan baik.
1: Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Diskominsa Aceh, Edi Yandra yang hadir mewakili pemerintah Aceh mengingatkan wartawan pentingnya tabayun, yakni mencari kejelasan, memverifikasi suatu informasi sebelum mempercayai atau menyebarluaskan. Edi berharap wartawan dapat terus menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat dan sesuai kode etik jurnalistik.
3: Dalam menjalankan profesinya, insan pers dituntut untuk menjunjung tinggi kebenaran, keberimbangan, akurasi, serta tanggung jawab sosial. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan media digital, tantangan insan pers semakin besar. Informasi dapat menyebar dalam hitungan detik, tetapi sebuah kekeliruan juga dapat menimbulkan dampak yang luas.
1: Maulid dirangkai dengan pemberian santunan kepada 20 anak yatim, doa bersama untuk tokoh pers Aceh almarhum Samsul Kahar, tausiah oleh Ustadz Masrul Aidi, dan makan siang bersama. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pengurus cabang Persatuan Panahan Indonesia Perpani Kota Banda Aceh memberikan dukungan penuh kepada para atlet yang akan berlaga pada Kejuaraan Nasional Kejurnas Panahan Senior 2026 di Ciracas, Jakarta Timur pada 7 hingga 13 Oktober. Berikut laporan Mahfud Taher.
4: Pengurus Persatuan Panahan Indonesia atau Perpani Kota Banda Aceh memberikan dukungan penuh kepada para atlet yang akan berlaga pada Kejuaraan Nasional Panahan Senior 2026. Ajang bergengsi tingkat nasional ini dijadwalkan berlangsung di Ciracas, Jakarta Timur mulai tanggal 7 hingga 13 Oktober 2026. Sebagai bentuk komitmen, Ketua Perpani Banda Aceh Junaidi meninjau langsung kesiapan di pemusatan latihan kawasan Gegajah. Tidak hanya memantau fisik dan mental atlet, Perpani Banda Aceh juga menyerahkan bantuan material untuk kelancaran tim selama bertanding di Jakarta. Dalam kunjungannya, Junaidi menegaskan bahwa para atlet yang berangkat memikul tanggung jawab besar karena mereka adalah representasi bagi seluruh masyarakat selain di Mekah di level nasional.
5: Mungkin kita dari pengurus panahan Kota Banda Aceh dalam hal ini
6: mendukung penuh ya kegiatan-kegiatan atau event-event yang dilakukan baik secara tingkat daerah, tingkat provinsi maupun sampai dengan tingkat nasional seperti ini. Kami sangat berharap apa yang seperti kita sampaikan, kegiatan ini adalah bukan tingkat daerah lagi, ini sudah mewakili ke nasional. Dengan harapan nantinya insya Allah mungkin bisa mendapatkan medali yang bisa dibawa pulang ke Aceh. Ya mungkin dalam kesempatan ini yang namanya ini adalah sebuah pertandingan, sebuah event, ya tentunya harus kita jaga sportivitas ya tentunya. Jangan sampai dengan kegiatan-kegiatan seperti ini terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya jaga kesehatan dan jaga kekompakan di tim penahan untuk bisa mendapatkan medali di tingkat nasional.
4: Dukungan tersebut diserahkan secara simbolis kepada koordinator divisi Berbau, Badrul Irfan. Dia merespon dukungan penuh dari pengurus, seraya menerangkan bahwa seluruh rangkaian pemusatan latihan berjalan optimal dan para atlet kini dalam kondisi siap tempur untuk memenuhi target medali.
7: Berbau itu khusus satu cabang ya, tapi ada berapa kelas, ada nanti ada berisi juga kita akan. Kita punya peluang di perorangan, itu karena beberapa kali event nasional, salah satu atlet bisa meraih di Kalimantan juga. Kemudian untuk berbau, kita punya peluang yang besar menurut saya, karena memang secara skor harian kita lihat banyak peningkatan dari setiap harinya. Mudah-mudahan performanya bisa dipertahankan sampai di pertandingan nanti.
4: Dengan kolaborasi solid antara pengurus dan atlet, tim penahan Banda Aceh siap bertolak menuju Jakarta dengan target mengharumkan nama daerah. Demikian Mahfud Tahir melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabu. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong DPMG Aceh Barat bersama tim pembina Posyandu melaksanakan kegiatan penyuluhan peningkatan kecerdasan psikososial masyarakat. Berikut laporan Arif Rizalul.
8: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat bersama tim pembina Posyandu melaksanakan kegiatan penyuluhan peningkatan kecerdasan psikososial bagi anak dan remaja sebagai upaya mewujudkan generasi yang sehat, tangguh, dan berkarakter. Ketua TP Posyandu Kabupaten Aceh Barat Afrinda Novalia mengatakan bahwa penguatan kecerdasan psikososial membutuhkan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak mulai dari keluarga, sekolah, kader Posyandu, forum anak, pemerintah daerah, hingga unsur masyarakat lainnya.
9: Sebagai Ketua TP Posyandu Kabupaten Aceh Barat bersama tim Posyandu membuat bimtek mengenai penguatan psikososial, penguatan keluarga anak remaja dan keluarga yang tangguh dan berkarakter.
8: Sementara itu, Sekretaris TP Posyandu Aceh Barat Marjan Hanafi mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilatar belakangi oleh semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi anak dan remaja.
10: Bagaimana generasi Aceh Barat dalam tantangan yang dirasakan saat ini tidak hanya fisik kesehatan, tapi juga bagaimana anak dan remaja bisa pasti dan tangguh terkait dengan menular. Karena sebagaimana kita ketahui saat ini banyak dengan kemajuan sekarang, teknologi yang sekarang, gadget dan pengaruh teknologi lewat dan juga seterusnya, itu oleh anak remaja dia bisa nyaring melihat mana yang terbaik sehingga nanti muncul ke depan generasi yang bermental tangguh, berkarakter, akhlak yang
8: melalui penyuluhan ini sehingga para peserta diharapkan memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang bermanfaat untuk diterapkan sesuai dengan peran masing-masing di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan sinergi lintas sektor dalam mendukung perlindungan dan kesejahteraan anak sehingga terwujudnya generasi Aceh Barat yang sehat secara fisik, tangguh secara mental dan memiliki kemampuan sosial yang baik serta berkarakter dan berakhlak mulia. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Organisasi Kemasyarakatan Islam bersama Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat berharap setiap kegiatan daerah dapat diisi dengan nilai-nilai keagamaan. Berikut laporan Tama Maulizar.
11: Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas Islam bersama Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Kabupaten Aceh Barat berharap setiap kegiatan daerah termasuk peringatan hari ulang tahun Kota Melaboh dapat diisi dengan nilai-nilai keagamaan. Harapan tersebut disampaikan Ketua MPU Kabupaten Aceh Barat Tengku Haji Mahdi Kari Usman sebagai upaya memperkuat syariat Islam dan menjaga identitas budaya daerah.
12: Harapan daripada Ormas dan dari MPU sendiri, di setiap kegiatan, tidak mestinya di kegiatan HUT ulang tahun Kota Melaboh, tapi di setiap kegiatan lainnya, mari kita isikan dengan nilai-nilai keagamaan. Nah, ditutup dengan doa, ditutup dengan zikir, dengan tabligh akbar.
11: Menurutnya, kegiatan daerah perlu menjadi momentum untuk meningkatkan kehidupan religius masyarakat, tidak hanya sebatas seremonial. Selain penguatan nilai keagamaan, Ormas Islam juga berharap syair-syair Islami dan kebudayaan Aceh Barat yang diwariskan para leluhur dapat terus dilestarikan. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga tradisi daerah agar tetap sejalan dengan arah Islam dan nilai-nilai adat istiadat. Pelestarian seni dan budaya diharapkan tetap mengacu pada ketentuan yang telah digariskan MPU bersama Majelis Adat Aceh atau MAA Kabupaten Aceh Barat. Kesepakatan para ulama juga menjadi landasan agar setiap kegiatan kebudayaan tetap mencerminkan nilai agama dan kearifan lokal. Melalui harapan tersebut, Ormas Islam mendorong adanya sinergi antara MPU, MAA, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat dalam menghidupkan kegiatan bernuansa Islami. Dengan demikian, setiap kegiatan daerah diharapkan tidak hanya mempererat kebersamaan, tetapi juga menjaga warisan keagamaan dan kebudayaan Aceh Barat bagi generasi mendatang. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: MTS Harapan Bangsa Melaboh memeriahkan Hari Batik Nasional 2026 dengan menggelar fashion show dan lomba mewarnai batik sebagai sarana edukasi budaya Indonesia. Berikut laporan Irham Syah.
13: MTS Harapan Bangsa Melaboh menggelar fashion show dan lomba mewarnai batik untuk memeriahkan Hari Batik Nasional 2026 di halaman madrasah setempat. Kegiatan tersebut menjadi upaya menanamkan kecintaan terhadap batik sekaligus mengenalkan nilai-nilai budaya bangsa kepada generasi muda. Ketua Pelaksana Kegiatan Irawati mengatakan peringatan Hari Batik tahun ini diisi dengan berbagai perlombaan yang melibatkan siswa dan guru. Fashion show diikuti 16 siswa dan 6 guru, sedangkan lomba mewarnai batik diikuti kalangan siswa. Salah seorang siswa, Baby Trianda Amora, mengaku antusias mengikuti peringatan Hari Batik Nasional. Ia berharap kegiatan serupa dapat kembali dilaksanakan pada tahun mendatang karena memberikan kesempatan kepada siswa untuk ikut melestarikan budaya Indonesia.
14: Kami sangat senang atas dilaksanakannya acara pada hari ini sebagai bentuk edukasi terhadap kami. Mari menjaga warisan budaya sebagai rasa syukur atas kekayaan yang kita miliki.
13: Sementara itu, Kepala MTS Harapan Bangsa Suwandi menegaskan peringatan Hari Batik Nasional merupakan bagian dari upaya madrasah mewariskan kekayaan budaya kepada peserta didik.
15: Harapannya bisa kita tanamkan nilai-nilai kebudayaan kepada generasi bangsa bahwa pembatikan salah satu warisan kebudayaan yang harus kita pertahankan dan harus kita tanamkan kepada anak kita sehingga mereka juga cinta dan senang kepada batik.
13: Menurutnya, batik tidak hanya menjadi produk sandang, tetapi juga identitas dan jati diri bangsa yang perlu dijaga keberlangsungannya. Melalui kegiatan tersebut, madrasah berharap siswa semakin mengenal, mencintai, dan ikut melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Reporter RRI Melaboh Irham Syah melaporkan.
0: Mahasiswa Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris Universitas Tuku Umar UTU menghasilkan sejumlah karya literasi dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa daerah. Berikut laporan Fauzatun Nisa.
16: Sejumlah mahasiswa program studi bahasa dan kebudayaan Inggris Universitas Teku Umar atau UTU menghasilkan karya literasi dalam 3 bahasa, yakni bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa daerah. Karya-karya tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengangkat kemampuan menulis sekaligus mengangkat cerita dan budaya lokal. Salah satu karya mahasiswa adalah buku Cap Tudong, karya Imelda Yulisa, Aura Amelia Nazwa, Tasya Mela Saputri, dan Naila Natasha. Yang mana buku ini mengisahkan seorang anak yang mengenal kerajinan tradisional Cap Tudong saat berkunjung ke kampung neneknya.
17: Di buku ini kami menceritakan tentang seorang anak kecil, dia dari kota pulang ke kampung neneknya dan belajar hal baru, yaitu Cap Tudong. Itu tuh kayak menjahit topi, tapi dari daun pandan hutan. Nah, kami ingin mengenalkan kembali kepada anak-anak sekarang bahwa tudung ini masih ada, karena di era sekarang kan sudah mulai jarang ditemukan lagi, jadi kami ingin perkenalkan lagi kepada era baru.
16: Selain Cap Tudong, terdapat sejumlah karya mahasiswa lainnya yang ditulis dalam 3 bahasa, yang mana melalui karya tersebut mahasiswa turut menuangkan ide sekaligus mengenalkan cerita dan budaya lokal kepada generasi muda.
17: Ingin coba hal baru, dan kebetulan juga kami kan dari literasi ya, jujur sangat bersyukur ya, karena juga bisa mengasah skill kaminya, terus nanti generasi barunya juga untuk lebih memperbanyak literasi.
16: Para mahasiswa berharap semakin banyak generasi muda yang tertarik untuk menulis, berkarya, dan mengenal budaya di lingkungan mereka. Yang mana karya literasi mahasiswa UTU menjadi salah satu bentuk kreativitas generasi muda dalam mengembangkan literasi dan memperkenalkan budaya melalui tulisan. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa melaporkan.
18: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh dan Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanoh Gayu.

0: Realisasi dana tambahan transfer ke daerah atau TKD tambahan 1,6 triliun di Aceh lamban. Berikut laporan Sanusi.
1: PRR Aceh gelar fokus grup diskusi FGD di salah satu hotel di Takengon pada Jumat. Acara itu diikuti para kepala daerah. Kapos Wil Satgas PRR Aceh Safrizal memandu langsung acara itu. Dalam diskusi berjalan, Safrizal juga menampilkan data realisasi transfer ke daerah TKD tambahan 1,6 triliun lebih. Dari data yang ditampilkan, rata-rata realisasi TKD tambahan hingga September 2026 di tingkat provinsi dan kabupaten kota di Aceh masih rendah. Padahal dana ini sudah ditransfer pemerintah pusat sejak Mei 2026. Keterlambatan realisasi ini, kata Safrizal, diduga lantaran vendor tidak menarik panjar dan termin yang berpengaruh pada serapan keuangan. Sebagian di antaranya juga terjadi keterlambatan di pemerintah daerah.
2: Mengenai implementasi dan realisasi tambahan transfer keuangan daerah kepada APBD masing-masing, sejauh mana sudah realisasi, sekaligus mengecek kalau ada kesulitan-kesulitan, akan kita carikan jalan keluar untuk mencari solusinya, ya, termasuk menetapkan target, ya. Beberapa kabupaten yang hari ini kita undang, realisasinya ada yang di bawah 15%, ya. Secara fisik ada yang sudah 30%, ada yang sudah 40%, tapi realisasi keuangan masih di bawah 15%.
1: Persentase realisasi ini, kata Safrizal, berpengaruh pada alokasi anggaran berikutnya. Karenanya ia meminta kepala daerah untuk mempercepat realisasi itu. Aceh mendapat TKD tambahan 1,652 triliun. Dana itu dialokasikan untuk membantu pemulihan pasca bencana Aceh. Dari total pagu, provinsi mengelola 824,8 miliar, sisa yang ditransfer ke 23 kabupaten kota. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Membahas sejumlah persoalan pendidikan yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah daerah menggelar diskusi dengan melibatkan sejumlah pihak terkait. Laporan Fitra Jayadi.
3: Persoalan lingkungan sekolah dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Sejumlah pihak dikumpulkan untuk mencari langkah bersama agar proses pendidikan tetap berjalan aman dan kondusif. Diskusi penguatan peran pihak terkait dalam proses belajar mengajar digelar di Cafe Portola Grand Renggali Hotel Takengon Jumat sore. Pertemuan melibatkan berbagai unsur, mulai dari perwakilan siswa, guru, dinas pendidikan, PGRI, akademisi, hingga psikolog dan ulama. Berbagai perkembangan lingkungan sekolah menjadi bahan pembahasan, terutama setelah jumlah kejadian menjadi perhatian publik dan viral di berbagai platform media sosial hingga pemberitaan nasional. Salah seorang guru, Surkiani, mengungkapkan kondisi pendidik saat ini. Di satu sisi dituntut memberikan pembinaan dan teguran ketika siswa melakukan kesalahan, namun di sisi lain muncul khawatiran berujung pada persoalan hukum.
4: Kami ini kan seorang guru, ingin anak-anak kami itu bagus karakternya, ya kan? Bagus dalam pembelajaran, siap menerima pembelajaran dari kami. Ternyata itu sekarang ini sudah sulit kami lakukan. Karena hal-hal yang seperti tadi, orang tua terlalu opor, tidak menerima anaknya, sedikit saja kami berikan hukuman gitu. Jadi sulit kami sekarang. Jadi akhirnya kami lebih memilih diam. Itu posisi kami selaku guru sekarang. Mau anak itu baris, datang terlambat, kami tidak berani menghukum lagi, mendisiplinkannya. Tidak dikerjakan PR, kami tidak berani lagi bertindak. Jadi itulah posisi kami guru saat ini. Jadi bagaimana seharusnya kami guru ke depannya, supaya anak-anak, karena tujuan kami sebagai guru itu tidak ada untuk menyakiti anak, tidak ada sedikit pun dalam benak kami itu membanding-bandingkan, memilih-milih.
3: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Haile Yoga menyambut positif berbagai masukan yang disampaikan peserta diskusi. Menurutnya, persoalan pendidikan tidak hanya diselesaikan oleh satu pihak saja, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh unsur yang memiliki peran di dalamnya.
5: Artinya semuanya sudah berpendapat tentang dunia pendidikan. Di sini semua lembaga, baik psikolog, orang tua, guru, kemudian ada dari MPU, MAG, mereka memiliki tupoksi, tugas dan fungsi yang diberikan. Ini belum berjalan dengan baik. Masih semua normatif-normatif dan masih duduk di tempat yang sama. Maka hari ini Bupati menggerakkan ini. Inilah kondisi hari ini Aceh Tengah. Kebetulan Bupati hadir ke salah satu kantin, itulah potret. dari potret itu, maka semuanya memiliki fungsi. Coba ini dibuat kolaborasi. Setelah kita duduk hari ini hanya cerita singkat hari ini tidak selesai. Tapi dapat kita sadari bahwa ternyata kita ini semuanya pinter. Tapi implementasinya yang hari ini belum dilaksanakan.
3: Langkah bersama ini dinilai penting agar berbagai persoalan yang muncul di lingkungan pendidikan dapat ditangani secara proporsional dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap siswa sekaligus memberikan ruang bagi guru untuk menjalankan tugas. Sebelumnya, sejumlah kejadian di Aceh Tengah menjadi perhatian masyarakat luas, di antaranya persoalan siswa yang dilarang masuk sekolah karena terlambat, temuan siswa bolos dan bermain domino saat jam sekolah oleh bupati, hingga meninggalnya seorang siswi yang diduga akibat pemberian hukuman dari guru. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari Takengon, lintas 17 bergerak menuju 0 km Pulau Weh. Gabungan Pemuda Sabang dari sejumlah komunitas promosikan wisata camping Pantai Tapak Gajah. Selengkapnya disampaikan Razi Arda.
6: Kota Sabang sebagai kota pariwisata terus berbenah dan menghadirkan berbagai atraksi wisata, seperti yang dilakukan kelompok pemuda Kota Sabang yang berasal dari sejumlah komunitas. Berbagai kegiatan promosi wisata dilakukan, salah satunya Sabang Camp yang digelar di kawasan Camping Ground Tapak Gajah, Kota Sabang. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya memperkenalkan potensi wisata alam Sabang, khususnya wisata berbasis alam terbuka. Salah seorang pencetus kegiatan ini yang juga pelaku usaha wisata di Kota Sabang, Hafiz Noviansyah, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada promosi destinasi, tapi juga sebagai wadah bagi anak-anak muda untuk mengembangkan potensi diri.
7: Adapun tujuan dari kegiatan Sabang Camp ini, yang pertama kami membentuk sebuah wadah untuk pengembangan potensi bagi anak-anak muda Sabang yang mungkin selama ini kurang tampak di permukaan. Nah, disinilah kami bersama-sama saling sharing, berbagi pengalaman dan uji kebolehan dari bidang di masing-masing kawan-kawan tersebut.
6: Ia menambahkan kegiatan camping dipilih sebagai langkah awal untuk mempererat kebersamaan antar sesama peserta. Selain itu, aktivitas ini juga menjadi sarana membangun solidaritas dan kekompakan dalam suasana alam terbuka. Lebih lanjut, Hafiz berharap ke depan kegiatan seperti Sabang Camp mendapat dukungan dari para senior serta berbagai pihak. Dukungan tersebut dinilai penting agar anak-anak muda Sabang tetap solid dan berkontribusi membangun daerahnya. Lebih lanjut diharapkannya, kegiatan semacam Sabang Camp dan promosi wisata lainnya diharapkan mampu menjadi agenda berkelanjutan yang mendorong peran aktif generasi muda dalam memajukan pariwisata dan pembangunan daerah. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari Sabang kita menuju Bumi Syabdur Rauf Asingkili. ...16 dapur MBG di Aceh Singkil resmi kantongi sertifikat laik hygiene. Informasinya disampaikan Salihin Barus.
8: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil sukses menerbitkan sertifikat laik higiene sanitasi atau SLHS... ...untuk 16 dari total 17 dapur yang beroperasi di wilayah tersebut hingga Jumat 25 September 2026 kemarin. Langkah progresif ini menjadi komitmen nyata jajaran pemerintah daerah dalam menjamin standarisasi mutu dan pemenuhan regulasi kesehatan demi menjaga kualitas konsumsi masyarakat secara luas. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil melalui Penjabat Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat atau KESMAS, Pandri Era Liesya, mengatakan sebelumnya baru tercatat ada 10 dapur umum yang telah mengantongi sertifikat resmi di wilayah penunjang gizi tersebut. Lalu tepat pada tanggal 24 September 2026 kemarin, terjadi penambahan signifikan sebanyak 6 dapur SPPG, makan bergizi gratis, yang berhasil memenuhi kualitas tata kelola kebersihan serta kelayakan fasilitas sehingga resmi menyusul untuk mendapatkan dokumen SLHS. Sementara untuk satu dapur lainnya, masih dalam proses menyiapkan seluruh rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan untuk menuju penerbitan SLHS.
9: Sampai per hari ini, hari Jumat, tanggal 25 September, ya, untuk Aceh Singkil sudah menerbitkan SLHS sebanyak 16 dari total 17 dapur yang berada di wilayah Aceh Singkil. Nah, sebelumnya 10 dapur sudah mengantongi SLAS dan per tanggal 24 September kemarin
10: ada penambahan 6 dapur lagi yang sudah mengantongi SLAS. Nah, kami juga merespon dan menindaklanjuti ada beberapa dapur yang mengalami suspend atau penghentian operasional sementara oleh BGN. Nah, himbauan kami kepada seluruh dapur yang sudah memiliki SLAS untuk tetap dapat menjaga standar keamanan pangan yang sudah disesuaikan sesuai dengan peraturan.
9: Ada penambahan 6 dapur lagi yang sudah mengantongi SLAS.
8: Kemudian menanggapi adanya beberapa dapur yang sempat mengalami suspend atau penghentian operasional sementara oleh Badan Gizi Nasional atau BGN, Pandri Erelesia mengatakan pihak Dinas Kesehatan setempat langsung merespon cepat dengan meminta tindak lanjut evaluasi agar seluruh mitra dapur ini tanpa terkecuali benar-benar patuh pada aturan baku. Serta Pandri juga menyampaikan Dinas Kesehatan juga memberikan penegasan kuat mengenai pentingnya menjaga konsistensi. Di samping itu, untuk menjamin keamanan pangan makan bergizi gratis atau MBG ini di Kabupaten Aceh Singkil, Pandri juga mengimbau dengan sangat kepada seluruh pengelola dapur yang sudah mengantongi sertifikat resmi untuk tidak lengah dan terus mempertahankan standar keamanan pangan yang telah disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sebab katanya dengan melalui pengetatan mutu ini, diharapkan intervensi pemenuhan gizi masyarakat di Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili dapat berjalan lebih optimal, higienis, dan aman dari resiko gangguan kesehatan, terutama dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.
0: Kodim 0118 Subuh Salam salurkan bantuan air bersih untuk warga Desa Cepu guna penuhi kebutuhan sanitasi dan konsumsi harian. Berikut laporan Juprianto.
11: Kodim 0118 Subuh Salam menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat di Desa Cepu, Kecamatan Penanggalan, Kota Subuh Salam. Penyaluran pasokan air itu ditujukan langsung untuk membantu memenuhi pasokan harian warga yang terdesak kebutuhan sanitasi dan konsumsi rumah tangga. Langkah itu bagian dari program Bakti TNI dalam respon kendala pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah pemukiman binaan. Dandim 0118 Subuh Salam Eko Yudo Prayitno menegaskan bahwa pemenuhan air tersebut merupakan komitmen jajaran kewilayahan untuk selalu hadir membawa solusi konkret di tengah kendala warga. Menurutnya penyaluran tersebut dilakukan sebagai dasar bentuk kepedulian terhadap kebutuhan dasar warga yang menjalankan aktivitas sehari-hari.
12: Terima kasih lah Pak Tito Dada terhadap ini. Karena kami tahu udah 2 tahun ini air kami tidak pernah kemari. Kami bersyukur alhamdulillah kami dapat air.
11: Prajurit TNI di lapangan membagikan air bersih secara bertahap agar seluruh keluarga yang membutuhkan dapat terlayani secara merata. Proses distribusi juga dilaksanakan secara humanis sambil menyerap informasi terkini mengenai kondisi ketersediaan air di kawasan pemukiman warga. Demikian, Juprianto laporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.

0: 101 Banda Aceh 97.7 FM.
1: Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Belabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
1: Pro 1 Belabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kamu ditanya sesuatu, tapi sebenarnya kamu gak punya jawaban. Misalnya, kenapa kamu telat? Terus jawabannya, karena saya sedang memberi kesempatan kepada waktu untuk berjalan lebih dulu. Atau pernah juga gak sih ditanya, kenapa nih tugasnya belum selesai? Nah jawabannya, karena saya takut kalau selesai, saya nanti gak punya tugas lagi. Logis gak sih? Enggak lah pastinya. Tapi ada satu alasan yang menurut kita mungkin paling ngawur. Kalau misalnya ditanya, kenapa kamu telat bangun? Nah jawabannya, alarmnya bunyi, tapi saya sedang tidak menerima telepon dari kehidupan. Pernah gak sih kita membuat alasan seperti itu? Kadang, alasan memang terasa lebih mudah daripada mengakui kesalahan. Terlambat, bilangnya macet. Padahal bangunnya kesiangan. Lupa ngerjain sesuatu, bilangnya sibuk. Padahal,

Kita keasikan scroll media sosial. Mungkin itu hal yang lucu kalau misalnya kamu jadikan bahan bercanda. Tapi, kalau terus-terusan dilakukan, kebiasaan mencari alasan bisa membuat kita sulit belajar dari kesalahan. Padahal, mengakui kesalahan bukan berarti kita gagal. Justru di situ kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi, daripada bilang, bukan saya yang salah, situasi yang salah. Lebih baik bilang, iya, saya salah. Besok saya coba perbaiki. Sederhana, tapi jauh lebih keren. Karena orang yang bertanggung jawab bukan orang yang gak pernah salah. Tapi orang yang berani mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya. Nah, kalau kamu punya alasan paling ngawur, boleh aja buat ketawa. Tapi, untuk urusan tanggung jawab, jangan cari alasan, cari solusi.

Baik, pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan sore hari ini baru saja kita bergabung bersama Pro 1 Banda Aceh untuk mengikuti lintas 17 Sekor Wil Aceh, dan saatnya kita hadir kembali untuk menemani sore Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia yang akan terus mengudara menemani pendengar semuanya, karena cuaca kita di luar sana juga lagi hujan ya, atau sudah berhenti hujannya. Soalnya tadi hujan ya kan, tapi gak masalah ya, hujan itu adalah keberkahan untuk kita semuanya. Dan semoga lagu Teh Hijau ini dapat menemani sore Anda sambil menikmati secangkir teh ya. Tapi jangan teh hijau ya, teh coklat aja. Dan pasti juga mendengar, jangan kemana-mana, ini dia salah satu lagu yang coba kita hadirkan untuk Anda. Nantikan juga beberapa informasi akan terus mengudara menemani Anda kembali hingga menjelang sore nantinya.

0: Wah, cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Ndi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan. Menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Berbicara tentang kuliner tradisional Aceh, tentu tidak lengkap tanpa menyebut lemang. Makanan khas yang terbuat dari beras ketan itu, santan, dan sedikit garam ini dimasak dalam ruas bambu yang dilapisi daun pisang, lalu dibakar di atas bara api selama beberapa jam. Di Aceh, tradisi membuat lemang telah diwariskan secara turun-temurun. Biasanya, lemang disiapkan menjelang hari-hari besar keagamaan, acara adat, hingga kegiatan kebersamaan masyarakat. Proses pembuatannya yang membutuhkan ketelatenan menjadikan lemang bukan sekedar makanan, tetapi juga simbol gotong royong dan kebersamaan. Aroma harum bumbu yang terbakar berpadu dengan gurihnya santan menciptakan cita rasa khas yang selalu dirindukan. Tak heran, lemang sering menjadi hidangan istimewa untuk menjamu tamu maupun berkumpul bersama keluarga. Melestarikan tradisi lemang berarti menjaga warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat Aceh. Mari terus mengenalkan dan mencintai kuliner tradisional sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Hangat lemang, hangat pula kebersamaan masyarakat Aceh.
1: Di tengah kesibukan sehari-hari, pernahkah terpikir apakah kebutuhan air putih sudah benar-benar tercukupi? Tanpa disadari, kebutuhan minum air putih seringkali terabaikan. Padahal, tubuh membutuhkan cairan agar tetap fokus, tidak mudah lelah, dan organ-organ dapat bekerja dengan baik. Menariknya, rasa haus sebenarnya merupakan tanda bahwa tubuh mulai kekurangan cairan. Karena itu, menjaga kebiasaan minum air putih secara teratur menjadi langkah sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Kebiasaan kecil ini mungkin terlihat sepele, tapi ternyata dampaknya sangat besar bagi tubuh.

Baik, pendengar Serba Salah, dirinya Raisa juga sudah mengudara menemani sore Anda yang masih ditemani sama suasana hujan di luar sana ya. Malam minggunya itu ditemani sama suasana hujan. Mudah-mudahan nanti reda hujannya, bisa malam mingguan gitu kan. Dan yang masih pendengar dan juga untuk Anda yang masih mendengarkan program A1 dimanapun berada, salah satu informasi yang sudah Mesa persiapkan untuk menemani sore Anda yang lagi mendengarkan program A1 untuk sore hari ini, Mesa akan menginformasikan mengenai 8 peserta bersaing di putaran pertama Bintang Radio Korwil Nus 16 Aceh. Dan tentu saja diinformasikan dari rri.co.id, sebanyak 8 peserta dari 4 daerah di Aceh siap bersaing dalam putaran 1 Bintang Radio Korwil Nus 17 Aceh tahun 2026 ini. Bahkan ajang pencarian bakat tersebut mempertemukan penyanyi-penyanyi muda dari Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabuh, dan Takengon, pendengar. Bahkan putaran pertama Bintang Radio ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, tepatnya hari ini, Oktober 2026, pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan pelaksanaan tersebut juga dapat didengarkan ya, sore tadi di langsung melalui saluran jaringan Programa 2 Sekorwil 17 Aceh. Dan tentu saja Anda bisa menonton langsung di channel YouTube RRI Banda Aceh. Jadi 8 peserta yang tampil terbagi dalam kategori putra dan putri. Untuk kategori putra, peserta yang akan berkompetisi yakni Rafian dari Banda Aceh, ada Sandi Afriza dari Lok Sumawe, Fajar Abdi dari Melabuh, serta Sujada Noval dari Takengon. Sementara untuk kategori putri diikuti oleh Sufia Zu dari Banda Aceh, ada Alia Safira dari Lok Sumawe, Izatur Rahman dari Melabuh, dan Anissa Salsabila dari Takengon. Bahkan ajang tersebut juga, pendengar, menjadi bagian dari rangkaian Bintang Radio 2026 yang kembali digelar untuk memberikan ruang bagi talenta-talenta muda di bidang tarik suara. Tentu saja, pendengar, dalam putaran satu ini para peserta juga akan menunjukkan kemampuan vokal mereka dan penampilan terbaik untuk merebutkan kesempatan melaju ke babak selanjutnya. Bahkan RRI juga telah membuka sistem vote ya sejak tanggal 25 September 2026. Karena penutupan vote juga akan dilakukan pada 5 Oktober 2026 sehingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah, pengumuman pemenang Bintang Radio tahun 2026 tingkat Korwil 17 Aceh juga dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 6 Oktober 2026. Bahkan penampilan para peserta juga bisa disaksikan melalui media sosial RRI Banda Aceh di Instagram dan TikTok at RRI Banda Aceh serta YouTube RRI Banda Aceh. Nah, itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat kita hadirkan untuk menemani sore Anda. Tetap terus bersama kami. Selamat sore dan selamat mendengarkan kembali.

0: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
1: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
0: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia CVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
1: Wah, terus harganya gimana nak?
0: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh. Bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan. Cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun. Dan banyak promo menarik.
1: Kapan kita beli, Mak?
0: Yuk, bun. Sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
2: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Drin, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @ Honda Arista Malabo. Honda, the power of dreams.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
5: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
4: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
5: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
4: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggunasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah nggak sih kamu ditanya sesuatu, tapi sebenarnya kamu nggak punya jawaban? Misalnya, kenapa kamu telat? Terus jawabannya, karena saya sedang memberi kesempatan kepada waktu untuk berjalan lebih dulu. Atau pernah juga nggak sih ditanya, kenapa nih tugasnya belum selesai? Nah, jawabannya, karena saya takut kalau selesai, saya nanti nggak punya tugas lagi. Logis nggak sih? Enggak lah pastinya. Tapi, ada satu alasan yang menurut kita mungkin paling ngawur. Kalau misalnya ditanya, kenapa kamu telat bangun? Nah, jawabannya, alarmnya bunyi, tapi saya sedang tidak menerima telepon dari kehidupan. Pernah nggak sih kita membuat alasan seperti itu? Kadang, alasan memang terasa lebih mudah daripada mengakui kesalahan. Terlambat, bilangnya macet. Padahal bangunnya kesiangan. Lupa ngerjain sesuatu, bilangnya sibuk. Padahal kita keasikan scroll media sosial. Mungkin itu hal yang lucu kalau misalnya kamu jadikan bahan bercanda. Tapi, kalau terus-terusan dilakukan, kebiasaan mencari alasan bisa membuat kita sulit belajar dari kesalahan. Padahal, mengakui kesalahan bukan berarti kita gagal. Justru di situ kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi, daripada bilang, bukan saya yang salah, situasi yang salah. Lebih baik bilang, iya, saya salah. Besok saya coba perbaiki. Sederhana, tapi jauh lebih keren. Karena orang yang bertanggung jawab bukan orang yang gak pernah salah. Tapi orang yang berani mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya. Nah, kalau kamu punya alasan paling ngawur, boleh aja buat ketawa. Tapi, untuk urusan tanggung jawab, jangan cari alasan, cari solusi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik, pendengar dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini sepertinya untuk pengajian kita cukupkan sampai di sini karena berhubung kumandang azan maghrib. Untuk waktu mulawwadah dan sekitarnya sudah tiba, mari sama-sama kita menunaikan ibadah sholat maghrib.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Dalam hidup anak-anak, ada tiga tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang sangat penting baginya, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Ki Hajar Dewantara.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hadis dari Anas radhiyallahu anhu menyatakan, dalam peperangan Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka pada wajah dan giginya. Beliau bersabda, bagaimana akan menang suatu kaum yang melukai nabinya? Maka turunlah surat 3 ayat 128. Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan itu. Hadis tersebut selain menjelaskan bahwa menang atau kalah suatu kaum dalam peperangan adalah urusan Allah, juga menjelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Badannya terluka bila terkena benda tajam seperti pedang, peluru, dan lain-lain. Di tengah-tengah masyarakat kita ada orang-orang yang mempelajari ilmu kekebalan hingga badannya kebal dan tak mempan dibacok atau ditembak. Orang-orang tersebut sebagian menyatakan bahwa ilmunya itu dari Al-Quran, bahkan warisan dari nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Sulaiman. Sungguh, jika ilmu-ilmu kebal itu dari Al-Quran dan warisan dari para nabi terdahulu, mestinya Nabi Muhammad dan para nabi yang lain juga jauh lebih kebal. Ternyata mereka tidak kebal. Jika demikian, maka dapat ditegaskan bahwa ilmu-ilmu kebal itu bukan dari Al-Quran, bukan pula dari para nabi, melainkan dari setan.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Rusatu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 33. Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjara langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan ilmu pengetahuan. Ayat ini menegaskan bahwa Islam sangat menilai tinggi ilmu pengetahuan. Bahkan agama mendorong umatnya supaya berpengetahuan luas. Bahkan kalau mampu melintasi langit dan menggali kekayaan dalam bumi, lakukanlah. Tetapi sekali-kali umat Islam tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika kita memajukan ilmu pengetahuan. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan melalui pesan-pesannya dalam Al-Quran. Hanya saja, sebagian dari kita masih belum memahami pesan-pesan tersebut dan belum sungguh-sungguh mengorbankan waktu dan hartanya untuk meraih kemajuan ilmu pengetahuan.

0: dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan program Masatu bersama Meza. Dan tidak terasa pastinya kebersamaan kita untuk menemani pendengar juga harus segera berakhir sampai di sini, karena kita juga akan segera bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral. Sekaligus Meza pamit undur diri dari Indra Dengar Pendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mudah-mudahan transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara, ini tetap bisa berjalan.
2: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
3: Sari Berita. Jalan Trans Kalimantan tertutup kabut asap karhutla. Komdigi mengevaluasi penerapan putusan MK terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Ratusan warga antusias melihat kapal perang Rusia yang bersandar di pelabuhan Tanjung Priok. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
4: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
5: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu, Kecamatan Sebangau, yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
4: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang disambung kami. Kemudian untuk expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan menghitam.
5: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
1: Nah, di samping tetap kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara, ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya ambil contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
5: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
6: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdal Ops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tubang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
7: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Neo HS, target gue, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, asap tipis. Lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, target berasap. Dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, target berasap.
6: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap dengan 11 kali waterbombing dengan 44 ribu liter air.
8: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil briefing pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44 ribu liter air dan kondisi hotspot masih berasa tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasa tebal.
6: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1000 hingga 1500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
2: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
9: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
2: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
9: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman menegaskan, pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
10: Kemudian terkait menaikan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota, itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
9: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulato Isan melaporkan.
11: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama hubungan.
12: Kesemerawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karang Sito RT 5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius, harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Fatur Rahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Fatur Rahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh saling lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
13: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Nah ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
12: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Fatur Rahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian, sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
13: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi keliling lah, di mana kabel ini mengalami kerutan. Karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang yang itu tidak terpakai. Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan. Oh, kabel yang ruwet di mana toh?
12: Tuh. Fatur Rahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan Raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta melalui saat melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
14: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
15: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Mereka sih ngedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
14: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
16: Kami senang banyak pengunjung yang hadir dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
14: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
17: Mengenai kerjasama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara, antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
14: Kapal frigat Marshal Shaposnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposnikov. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
18: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
19: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
20: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
18: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
19: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
21: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
22: Itu pas siapa, Pak? Pak Seskap.
23: Apa katanya, Pak?
22: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
21: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri. Bapak tahu, doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
19: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres. Kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan dan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Presidenan Jakarta Sugandi Afandi RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.
3: Lebih dari 1.000 peserta mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo melaporkan.
0: Memang ini dikasihin.
1: Kebetulan kita dapat gambarnya Andong.
4: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
1: Membatik itu ternyata rumit. Jadi kita
23: butuh kesabaran.
1: Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk digoreskan di kain.
4: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1.000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
24: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
4: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
25: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
4: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
26: Karena evaluasi ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
4: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
27: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya pulih, tentu harus ada pendampingan.
28: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
27: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya kemudian naik kelas.
28: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
2: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
28: Mahyeldi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan.
5: Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
6: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi
7: persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
6: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute memang, last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram di Lombok itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7 langsung ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
7: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat Taufan Ardiansyah menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
8: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir baik MotoGP, baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
7: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Ini baru enak.
3: Mulia selalu menjadi ada di New York.

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

berpartisipasi di line telepon kami 021-352-3172, 386-6712, 386-2375 atau di 384-4545. Juga di WhatsApp kami 081-399-399-888.

0: Pendengar, kelompok 7 atau G7 sepakat melepas 100 juta barel cadangan minyak darurat. Maka ini menjadi perhatian di tengah dinamika pasar energi global. Pelepasan cadangan minyak dalam jumlah besar diharapkan dapat menambah pasokan di pasar sekaligus meredam tekanan terhadap harga minyak dunia. Namun sejauh mana pelepasan minyak cadangan 100 juta barel dari kelompok G7 ini mampu memengaruhi harga minyak dan apa dampaknya bagi negara-negara pengimpor minyak termasuk Indonesia? Kita akan berbincang pada malam hari ini bersama dengan pengamat ekonomi energi Yayan Satyakti. Pak Yayan, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Dengan Fajar di Pro Kerari. Kabar baik Pak Yayan ya?
1: Alhamdulillah Mas Fajar.
0: Iya. Sejauh mana sebenarnya pelepasan cadangan minyak dari negara-negara G7 ini memengaruhi harga minyak dunia ini, Pak Yayan?
1: Oke, kalau kita lihat ya ini hanya dalam jangka pendek ya. Dan kalau kita lihat ini impact-nya, ini cadangan darurat ini itu dipakai untuk meredam lonjakan harga dan kepanikan. Jadi di sini untuk menurunkan sentimen dari harga dunia yang terus naik ya. Bukan untuk menggantikan pasokan dari Teluk Persia. Nah ini pasar itu langsung bereaksi ya, kita lihat bahwa Brent itu sempat turun sekitar 3% ke 99,25 US dollar per barrel itu pada Oktober kemarin ya. Tapi kemudian ditutup kembali itu di kisaran sekitar 102,25 US dollar, jadi tetap naik walaupun efeknya itu memudar ya dalam
0: jam. Jadi efek kejutnya sebentar doang nih Pak Yayan.
1: Ya betul. Nah siapa yang paling diuntungkan ya? Jadi yang paling diuntungkannya itu bagi negara G7. Jadi model ini saya buat modeling. Kita bikin pakai nested comfortable general equilibrium dari mulai pasar internasional, regional sampai Indonesia ya, sampai ke level provinsi. Nah ini bahwa harga minyak mentah itu turun paling besar di Amerika Serikat, itu kemungkinan bisa sekitar minus 1 sampai dengan 2,9%. Kemudian lalu Uni Eropa, di sini termasuk Jerman, itu sekitar minus 0,8 hingga 2,3% penurunannya. Kemudian Inggris ini dan Jepang itu minus 0,7 hingga 2%. Dan bagi Indonesia itu sekitarnya ada sedikit sekitar 0,6 hingga 1,9%.
0: Kenapa bisa dampaknya bisa berbeda-beda ini Pak Yan?
1: Karena kan porsi impor dan kebutuhannya beda-beda kan tiap negara. Nah jadi dengan kebutuhan konsumsi juga kan masing-masing negara itu beda ya. Ya cost misalkan seperti ada internasional ada transportation cost, kemudian juga konsumsinya kan mereka memiliki diversifikasi tertentu ya, kemudian juga. Tapi yang dipastikan itu mereka memiliki sistem inventory management ataupun cadangan penyangganya. Mereka relatif lebih kuat ya, sehingga dampaknya itu tidak terlalu signifikan ya. Rata-rata kalau di sini kita lihat mereka itu punya cadangan 90 hari impor ya atau lebih. Nah kalau kita kan di sini Indonesia itu hanya bertahan stok operasional 18 sampai dengan 21 hari. Dan kita belum punya cadangan penyangga energi ya. Kemudian juga kalau misalkan kita lihat impor minyak mentah kita ini misalkan dengan adanya tadi itu bisa naik sekitar 6 sampai dengan 20 ribu barrel per hari. Kemudian stok BBM kita itu kalau misalkan dengan adanya pertambahannya itu sekitar 11 sampai dengan 34 ribu barrel. Nah ya memang kita agak relatif bertambah sedikit mungkin 1 ataupun 2-3 hari ya. Tapi kalau kita lihat pasokan bensin, nah di sini kan ada crude oil ya. Khususnya feedstock bagi refinery. Nah, tetapi kalau kita kan refinery

0: sebenarnya itu kan nggak berubah. Jadi kalau kita lihat bahwa ya harga minyaknya mungkin bisa menurunkan sedikit dari sisi harga, nah, tetapi kita pasokannya itu relatif lebih tetap karena ya refinerinya kita terbatas.
1: Oke, okay. Jadi sebenarnya tidak terlalu berdampak kebijakan kelompok G7 ini, negara-negara G7 ini, bahkan juga dalam kesepakatan itu juga disampaikan tidak melakukan maintenance kilang minyak secara bersamaan sehingga produksinya tidak terlalu terganggu di tengah ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah ini, terutama di Selat Hormuz. Tapi ternyata Indonesia dan mungkin negara-negara di kawasan Asia Tenggara juga demikian gitu, Pak Yan. Hampir sama dampaknya, tergantung dari berapa besaran kebutuhan dari impor minyaknya itu, Pak Yan.
0: Ya, jadi kan sebetulnya tadi seperti yang tadi saya katakan, itu kan sedikit ya, itu kan hanya untuk meredam sentimen saja. Nah, jadi kan yang mengubah harga minyak itu kadang-kadang menjadi tinggi ataupun rendah, itu kan ada bursa komoditas. Nah, bursa komoditas ini yang biasanya itu memiliki volatilitas yang tinggi. Nah, dengan memberikan sentimen tadi, itu harga minyak itu diharapkan akan turun.
1: Bursa, mohon maaf, bursa apa Pak Yan?
0: Bursa komoditas.
1: Itu yang melantai di bursa efek atau gimana?
0: Oh, beda lagi.
1: Oh, beda.
0: Itu kan beda dengan bursa efek yang ada. Itu mah kalau bursa efek itu kan untuk perusahaan ya.
1: Iya.
0: Yeah. Kan perusahaannya. Kalau bursa komoditas itu kan berarti kita melihat bagaimana masing-masing harga komoditas. Kemudian kalau minyak itu relatif lebih eksklusif ya itu ya dibandingkan dengan bursa komoditas lainnya. Itu kan yang menentukan misalkan harga minyak berapa, ada Brent, ada WTI ya, kemudian juga ada CPO misalkan ya, dan bursa komoditas lainnya, dan itu mereka saling mempengaruhi. Dan yang paling sebagai leading role dari bursa komoditas itu harga minyak dunia.
1: Oke.
0: Okay. Nah, jadi kalau misalkan harga minyak dunia itu bergerak cepat, kemudian naik, itu pasti seluruh bursa komoditas itu akan terkena
1: dampaknya, imbasnya ya.
0: Termasuk juga misalkan seperti
1: sembako,
0: CPO kita.
1: Oh, CPO. Okay.
0: CPO ya minyak, kan itu CPO langsung minyak goreng, batu bara juga, nikel juga ada. Jadi itu sangat signifikan.
1: Sangat signifikan. Oke. Okay. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran adalah ketika harga minyak mentah dunia itu tadi sempat disinggung sudah sampai menyentuh di angka $100 Amerika Serikat per barrel, bahkan lebih. Fluktuatif memang, tapi kisarannya seperti itu, sedangkan Indonesia masih membutuhkan minyak impor karena kebutuhan dalam negeri itu tidak sebanding dengan produksi dalam negerinya ini, Pak Yan. Apa yang bisa dilakukan Indonesia menyikapi kondisi ini, Pak Yan?
0: Saya kira Indonesia kan sudah memiliki diversifikasi ya, misalkan dengan mengimpor minyak dari Rusia ya, kemudian juga ada beberapa di negara Afrika Utara, juga kita sekarang sedang membina kerjasama juga dengan Amerika Serikat ya, untuk yang ART itu kan. Jadi kita bisa, tapi yang paling pasti sih kita minyak Rusia itu sudah masuk ya, dan saya kira itu sangat membantu.
1: Maaf Pak Yan, koreksi saya jika saya salah, kabarnya Rusia menahan diri untuk mengurangi ekspor minyaknya untuk menjaga cadangan mereka, begitu Pak Yan? Ada informasi mengenai hal tersebut yang diketahui Pak Yan?
0: Kalau itu mungkin di kalau kita lihat ya bahwa itu di turunannya barang-barang pengolahan misalkan seperti refinery product.
1: Oh.
0: Di bensin.
1: Oke.
0: Okay. Kalau minyak mentahnya enggak?
1: Oh, minyaknya enggak.
0: Jadi kita relatif lebih aman ya. Kemudian juga Pak Prabowo juga melakukan beberapa lobby-lobby ya, sering ke Rusia mungkin untuk membina kemudian juga ada investasi ya. Selain dengan Rusia juga kita juga membina kerjasama dengan Amerika Serikat ya. Jadi benar-benar bahwa kita menjaga bahwa Indonesia itu sebagai bagian dari negara yang non-alignment ataupun negara non-blok. Nah, ini mungkin untuk menjaga bahwa di mana dengan kondisi seperti ini kita bisa memperoleh benefit ya dari keduanya. Walaupun memang banyak sekali semacam friksi-friksi ya dari sisi politik, tapi saya kira kita sebagai negara bebas aktif ya, kita boleh dong untuk memperoleh pasokan, karena ini kan ada hubungannya dengan masalah energy security kita kan, yang saat ini memang itu sangat krusial ya untuk dipenuhi untuk memperoleh diversifikasi energi dari seluruh dunia.
1: Dalam konteks energi, sebenarnya potret besarnya Indonesia itu masih aman dengan kondisi dunia seperti saat ini, Pak Yan?
0: Kalau mungkin secara diplomasi politik ya, kita relatif aman mungkin dibandingkan dengan yang lain, karena mungkin posisi kita yang tadi ya, yang bebas aktif, walaupun terkadang prinsip-prinsip politiknya itu memang perlu didekati dengan diplomatik energi ya. Jadi diplomatik energi itu bagaimana kita membina hubungan, misalkan seperti sekarang ada lobby-lobby antara investasi Rusia dengan Indonesia, Amerika Serikat dengan Indonesia juga ya, atau misalkan dengan Tiongkok juga ya. Itu jadi ya mungkin sepertinya kalau kita lihat secara dependensi teori ya, bahwa seperti itu, tapi dengan kondisi geopolitik seperti ini memang diperlukan banyak diplomatic policy, dan saya kira kemarin Menteri Luar Negeri juga kan sudah diganti ya, mungkin itu akan ada perubahan dari sisi rejim diplomasi kita ya, terutama untuk diplomasi energi, karena saya kira diplomasi energi itu sangat penting ya untuk menjaga ketahanan energi, dan juga kita bisa memperoleh khususnya dari sisi competitive pricing dan juga diversifikasi energi ke depan, tidak hanya untuk saat ini ya. Kalau kita lihat di sini kan prospek bahwa kondisi geopolitik khususnya energi itu akan semakin menguat, apalagi kalau kita lihat antara Amerika Serikat dan Iran itu masih relatif
1: naik turun ya dinamikanya. Enggak ada kabar bagus gitu, kemudian redup lagi gitu Pak ya.
0: Betul, walaupun kalau kita lihat ya itu sedikit ada ya konspirasi teori bahwa saham-saham khususnya perusahaan energi ya di, atau misalkan yield bond Amerika Serikat itu jadi naik ya dengan adanya tensi-tensi seperti itu. Tapi itu merupakan bagian friksi ya.
1: Iya.
0: Saya kira kan yang paling penting itu bahwa kita jangan terlalu mengandalkan salah satu negara, tapi kita harus bisa bermain dengan cerdik bagaimana untuk mengamankan ketahanan energi yang dimiliki oleh Indonesia.
1: Iya, itu dari sisi diplomasi kita masih aman. Pak Yayan sebagai pengamat ekonomi energi, pertanyaan terakhir saya. Sebagai pengamat ekonomi energi, sebenarnya asumsi di APBN kita soal harga minyak mentah dunia itu masih aman juga, Kak? Berapa nilai psikologis yang dirasa ini harus melakukan sesuatu, atau ada penyesuaian harga kalau tidak bisa dibilang sebagai kenaikan harga BBM di dalam negeri, tapi penyesuaian harga, Pak Yan?
0: Kalau kita lihat berdasarkan nota keuangan APBN ya, yang kemarin itu kan di kisaran sekitar 100 US dollar ya per barrel, purbaya ya.
1: Yeah.
0: Nah asalkan kita keep atau misalkan di antara 70 ataupun 80, saya kira masih agak
1: aman ya.
0: Masih agak aman kalau kita lihat ya. Cuman yang menjadi masalah ini yaitu bagaimana bahwa pemerintah untuk mendevelop energi-energi alternatif untuk menggantikan ketergantungan kita dari impor khususnya seperti BBM ya, misalkan untuk pengolahan. Kalau crude oil, saya kira itu juga menjadi masalah ya, karena produksi kita kan terus turun.
1: Yeah.
0: Dan juga itu perlu untuk meningkatkan produksinya dan perlu biaya yang sangat besar agar ketahanan energi kita, khususnya dari oil security itu menjadi meningkat. Nah, ini sangat berat ya, apalagi kalau kita lihat saat ini posisi produksi minyak kita itu memerlukan suatu reformasi baik sisi misalkan rejim fiskalnya ya, juga memperbaiki sistem teknologi perminyakan, dan juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Tapi mungkin untuk jangka pendek kita relatif aman, sampai dengan tahun depan ya saya kira aman, dan kemudian juga kita melihat di sini posisi, nah yang paling harus segera dibereskan itu masalah posisi pasokan ataupun rantai pasokan dari sisi refinery ya, ataupun pengilangan, dan juga perangka khususnya sistem pasokan minyak ya, khususnya BBM. Nah ini kan memang agak mengkhawatirkan kalau kita lihat. Jadi mungkin saat ini yang harus segera dikejar yaitu inventory management system ataupun oil IMS ya. Oil IMS itu masuk dari mulai minyak mentah, juga masuk kemudian ke sistem pengilangan.
2: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
3: 97 Mega bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya tadinya baru saja kita dengarkan untuk kumandang azan Isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan tentunya Fadil juga ingin mengucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat Isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan juga di kesempatan malam hari ini Fadil akan memandu serangkaian program acara yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan seperti biasanya kita masih dalam program Mimbar Agama dan juga sejumlah lagu-lagu religi yang telah Fadil siapkan untuk bisa menemani aktivitas malam Anda bersama kami di kesempatan malam hari ini bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 12. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pendengar meskipun di cuaca yang memang agak begitu hujan ya, makanya Fadil telat nyampe. Karena memang kejebak hujan tadi dari sama tiga, ya lumayan lah deras hujannya, sampai ke Pasir Jambu juga masih deras nih, lumayan basah-basah gimana gitu ya. Tapi gak apa-apa, malam hari ini Fadil coba menghibur ruang dengar Anda hingga ke pukul 12 dengan serangkaian program acara yang telah kami siapkan untuk bisa menemani waktu malam Anda bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berasal dari bahasa Defiant yang mempunyai arti hempasan gelombang besar. Smog hadir di kehidupan masyarakat Simelu sejak tahun tsunami 1907. Bencana tsunami 2004, smog merupakan paradigma mitigasi yang terjadi 97 tahun silam di kawasan Kabupaten Simelu. Melalui syair tentang smog, telah disebarkan inspirasi untuk hidup akrab bersama bencana yang telah terbukti menyelamatkan banyak kehidupan. Apabila Anda berada di Aceh dan mendengar teriakan smog, smog, carilah tempat yang lebih tinggi, kenali ancamannya, kurangi resikonya melalui budaya smog dan kentongan.
1: MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Satu RRI Malabo, kanal inspirasi. Dan juga tadinya baru saja kita hadirkan program Mimbar Agama, dan di kesempatan malam hari ini seperti biasa kita akan hadirkan program musik dan informasi. Sejumlah lagu-lagu hiburan telah Fadil siapkan untuk bisa menemani waktu malam minggu Anda bersama kami ya di program Satu RRI Malabo. Kira-kira lagu apa ya yang enak ya? Coba nanti tanya sama istri deh. Nanti itu lagi teleponan sama istri. Nanti coba Fadil siapkan lagu-lagu pilihan untuk bisa menemani bisa menemani waktu malam minggu. Kayaknya nggak jadi malam minggu nih. Apalagi malam minggu hari ini itu hujan ya. Kasihan deh yang mau yang mau malam minggu malam hari ini, karena memang sepertinya di Kota Malabo tadi hujan, di seputaran KW16 juga hujan, di Samatiga juga hujan. Kira-kira malam minggunya di mana ya? Biasa paling di rumah ya kan. Sediakan kopi, gorengan dan juga bersama orang tercinta. Fadil ucapkan selamat malam, selamat mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz, kanal inspirasi.

sekarang aku sudah bersama orang-orang baik. Ibu tidak usah khawatir. Tapi aku selalu menunggu ibu di tempat

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: NPD, persembahan teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Menyebalkan. Ini mereka bahkan nggak tahu nih, nggak paham fisiku gimana. Bener-bener nggak kompeten.
2: Ada apa sih, Pak? HP kok dipelototin gitu? Masalah kerjaan.
1: Ini nih, Ma. Gimana nggak kesel coba? Aku dikelilingi sama orang-orang bodoh yang nggak bisa menghargai hasil kerjaku. Kamu tahu kan, Ma? Kalau ideku ini selalu brilian.
2: Aku tahu, Pak. Kamu selalu punya ide-ide hebat.
1: Makanya, aku butuh banget dukungan kamu. Jangan seperti mereka ya, yang selalu meremehkan aku. Mama satu-satunya orang yang benar-benar ngerti aku.
2: Selama ini bukannya aku selalu mendukung kamu, Pak?
1: Ya, tapi kadang aku ngerasa kamu juga kurang menghargai pengorbananku sih. Padahal semua yang kulakuin ini kan untuk kamu juga, untuk keluarga kita.
2: Aku tahu, Pak. Maaf deh kalau aku kurang bisa menunjukkan itu sama Papa.
1: Ah, sudahlah. Lupakan ya. Aku capek.
3: Lisa, tumben nih ngajakin ketemuan. Emangnya udah seizin Arya, suamimu si protektif itu?
4: Kalau minta izin pasti deh interogasinya berjam-jam dan diulang-ulang terus. Capek aku, Lila.
3: Ya iyalah, dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Aduh. By the way, kamu kenapa, Riz? Kelihatannya kayak ada sesuatu yang gak beres nih. Dari tadi kamu kayak gak tenang. Kenapa, Riz?
4: Gini, Lila. Aku tuh bingung tahu. Arya tuh selalu ngebuat aku tuh ngerasa bersalah. Setiap kali aku mencoba ngungkapin perasaan aku, dia selalu ngebalikin kata-kata aku.
3: Contohnya?
4: Ya kayak semalam nih. Aku bilang, aku tuh ngerasa sedikit kesepian karena dia sering pulang larut. Dia malah langsung bilang ke aku kalau aku tuh gak ngargain kerja kerasnya dia. Dan semua ini dia lakuin demi aku. Kan aku jadi ngerasa bersalah.
3: Aduh, Riz, itu gak benar. Kamu tuh punya hak kok untuk merasa didengarkan.
4: Tapi dia selalu bilang kalau aku tuh terlalu sensitif, terlalu drama. Katanya kalau aku gak bisa ngedukung dia, terus siapa lagi?
3: Riz, dengerin aku. Hubungan yang sehat itu adalah saling memberi dan menerima. Bukan cuma tentang satu orang yang terus menuntut perhatian dan validasi. Kamu tuh berhak bahagia dan merasa aman, apalagi dalam pernikahan kamu.
4: Tapi aku takut, Lila.
3: Takut apa, Riz?
4: Ya aku takut kalau aku ninggalin dia, dia bakal hancur. Dia selalu bilang kalau dia itu gak bisa hidup tanpa aku.
3: Halah, kamu jangan percaya deh. Itu bentuk manipulasi. Orang yang benar-benar mencintai gak akan membuat kamu merasa bertanggung jawab penuh atas kebahagiaannya. Riz, kamu punya hidupmu sendiri.
4: Tapi Lila,
3: Riz, aku tuh gak nyuruh ya kamu pisah dari dia. Tapi saranku, coba deh kamu konsultasi ke psikolog. Ingat, Riz, kebahagiaan ada di tangan kamu sendiri.

0: Saya sebetulnya gak pengen pisah, Bu. Tapi jujur batin saya lelah.
1: Tenang, Ibu. Tujuan kita di sini adalah menemukan strategi yang dapat membantu Ibu menjaga kesehatan mental dan emosional Ibu dalam hubungan seperti ini.
0: Terus apa yang harus saya lakukan ya, Bu?
1: Nah, sebelumnya Ibu harus paham dulu. NPD itu apa?
0: NPD?
1: Iya, jadi NPD itu kepanjangannya Narcissistic Personality Disorder.
0: Gimana-gimana
1: nah,
0: tuh, Bu?
1: Seseorang dengan NPD ini memiliki rasa kepentingan diri yang berlebihan, Bu. Kebutuhan untuk dikagumi. Terus, biasanya kurang empati. Dan seringkali menunjukkan perilaku yang arogan. Apalagi nih, sangat sulit menerima kritik. Cenderung memanipulasi. Dan biasanya orang-orang yang NPD ini ingin selalu menjadi pusat perhatian, Bu.
0: Iya, Bu. Bener banget. Dia tuh memang kayak gitu, Bu.
1: Nah, kalau Ibu sudah paham ciri-ciri itu, Ibu nggak perlu menyalahkan diri sendiri.
0: Tapi dia bakal selalu nyalahin saya, Bu.
1: Bu, Ibu perlu menetapkan batasan yang jelas dan komunikasikan dengan tegas apa yang bisa Ibu terima dan apa yang tidak bisa Ibu terima.
0: Tapi kadang saya nggak tega, Bu. Dan akhirnya ya udah saya ngalah aja, Bu.
1: Nah, di sini yang Ibu harus konsisten menerapkan batasan. Ya, meskipun ada penolakan atau upaya manipulasi dari pasangan Ibu.
0: Dia pasti nggak akan ngerasa bersalah, Bu. Dan udah saya yang terlalu drama.
1: Bu, Ibu harus fokus pada apa yang dapat Ibu kontrol, yaitu respon dan tindakan Ibu. Jangan berharap pasangan kita tiba-tiba menjadi lebih empatik atau mungkin mendadak mengakui kesalahan dengan mudah.
0: Lelah lahir batin saya menghadapinya, Bu.
1: Bu, berada dalam hubungan dengan seseorang yang memiliki NPD memang sangat menguras energi emosional. Karena itu, coba luangkan waktu untuk diri sendiri. Contohnya, Ibu bisa melakukan perawatan atau olahraga, atau juga bisa meditasi. Nah, bisa juga ngumpul dengan teman-teman atau keluarga yang suportif. Atau mungkin Ibu bisa cari hobi baru.
0: Tapi itu semua dia gak akan mengizinkannya, Bu.
1: Jika Ibu merasa tidak aman atau mengalami kekerasan baik fisik maupun emosional, nah, Ibu harus segera cari bantuan profesional.
0: Ya udah, Bu, saya akan coba ya, Bu. Tapi kalau nggak berhasil, apa yang harus saya lakukan, Bu?
1: Jika segala upaya sudah buntu, ya mungkin saatnya Ibu pertimbangkan kembali pilihan untuk mengakhiri hubungan tersebut.
0: Tapi, Bu,
1: saya paham proses ini pasti sangat sulit dan menyakitkan. Tetapi ingat, Bu, keselamatan dan kebahagiaan Ibu adalah hal yang utama.

0: Ma, belum tidur?
1: Aku lapar nih. Buatin aku sesuatu dong.
2: Maaf, Pa. Aku lelah. Papa buat sendiri aja dulu ya.
1: Hah? Apa? Buat sendiri? Kamu tahu kan, aku capek seharian kerja. Tugas Mama itu sebagai istri, ya udah, melayani.
2: Bukan, Pa. Hah. Tugasku bukan hanya melayanimu. Kita ini adalah partner. Aku juga punya rasa lelah, Pa.
1: Partner? Sejak kapan kamu ngerasa setara dengan aku? Aku yang mencari nafkah. Aku yang punya visi. Kamu hanya perlu mendukungku.
2: Selama ini aku sudah cukup mendukungmu ya, Pa. Tapi aku juga butuh dukungan kamu. Aku butuh dihargai, bukan hanya menjadi bayang-bayang dari kehebatan kamu, Pa.
1: Oh, jadi ini mau kamu? Kamu ingin memberontak? Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa aku?
2: Aku gak tahu, Pa. Tapi aku tahu aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Ngerasa kecil dan tidak berarti. Aku berhak bahagia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Pokoknya, Nyepi kali ini aku harus sukses menarik perhatian Ayu. Ini gak akan aku kalah sama anak Banjar sebelah yang cuman modal cukuran cemek doang.
1: Heh, Nengah. Ngapain kamu senyum-senyum sendiri? Hayo, mulai halu ya. Kebanyakan begadang nih buat ogoh-ogoh.
0: Eh, enak aja. Dengar ya, kalau masalah ogoh-ogoh itu sih gak akan ngaruh sama perasaanku.
1: Apa? Nah, kan keceplosan kan. Udah, ayo ngaku, kamu naksir siapa sih?
0: Enggak. Itu
1: Udah. Udah, gak usah malu, ngomong aja. Kamu sebenarnya naksir siapa?
0: Oke, aku jujur ya. Nih aku sebenarnya naksir sama Ayu.
1: Apa?
0: Iya, cuman malesnya ini males tuh sama cowok Banjar sebelah yang sosokan caper sama si Ayu.
1: Oh, maksud kamu Made Yudane? Cowok agak-agak gitu sih lewat sama kamu. Eh denger ya, intinya kamu tuh harus pede. Dan tuh ganti bawahan kamu.
0: Ya elah, iya. Gak usah ngeledekin gitu kali ya.

0: Loh, Nengah, kok jam segini udah ke Balai Banjar? Emangnya kumpul jam 5 sore ya? Bukannya jam 7 malam kalian kumpul?
1: Oh, itu sebenarnya... aku mau bantuin kamu yuk sebenarnya ya. Nah, aku lihat cewek-cewek di Banjar tuh sibuk banget latihan dan siapin aksesoris untuk pentas nanti.
0: Ah, Nengah, kalau cuman ini sih udah biasa. Lagian perayaan malam menyambut Nyepi nanti kan emang udah tradisi kita pentas dengan kostum sesuai tema. Atau kamu pengen ikut nari juga?
1: Enggak gitu maksudnya. Ya, tapi kalau misalkan kamu izinin, aku bisa kok jadi ramanya. Ya, boleh deh, aku mau ikut nari gimana?
0: Serius nih? Wah, kebetulan guru nari kami, Kak Raka, sedang dapat tugas dari sekolah. Jadi, dia nggak bisa meranin Rama nanti.
1: Wah, pas tuh. Gimana kalau aku yang nari jadi Ramanya?
0: Boleh. Kapan bisa mulai latihan?
1: Oh, kalau itu sih sekarang juga bisa. Ayolah.

0: sama gadungan.
1: Iya. Yeah.
0: Banyakin tuh pakai kancing biar enggak melorot ntar kamennya. Awas loh pentas nanti.
1: Ah, Sri. Bisa gak sih? Kamu tuh bantu aja. Gak usah bully aku, ha?
0: Eh, kamu gak lihat nih aku lagi rempong gini? Sorry ya, gak sempat tuh.
1: Emang nih Sri, gak support teman banget.

0: Kenapa Nengah? Mau aku bantu pasang kancingnya?
1: Maksudnya, nggak usah, yuk nggak usah. Cuma masalah kancing doang, aman sih, aman.
0: Oh, ya sudah kalau gitu, aku duluan ya ke depan.
1: Iya, silakan, cintaku yang cantik dan manis.
0: Ih, apaan sih kamu nih?
2: Ayo semua, angkat ogoh-ogohnya.
3: Ayo!
2: Angkat!
4: Dari nomor urut 8, kita sambut penampilan dari Banjar Pandi.
5: Sinta, buktikanlah bahwa engkau masih suci seperti sedia kala dan benar-benar tidak pernah tersentuh oleh tangan Rahwana.
0: Baiklah, Kandarama, akan aku buktikan bahwa diriku ini masih suci dan tak tersentuh oleh Rahwana ataupun laki-laki lainnya.
6: Nengah, kamarnya tuh melorot.
7: Ih, apa sih, Sri, ganggu aja. Gak tahu apa, orang lagi pentas.
0: Kandarama, biarkan sekarang aku terjun ke api ini agar engkau tak meragukan kesucian cintaku lagi.
6: Nengah, kamenmu tuh dikit lagi lepas.
5: Buktikan, Sinta, jika benar engkau memiliki ketulusan cinta yang sesungguhnya.
0: Loh, Rama, Nengah, itu tuh.
7: Apa?
0: Itu tuh celana, kamen.
7: Hah? Apaan sih? Gak ngerti. Udah, lanjut dulu. Lanjut nari.
0: Aduh, kamenmu itu loh, melorot tuh.
7: Hah? Ya Tuhan, celanaku. Kamenku.
0: Udah, kamu ke belakang aja dulu.
7: Tapi ayo, ini.
6: Nengah, mereknya masih itu.
2: Waduh, celana baru nih.
0: Rama, Nengah, mereknya belum dilepas.

0: Hei, Nengah, Nengah. Kenapa kamu? Kamu mimpi apa sore-sore gini?
1: Ayu. Celanaku.
0: Hah? Celanamu? Emang kenapa celanamu?
1: Celana baru.
0: Nengah, makanya kalau mau tidur itu di rumah, jangan di bawah pohon kayak gini. Mimpi aneh kan?
1: Aduh, iya nih yuk. Ini efek sering begadang buat ogoh-ogoh sih.
2: Tuh kan, memang cinta selalu kebayang hingga ke mimpi. Celana Baru Rama, persembahan Teater Kris, keluarga besar RRI Singaraja.
3: Rahajeng nyangre rahine nyepi tahun Saka 1947 untuk umat Hindu di seluruh Nusantara.
2: Sampai ketemu di edisi selanjutnya. Bye-bye.

Atau ingin ngobrol tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyanyi pilihan Anda? Saatnya kami hadir dalam program Ruang Rindu, hadir setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz di RRI Prusatu Malabo. Ruang Rindu dalam sebuah musik pilihan Anda.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan program musik dan informasi di kesempatan malam hari ini. Ya, beragam musik yang telah Fadil siapkan tadi, semoga bisa menghibur waktu malam Anda bersama kami di program 1RR melakukan inspirasi. Dan seperti biasa, tepat pada pukul 9 hingga ke pukul 10 nanti, kita akan hadirkan program Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ini kita set saja terus ya. Jangan terlalu lama karena memang waktu yang... ya, dingin banget di luar ya. Kita akan coba menyapa bagi para pendengar yang telah bergabung bersama kita di layanan telepon kita di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Bang Fadil. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar adiknya Mbak Nanda Syarifah di Drin Rampak?
1: Alhamdulillah sehat. Tuh Bang Nanda di Pro 2. Ya. Bang Nanda nanti dimarahin Bang Fadil.
0: Enggak, kalau Bang Nanda tuh enggak bisa marah dia sama Bang Fadil. Tuh lagi entah mau kemana tuh keluar tuh. Udah sapa Bang Nanda belum malam hari ini di Pro 2?
1: Belum. Syarifah ke sama Bang Fadil dulu baru sama Bang Nanda. Nanti kami nanti Syarifah sama Bang Nanda mau live TikTok.
0: Oke, nanti gabung sama Bang Nanda ya. Jangan lupa ya nanti cemburu Bang Nanda nanti.
1: Iya, aman itu.
0: Silakan Syarifah, malam hari ini mau request lagu apa nih?
1: Mau request lagu Rumah Singgala Bang Fadil.
0: Dari Fabio kalo Eser, ya.
1: Iya, asik lagu yang kemarin aja bosan jadinya.
0: Kenapa nih harus Fabio Eser melulu? Kenapa nih? Apa ada satu dan lain hal dengan lagu ini?
1: Iya.
0: Oh iya, nanti dijelasin sama Menanda ya.
1: Aman tuh, nanti Syarifah kasih tau Bang Nanda.
0: Oke, silakan salam-salamnya Syarifah.
1: Salam-salamnya buat Bang Fadil, selamat siarannya sampai tuntas. Karena keadaan kondisi lagi dingin ya Bang Fadil.
0: Iya, karena cuaca tidak baik-baik saja malam hari ini ya.
1: Itulah, tadi rencana sorenya mau jalan-jalan sama Umi, putar-putar. Akhirnya hujan, gak jadi di-cancel deh.
0: Oh, nanti semoga besok bisa jalan-jalan sama Umi ya.
1: Amin, mudah-mudahan jangan hujan.
0: Amin.
1: Salamnya buat semuanya aja deh, tanpa kecuali salam spesial buat Bang Nanda ya, Bang Fadil.
0: Oke, terima kasih Syarifah.
1: Sama-sama, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Syarifah di Drin Rampak dan kita akan bergabung bersama Bang Eka yang telah terhubung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam Bang Fadil, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Bang Fadil.
0: Apa kabar Bang Eka malam hari ini di kampung belakang, bagaimana cuacanya di malam hari ini di kampung belakang?
2: Aduh, dingin sekali nih Bang Fadil.
0: Dingin sekali ya, ini biasanya kalau cuaca dingin nih lagu yang versi-versi rock enak nih Bang Eka ya.
2: Itulah tuh.
0: Kira-kira nih lagu apa mau diputarin malam hari ini?
2: Kayaknya ada Jalur Langit kan?
0: Jalur Langit?
2: Jalur Langit.
0: Janur?
2: Ya. Apa? Jalur ini ya, jalur apa? Jalur Langit ya.
0: Apanya Janur Langit nih?
2: Syarifah Jalur Langit ya. Jalur Langit ya.
0: Itu kalau nggak dipenuhin itu bisa via Jalur Langit, bisa via jalur pribadi, bisa ya segala lini Syarifah tuh bisa masuk tuh. Baik.
2: Itulah tuh.
0: Karena itu spesial ya untuk adik kita Bang Eka malam ya. Hari ini.
2: Ya kan.
0: Gimana
2: itulah
0: nih?
2: Itulah kan, kalau nanti kalau nggak masuk kan. Dia ini tuh apa namanya? Ngelapor dia sama Eka tuh. Kacau dia.
0: Makanya kita hold tadi punya Bang Eka, kita sapa duluan di Syarifah ya, di Drin Rampak. Baik, ini mau lagu apa malam hari ini?
2: Tadi dia apa minta di apa rumah singga?
0: Rumah singga.
2: Rumah singga ya. Lagunya aja Bang. Lagunya mimpi yang hilang.
0: Mimpi? Mimpi yang hilang.
2: Oh jangan. Memori berkasih aja.
0: Memori berkasih. Jangan sempat Fadil salah memutar seperti semalam kemarin ya.
2: Ya. Memori berkasih.
0: Memori berkasih ini yang...
2: versi rock.
0: Yang versi rock. Oke, kita cek terlebih dahulu.
2: Kalau memori yang berkasih itu orinya dari Malaysia tuh.
0: Memori berkasih itu dulu pernah viral di 2000 berapa ya? 2016. 2016 ya.
2: 2016, 2017, 18 itu udah ya kira ada lagi itu.
0: Dulu kan di jagat media sosial ya.
2: Ya, memori berkasih ya.
0: Ini Bang Eka mau yang versi Aci Ipin dan Siti Nordiana atau yang Patrick Kamis?
2: Yang Patsy Rock-nya aja.
0: Oke, ada. Memang slow rock dan juga ini cover rock nih. Ada dua.
2: Yang di cover rock aja, Bang.
0: Di cover rock ya. Oke, Fadil ya. Siapkan ya. Silakan salam-salamnya, Mbak Eka.
2: Salam-salamnya buat Mak Sengo, buat Bu Nini, buat Mak Cida, buat Kak Sana, buat Bu Mia, buat Kak Erna Lapang ya, buat Erna Bebe, buat Kak Ina, buat Kak Lena, buat Kak Mirna, buat Pak Kasiman, Pak Suarjo, buat siapa lagi? Rame ni, Bang Hai, Bang Amir. Pokoknya buat semua-semua lah ya, tanpa terkecuali. Buat Bang Fadil selamat bertugas sampai dengan selesai. Pokoknya dalam keadaan tetap semangat Bang ya.
0: Walaupun keadaan hujan, tetap semangat. Terima kasih Bang Eka.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Eka di Kampung Belakang yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Kita akan menerima satu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam, Fadil.
0: Apa kabar kakakku di Langung?
3: Mau lihat lagu.
0: Apa kabar kakak Fadil di Langung ini, sehat?
3: Oh, kabarnya lagi diguyur hujan.
0: Waduh, Fadil. Kemarin nggak sempat gabung ya?
3: Iya. Kenapa? Ini, Fadilnya dikit kali buka. Tambahlah waktunya.
0: Kapan itu Fadil dikit kali buka?
3: Iya, 6 orang kan dikit tuh.
0: Yang nyantel atau juga, di ruang
3: nyantel,
0: rindu?
3: Iya, nyantel ya juga kenapa? Karena emang indahnya nggak bisa nyanyi kan? Fadil sendiri pun nggak nyanyi. Karena merdu suaranya, kenapa nggak nyanyi?
0: Aduh, jangan kalau Fadil Kak Ina bisa rusak semua apa yang telah di...
3: kenapa rusak? Kan nggak besar suaranya. Kalau besar ya rusak mungkin. Suaranya biasa aja, merdu pokoknya kita dengar.
0: Kak Ina bisa aja untuk ngerayu Fadil untuk bisa nyanyi di nyandel ya.
3: Memang itu, pasti itu.
0: Tapi Fadil tidak akan terjebak dalam itu
3: Kak Ina. Iya, kan apa lagu itu apa kan?
0: Kecuali kalau ada teman duet, itu baru mau Fadil.
3: Mana?
0: Kalau ada teman nyanyinya baru mau Fadil.
3: Teman nyanyi?
0: Kalau di nyantel ya, kalau sendiri-sendiri Fadil nyanyi itu.
3: Sendiri belum?
0: Aduh, musibah kayaknya.
3: Bunda gitu. Ngapain Bunda? Kada teknya.
0: Betul. Bunda, tapi kan gimana ya Kak Ina ya? Ya seperti itulah.
3: Hobi-hobi cuman enggak pede gitu ya. Pede terus, maju terus depan yang belakang.
0: Aduh, nantilah Kak Ina ya.
3: Ya, coba dulu ya.
0: Nanti coba kita coba.
3: Berani.
0: Bukan enggak berani ya. Sih kalau berani kalau nyanyi, tapi kan ketika nyanyi itu didengar suaranya apa sih?
3: Kan merdu udah bilang tadi.
0: Bagi Kak Ina merdu, bagi orang lain kan
3: musik. Iya, orang lain juga merdu. Ya kan?
0: Bisa jadi Kak Ina, nanti kita coba ya.
3: Ya, coba ya kapan-kapan ya.
0: Jangan kapan-kapan, nanti kalau kena jadwal di malam Sabtu langsung itulah, kita gaspol.
3: Kapan, pada pas, itu
0: spesial buat Kak Ina.
3: Iya, betul. Ya,
0: spesial. Ya. Spesial buat Kak Ina.
3: Kalau suaranya keluar tuh, apa aja boleh. Nggak dibilang, hari ini, kapan dulu ya itu. Iya. Tapi lah, Neza ada suara.
0: Silakan Kak Ina, langsung lagu kita malam hari ini ya.
3: Iya, karena perlu dua, kenapa nggak bisa dihubungi?
0: Mungkin Nanda...
3: Kayak dulu lagi, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat memblokir, ya. Lokin nomor panggil masuk bilang.
0: Oke, coba nanti Fadil cek sama Nanda.
3: Kayak hari itu juga tuh.
0: Coba
3: kan lepas lebaran bisa gabung sama Meza pertama kali. Akhirnya karena Meza ada pro satu kan.
0: Meza sudah pro satu kayaknya.
3: Iya, tadi dua orang aja, Eka sama Kak Ida tadi masuk. Karena Mezanya terlambat masuk kan. Akhirnya udah tutup, gak ada lagi waktunya.
0: Boleh
3: kita lihat tuh ya, banyak waktu enak tuh. Pasti ada yang gabung, gak mesti gak ada. Yaudah lagunya tuh ya, nama kali dia nangis yang belakang.
0: Iya, nanti ngamuk yang belakang dia kayaknya.
3: Iya, nangis yang belakang. Lagu ini yang hadir. Desira Nasari ya, Lembaran Baru.
0: Lembaran Baru ya?
3: Iya.
0: Lembaran Baru, Desi.
3: Iya, tuh. Udah kan?
0: Oke, silakan salam-salamnya.
3: Salamnya buat Eka tadi ya, Yodot. Buat Mak Tengo, buat Kak Ida, buat Kak Endang, buat Bumia, buat Mirla, buat semua-semuanya ya. Tengah malam semua. Ini dingin bobok tu. Kalau buat Fadil malam buat terasa selalu ya. Kalau
0: pulang kasih. Terima kasih Kak Ina.
3: Okey, macam Fadil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Kak Ina di Langung dengan semangatnya. Ya, insyaallah nanti Kak Ina coba Fadil akan pandu program nyantel dengan Women Show ya. Karena memang nih hai, ditantang kita dengan Kak Ina ya malam hari ini. Insya Allah nanti kita buktikan Kak Ina ya. Ada tiga lagu yang telah Fadil siapkan untuk bisa Fadil hadirkan dalam ruang dengar Anda, dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Baik pendengar, di manapun Anda berada, masih bersama kami di program Satu RR Melabuh, kanal inspirasi. Dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Malam ini kita akan melanjutkan lagi untuk bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Sepertinya hujannya lebat sekali di Sama Tiga Mak Tengah.
1: Iya.
0: Terdengar nih sampai di studio Persatu RR Melabuh ya. Karena memang iya, tadi Fadil juga baru pulang dari Aceh Jaya melewati lintasan Sama Tiga tuh, luar biasa hujannya Mak Tengah.
1: Iya, hujan lebat sekali.
0: Mak Tengah malam hari ini mau request lagu apa nih Mak Tengah?
1: Lagunya Ku Tak Akan Bersuara.
0: Aku tak akan bersuara ya.
1: Iya.
0: Dari Nika Ardila ya.
1: Nika Ardila.
0: Silakan salam-salamnya Mak Tengah.
1: Salamnya buat Bunini, buat Mang Dude, buat Cik Cace, Mama Reno, Eka, Pak Odon, Kak Ida, Ina, buat semua-semuanya yang mendengar Ruang Rindu. Pak Fadi, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin.
1: Walaupun dingin ya.
0: Ya, terima kasih Mak Tengah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Tengah di Sama Tiga yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini dengan Nika Ardila, Ku Tak Akan Bersuara. Kita akan menerima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat
0: lagu. Apa kabar Kak Ida di Senebo malam hari ini, sehat?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Kak Ida, mungkin suara radionya bisa dikecilin sedikit?
2: Suara radio?
0: Karena swing di... membal suaranya.
2: Iya.
0: Di Senebo hujan nggak Kak Ida malam hari ini?
2: Hujan deras.
0: Hujan deras ya?
2: Iya.
0: Kak Ida kira-kira malam hari ini mau request lagu apa nih di tengah cuaca yang hujan lebat malam hari ini?
2: Lagu Rindu.
0: Rindu?
2: Rindu.
0: Itu lagu Rindu itu yang nyanyikannya siapa ya? Agnes Monica ya?
2: Iya, salam.
0: Silakan salam-salamnya Kak Ida.
2: Ada ya kan?
0: Ada Kak Ida.
2: Salam-salamnya buat Mumpadir, semoga Mumpadir sehat selalu.
0: Amin.
2: Semoga rezeki.
0: Amin ya Allah.
2: Kalau pulang nanti hati-hati Mumpadir, hujan-hujan ya.
0: Terima kasih Kak Ida.
2: Ya, buat semua-semua lah yang dengar protokol satu. Salam semua ya.
0: Terima kasih Kak Ida.
2: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ida di Senebo yang telah bergabung bersama kita dengan judul lagu Agnes Monica dengan Rindu ya. Kita angkat penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Apa kabar Abang Awak malam hari ini di kampung belakang, sehat?
3: Alhamdulillah, masih dalam keadaan sehat walafiat, Bang Fadil.
0: Hujankah di kampung belakang malam hari ini?
3: Hujan agak deras sedikit lah.
0: Kira-kira kopi aman ya?
3: Aman.
0: Aman, luar biasa. Kalau sudah ada kopi, udah aman berarti. Langsung saja, Bang Odan, malam hari ini mau request lagu apa nih, Bang?
3: Lagunya dari Kupus ya.
0: Pupus?
3: Kupus.
0: Kupus plus ya judulnya.
3: Mengapa ya? Ya.
0: Silakan salam-salamnya Bang Odan malam hari ini.
3: Salamnya buat Pak Putra di Aceh Timur, buat Kak Pak Kasiman, buat Kak Ida, buat Bang Hai, buat Mak Tengok, buat Kak Endang keluarga sehat selalu, buat Mirna, Erna, Lena, buat semua-semua lah tanpa terkecuali ya. Buat Bang Fadil, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin.
3: Mudah rezeki panjang umur, tetap semangat.
0: Terima kasih Bang Odon.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Odon di kampung belakang, Kak Ida di Senebo, dan juga Mak Tengah di Sama Tiga. Ya, tiga lagu pilihan telah Fadil siapkan untuk bisa menemani waktu malam Anda dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya lagu Ungu dengan Luka di sini, maka berakhir pula perjumpaan kita dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di kesempatan malam hari ini. Dan juga di kesempatan malam hari ini, tepat pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan program lagu-lagu musik tradisional dan budaya. Sejumlah lagu-lagu pilihan telah Fadil siapkan untuk bisa menemani waktu malam Anda bersama kami di program 1 RRI Melabuhkan Hal Inspirasi.

Uhibbul Arabiyata. Saya cinta bahasa Arab. Program bahasa Arab merupakan wujud peran edukasi RRI Melabuh untuk publik dan masyarakat luas. Ikuti dan dengarkan pelajaran bahasa Arab setiap hari Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anda dapat juga bertanya di line telepon dan WhatsApp di 0811-688-9697. Program Belajar Bahasa Arab RRI Melabuh akan diisi oleh narasumber pengajar ahli bahasa Arab dari Sekolah Tinggi Agama Islam, STAIN Tekudirunding, Melabuh.

0: sederetan lagu pop, kenangan, dangdut, serta lagu pilihan pendengar kami putarkan untuk Anda. Nyantel di udara hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Melabuh di frekuensi FM 97 MHz setiap Jumat malam pukul 22 sampai dengan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Ayo ikutan di program Nyantel di udara di nomor telepon 0811 6889 697. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Anakku mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
2: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Ija tarok sinalih padi, si Ija pepe si gunca dua. Ba RRI Prosa, tanyau merawi, tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara, atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

0: RRI 3 dalam program Haba Kita Nyong. Bek 2. Ni ikut Haba Kita Nyong, tip-tip urau, poh tiblah lehplu, sampoan, poh sa lehu. Bak frekuensi kamu, sekurun 7 MHz. RRI Radio Tanggap Bencana.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
3: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Ini kenapa aku mendadak buyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: semua penyakit yang ditimbulkan akibat rokok tidak dalam seminggu setelah dia menghisap, namun butuh waktu. Itu waktunya sekitaran 10 tahun sudah mulai ada gejalanya. Dan penyakit yang ditimbulkan itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki.
1: Kalau kita lihat, cuman untuk di lingkungan rumah sakit kita selalu kita menghimbau tidak merokok di lingkungan rumah sakit, karena ini adalah kawasan bebas, tanpa asap rokok.
2: Kesehatan merupakan hal yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Dengan pola hidup sehat dan pemahaman tentang kesehatan sejak dini, kita dapat menjaga dan terhindar dari penyakit dengan cara mencegah lebih baik daripada mengobati. Untuk itu, yuk, sudah saatnya kita tahu tentang kesehatan apa saja yang harus kita lakukan dan ketahui. Karena itu, dengar dan simak program Obrolan Sehat setiap hari Selasa pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 Melabu pada frekuensi 97 MHz. Sehat itu bukan suatu kemewahan. Sehat itu murah, tetapi menjadi mahal ketika sehat itu telah berubah menjadi sakit.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, Ibu.
4: Ya, ada apa, Pak?
3: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
4: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
3: Iya.
4: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
3: Ningsih mana, Ningsih?
4: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
3: Ningsih?
5: Dalam, Pak.
3: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
5: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
3: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
5: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
3: 100 juta? Bisa enggak?
5: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
3: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
6: Pro Dangdut.
7: Waalaikumsalam, cantik.
8: Kangen dengerin lagu Inul Daftista.
9: Bunga yang mekar di taman, maka jadi pelihara.
8: Atau lagu Ayu Tinting.
9: Yang sudah kubayar, sudahlah, sudah maafkan kau.
8: Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Ingin memperdalam pengetahuan tentang agama?
5: Jamaah salat subuh serta para pendengar radio dimanapun berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Menyukai dan membutuhkan pencerahan rohani? Ikuti dan dengarkan Religi Pagi, mengetengahkan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran dan Hadis, serta sejarah kebudayaan Islam. Hadir setiap hari setelah sholat subuh di frekuensi 97 MHz RRI Malabo. Religi Pagi, mantapkan jiwa, tenangkan hati. Anda suka musik era baru?

0: Atau ingin ngobrol tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyanyi pilihan Anda? Saatnya kami hadir dalam program Ruang Rindu, hadir setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz di RRI Prusatu Malabo. Ruang Rindu, dalam sebuah musik pilihan Anda.
1: APBN yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jadi sedikit mungkin saya gambarkan, kalau di KPPN Malabo, dana transfer daerah itu disalurkan dalam bentuk yang pertama dari dana alokasi umum, yang kedua dana alokasi jaktistik.
2: Sepertinya seperti itu Pak ya. Menyangkut dengan hal ini, kita mengevaluasi dana desa itu ada di tingkat yang pertama tingkat kecamatan. Setelah itu oleh pemerintah kita, pemerintah Indonesia, ada pendamping di desa, ditempatkan di desa masing-masing.
0: Ingin interaktif dengan narasumber, berbagi informasi tentang hal yang dibahas saat itu? Saatnya Anda bergabung dan dengar dalam ruang talk show yang kami hadirkan dalam program RRI Menyapa. RRI Menyapa hadir setiap hari Senin hingga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Dan tonton juga di channel YouTube RRI Malabo. RRI Menyapa, saatnya Anda bicara.

0: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Pelabuh.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, telah tiba kita di program penutup acara di kesempatan malam hari ini. Tentunya tepat pada pukul 11 malam ataupun pukul 23 waktu Indonesia Barat, Fadil akan hadirkan program Jazz Musik. Sejumlah lagu pengantar istirahat Anda di kesempatan malam hari ini telah Fadil siapkan untuk bisa menemani waktu istirahat Anda bersama kami di program 1 RRI Pelabuh, Kanal Inspirasi.

0: hendak merubahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya.

pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRI Malabo sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz. Edisi siaran hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Besi Jambu Kawin 16 Malabo Aceh Barat, saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Malabo. Sekali di udara, tetap di udara. Jaya Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Malabo kembali mengudara. Edisi hari ini Minggu 4 Oktober 2026. Bekerja pada gelombang 97 MHz dari Jalan Abu Madinah, Pasir Jambu, KW16 Malabo Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya John Nehru Satria mengucapkan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pendengar, saatnya kita kumandangkan azan subuh untuk Lebaran Selatan Aceh dan selamat menunaikan sholat ibadah subuh untuk kita semua. Semoga saja amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

banyak kegagalan hidup dikarenakan orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan. Thomas Alva Edison.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Esos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kita sudah coba menanyakan kita ada kekurangan kita. Tidak ada. Jadi kita tetap dalam taat, tapi cobaan luar biasa. Rupanya balasan itu sesuai dengan ujian. Semakin tinggi ujian Allah, semakin besar pahalanya. Maka kita sakit sedikit, pahalanya sedikit. Yang berat sakit, pahalanya makin besar. Jadi sama-sama tidur di rumah sakit. Yang satu sakitnya ringan, yang satu sakitnya berat. Kedua-duanya jamaah subuh masjid raya semuanya. Begitu meninggal nanti ketemu di akhirat. Di mana bapak tinggal? Di sana. Bapak, saya di sini. Kenapa bapak lebih tinggi dari saya? Kan kita dulu salat subuh berjamaah di masjid raya setiap hari. Enggak ada lebih, ada kurang. Secara zahiriahnya tidak. Kenapa bapak dapat fasilitas lebih? Kita dulu sama-sama di rumah sakit. Meninggal mungkin di rumah sakit juga. Kan sakit bapak ringan, sakit saya berat. Jadi saya sabar, bapak sabar. Jadi saya sakitnya lebih berat. Inilah yang membuat saya lebih. Nanti di akhirat kalau kita ketemu, baru kita tahu. Rupanya bahwa kawan kita lebih besar, lebih tinggi fasilitasnya, lebih besar kemuliaan dia di Allah, karena ujiannya lebih berat. Kita hidup sama tapi ujiannya berbeda. Jadi jangan mengeluh. Makin besar ya Allah, mudah-mudahan dengan ujian yang kau berikan kepada saya setiap hari, semenjak kita dewasa, sulitnya ekonomi, ada saja setiap hari ada masalah. Masalah di dalam rumah tangga, masalah di luar rumah tangga, di tempat kita bekerja, setiap hari. Dan kita cuba-cuba mendekatkan diri kepada Allah dengan bermacam cara kita berdoa, demi kondisi tidak berubah-berubah. Apa Allah marah kepada kita? Jangan bersangka seperti itu. Tidak. Allah sayang kepadamu. Allah menyayangi kita. Kalau memang kita disayangi, kenapa diberi cobaan? Yang tidak sembahyang, tidak apapun itu, hidupnya mewah. Itu bukan mewah di dalam pandangan kita, tapi itu istidraj. Istidraj. Nampaknya nikmat, tapi Allah sedang memancing dia. Terus dibiarkannya dalam maksiat. Nanti setelah dia sedang asik-asiknya dalam maksiat, di sanalah dia diambil nyawanya. Jadi dosanya luar biasa. Itu istidrat, bukan nikmat. Gelurung bahasa Aceh. Perangkap. Nikmat yang diberikan itu enggak pernah sakit, jabatannya makin tinggi, uang masuk kiri kanan dari depan belakang. Itu bukan nikmat, tapi itu perangkap Allah yang sedaya. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu bukan perangkap. Maka kita tetap berdoa, ya Allah, berikan keberkatan kepada saya pada nikmat yang Engkau berikan. Jangan nikmat ini menjadi musibah. Kan sering orang, Kak Salabah itu. Salabah waktu dulu masih miskin, dia taat. Begitu kaya, justru dia tidak lagi salat jamaah. Bahkan zakat pun Nabi yang minta enggak diberikan. Nah nikmat itu membawa malapetaka. Jangan seperti ini. Wa innallaha ta'ala, dan Allah apabila menyintai satu kaum, Allah akan beri bala, cobaan terhadap kaum tersebut. Terserah apa bala diberikan oleh Allah Ta'ala. Seperti kita diberikan musibah tsunami tahun 2004 dulu. Allah coba kita semuanya, diberi bala musibah. Faman radhiya, siapa yang rida terhadap keputusan Allah itu, kita terima walaupun dalam hidup kan hilang semuanya. Hidup sebatang kara, keluarga hilang, harta, bahkan tidak punya, seperti bayi baru lahir. Kan seperti itu kita lihat waktu tsunami. Telanjang. Apapun tidak ada lagi. Siapa yang rida dengan keputusan itu, falahur rida. Dia akan mendapat rida Allah. Allah gantikan yang lain kepadanya. Banyak kita lihat saudara kita yang dalam musibah kami kemarin, justru setelah tsunami beliau itu makin ekonominya makin lancar, hidupnya lebih bagus. Tapi faman sakhita falahu sukhtu. Kalau kita marah terhadap keputusan Allah, Allah pun akan marah. Di dunia kita dibuat hidup sengsara, di akhirat juga dihukum. Nah, jadi terima saja. Apa saja yang ditakdir. Hari ini kita diberi selamat, alhamdulillah. Besok mungkin ada cobaan, alhamdulillah. Ya Allah, Engkau takdirkan, engkau beri saya cobaan. Berikan kepada saya, Allah, kesabaran. Dan jadikan ini, ya Allah, menghapus segala dosa kata. Sudah, kita hidup tenang, berangkat, bekerja, berusaha, beribadah. Enggak pernah susah seperti ini. Makanya wajar kalau kita mendengar bagaimana para sahabat hidupnya sempit, tapi mereka tenang. Jadi tingkat kesabarannya yang luar biasa. Ini waman sakhisa falahu sakhtu. Kalimat sakhtu ini kan sering kita membaca doa, ha? Min sakhati kawanat. Kadang-kadang kita juga mendengar ada imam membaca min sukhti kawanat. Ini yang benar min sakhatika ataupun min sukhti. Jadi secara aturan ilmu sarafnya kalimat ini dibaca dengan sukhti, min sukhti kawanna. Akan tetapi warid dalam hadis min sakhati kawanna, min sakhati. Jadi boleh mau dibaca sukhti sesuai dengan aturan bahasa, tasrifnya memang seperti itu, tapi di dalam hadis disebut min sakhati. Ada juga sakhti. Ah, ini kalimat ini di sini barisnya sakhti. Nah, jadi jangan kita nanti ragu, ini ada imam ini baca doa min sukhti, ada imam baca doa min sakhati. Ya, namanya kedua-duanya itu dibolehkan. Memang sejak di sini disebutkan fathatain, bi fathataini au bi dhammin fasukunin, min sakhati ataupun min sukhti. Nah, ini dalam kitab syarah ini disebut bi fathataini, dibaca patah kedua-duanya, sakhati sakhati atau dhammah kemudian sukun sukhti. Jadi boleh kedua-duanya, min sukhti kawanar ataupun min sakhati kawanar. Tapi jangan terpengaruh dengan irama. Ini ada juga yang salah. Min sakhati kawanar. Sudah, di khanya itu sudah panjang. Enggak panjang. Min sukhtika ataupun min sakhatika. Jadi kita sering terbawa dengan irama sehingga di tempat yang sama tidak panjang, panjang. Min sakhati kawanar. Jadi bukan min sakhati, min sakhati kawanar. Nah, bacanya tanya. Jemaah yang dirahmati Allah, menyangkut dengan hadis ini ada disebut dalam syarah ini, yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamah. Orang-orang sehat di dalam dunia, mereka bercita-cita ketika nanti si sudah mati, sudah kiamat, hatta yu'ti ahlal bala. Bercita-cita orang yang sihat di hari kiamat ketika melihat pahala yang diberi ke orang yang selalu musibah di dunia. Seperti kita tadi, melihat kawan kita fasilitasnya luar biasa. Begitu dia melihat bahwa kawannya mendapat balasan yang luar biasa, alasannya karena dia dulu mendapat bala di dunia, hingga ia bercita-cita, lau kanat juluduhum quritat fid dunya bil maqarir. Seandainya kulit mereka dulu digaruk-garuk, dipakai gergaji. Sarut. Maunya seperti itu saya dulu di dunia. Karena ternyata pahalanya luar biasa. Nanti kita baru bercita-cita. Kenapa ya? Dulu saya enggak diberi sakit. Begitu sakit, berobatnya ke mana-mana saja. Di mana ada orang bilang, di situ Pak, ada yang sembuh. Kita di mana saja habiskan uang enggak agar kita betul-betul sehat. Bukan tidak boleh berobat, berobat dianjurkan juga. Tapi kita begitu menginginkan kita sehat, enggak ada sakit sedikit pun. Tapi setelah kita tahu begitu besar pahalanya, maunya dulu jangan berobatlah. Nah, tapi jangan juga. Kalau dengan sehat itu kita bisa ibadah dengan sempurna, kita bisa hadir jamaah, bisa ikut pengajian, sehat itu penting. Bahkan di dalam doa kan kita meminta sehat. Tapi kalau sudah diberi, kita sudah berusaha untuk berobat, tujak juga diberikan kesembuhan Allah, mungkin ada sesuatu yang lebih baik. Itu yang perlu kita camkan banyak. Jamaah yang dirahmati Allah, oleh karenanya kesimpulannya mari bahwa setiap cobaan yang Allah berikan itu ada balasan yang luar biasa kepada kita. Oleh karenanya kita terima dengan ikhlas sambil juga kita berdoa, kalau memang sembuh itu lebih baik, ya Allah sembuhkan saya. Tapi kalau memang sakit inilah yang terbaik untuk saya, ya kita saya terima ya Allah dengan ikhlas dan hapuskan dosa saya dengan cobaan yang Engkau berikan ini. Jadi kalau seperti ini prinsip kita, insya Allah kita bisa hidup tenang walaupun hidup kita mungkin pas-pasan, walaupun agak sedikit sulit, kita jiwa kita senang dan tidak menjadi alasan untuk mengurangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik astaghfirullahalazim asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan demikian dari Qalqah Subuh langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, yang di pagi hari ini kita sudah dengarkan sama, semoga menjadi amal ibadah kita dan semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melaba yang kami pancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Aceh Barat di hari Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya yang bertugas di sini, John Heru Satria.

Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar, segera kita ikuti warta berita-beritian sepekan yang telah dihimpun tim reporter RRI Melabo. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
3: Saatnya kita ikuti buletin sepekan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malabo dengan Buletin Sepekan.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Siswa SD Negeri Alulu, Desa Jamba, Kecamatan Pantai Cermin Aceh Barat ditargetkan mulai menempati sekolah relokasi pada Januari 2027. Sebuah kerangka konveyor distribusi batu bara yang sudah tidak berfungsi di kawasan pelabuhan JT Melabuh Aceh Barat mendapat sorotan dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh.
1: Insyaallah mudah-mudahan untuk meninjau lokasi pelabuhan tersebut terkait pada konveyor ini sebenarnya kita lihat
2: dari rezeki sedikit yang dulunya kalau 100.000 per bulan itu pasti juga keluar tak mana.
3: Selanjutnya terus ke Kabupaten Aceh Barat, Aceh Jaya dan Aceh Barat.
4: Lengkap juga persiapannya juga didukung banget sama guru pendidik. Memiliki produk unggulan lokal dari Kabupaten Aceh Barat.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya John Nehru Satria. Kita awali berita pertama. Siswa SD Negeri Alulu, Desa Jamba, Kecamatan Pantai Cermin Aceh Barat ditargetkan mulai menempati sekolah relokasi pada Januari 2027. Berikut laporan selengkapnya.
5: Siswa SD Negeri Alulu, Desa Jamba, Kecamatan Pantai Cermin Aceh Barat ditargetkan mulai belajar di sekolah relokasi pada Januari 2027 setelah pembangunan 6 ruang kelas baru dimulai pada awal September 2026. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Irwan MSI saat mendampingi tim PRR Aceh melakukan monitoring di Kecamatan Pantai Cermin Rabu siang.
6: Mudah-mudahan kita upayakan secepat mungkin, insya Allah mudah-mudahan tahun ajaran baru di bulan Januari yang akan datang, siswa kita sudah bisa bersekolah di tempat yang baru.
5: Irwan mengatakan bahwa sekolah baru dibangun di atas lahan yang dihibahkan pemerintah desa dan telah diproses sertifikatnya melalui Badan Pertanahan Nasional. Lebih lanjut, Irwan mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan bantuan pembangunan 6 ruang kelas yang baru, 1 toilet untuk siswa dan 1 toilet untuk dewan guru dari lembaga influencer Ekspedisi Kita Bisa yang bekerja sama dengan Kemendikdasmen RI. SD Negeri Alulu tersebut menampung 56 siswa dari Desa Jamba dan Desa Canggai yang berada di seberang sungai. Selama proses pembangunan sekolah dan pembangunan jembatan penghubung, siswa dari Desa Canggai belajar sementara di kantor desa dan fasilitas posyandu. Pembangunan sekolah relokasi menggunakan anggaran bantuan Ekspedisi Kita Bisa dengan pagu anggaran sekitar 1,5 miliar rupiah. Dan hingga kini progresnya telah mencapai sekitar 30%. Saat ini, proses pengerjaan masih terus berlanjut dan target rampung pada awal Desember 2026 mendatang. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Sebuah kerangka konveyor distribusi batu bara yang sudah tidak berfungsi di kawasan pelabuhan JT Melabuh, Aceh Barat, mendapat sorotan dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Berikut laporan selengkapnya.
7: Kerangka konveyor distribusi batu bara ini terlihat terbengkalai di kawasan pelabuhan Melabuh, Aceh Barat. Sejumlah bagian konstruksi mulai mengalami kerusakan dan terlihat berkarat. Ketua Yara Aceh Barat Hamdani MH mengatakan kondisi ini perlu segera mendapatkan perhatian pemerintah, terutama dari aspek keselamatan. Menurut Hamdani, pemerintah perlu memastikan kondisi konstruksi konveyor melalui pemeriksaan teknis. Jika fasilitas tersebut sudah tidak digunakan, Yara mendorong agar dilakukan pembongkaran atau penanganan lainnya untuk mencegah risiko terhadap masyarakat dan fasilitas pelabuhan.
8: Pemerintah Aceh Barat untuk meninjau lokasi pelabuhan tersebut terkait keberadaan konveyor ini, sebagaimana kita lihat bahwa konveyor ini sudah tidak layak lagi ya menurut hemat kami, karena kan kami melihat langsung bahwa banyak besi-besi dan kropos memang sudah ada yang copot-copot, dan ini sangat membahayakan bagi pengunjung di pelabuhan JT Aceh Barat, karena di sini tempat memang keramaian kalau sore hari. Jadi kita berharap pemerintah kalau memang ini tidak lagi dipakai, tapi tidak bisa dipakai, supaya dibongkar kembali demi keamanan, supaya tidak ada terjadinya kecelakaan bagi pengunjung.
7: Yara juga meminta pemerintah melakukan penataan dan pengelolaan kembali kawasan pelabuhan Melabu. Langkah tersebut dinilai penting agar fasilitas pelabuhan yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD untuk Kabupaten Aceh Barat. Yara berharap pemerintah dan instansi terkait segera melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kerangka konveyor tersebut serta mengambil langkah yang perlu untuk menjamin keselamatan dan mendukung optimalisasi kawasan pelabuhan Melabu. Dari Melabu Aceh, Dimas Wadi melaporkan.
9: Anda sedang mengikuti Buletin Sepekan.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Pagi ini dapat Anda juga dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Beralih ke berita lainnya. Bupati Aceh Barat Daya, Dr. Safarudin mengambil sumpah dan melantik pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Abdia pada Rabu pagi. Berikut laporan selengkapnya.
10: Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya, Dr. Safrudin mengingatkan seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkup pemerintah kabupaten setempat untuk melaksanakan tugas dengan menjunjung tinggi integritas dan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Hal itu disampaikan di sela mengambil sumpah dan melantik pejabat administrator dan pejabat pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Abdia pada Rabu kemarin. Pelantikan tersebut dihadiri Wakil Bupati Abdia, Ketua DPRK Abdia, Sekretaris Daerah, Unsur Forkopimda, Muspida Plus, serta para camat. Safarudin menyampaikan sejumlah program yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Di antaranya adalah pembinaan tahfiz, pelatihan da'i, pengentasan kemiskinan ekstrim, serta pemberdayaan masyarakat. Pada kesempatan itu, Safarudin juga menyoroti kepedulian terhadap anak yatim. Ia menyebut terdapat sekitar 226 anak yatim dan meminta para pejabat yang berjumlah sekitar 250 orang untuk menjadi bapak asuh secara sukarela. Dan hal itu merupakan sebuah pengabdian untuk daerah dan juga pemerintah.
11: Saya tidak buat surat edaran, saya tidak buat peraturan bupati, saya hanya mengimbau ada bentuk keikhlasan dari rezeki sedikit. Yang dulunya kalau 100-200 ribu per bulan itu pasti juga keluar tak mana-mana. Saya hanya menggeser uang Bapak Ibu sekalian untuk menuju keberkahan sedikit, untuk menjadi orang tua asuh bagi rakyat. Saya tanya, apakah saudara bersedia?
12: Iya.
11: Apakah sudah ada Bapak Ibu memiliki anak asuh hari ini? Tunjuk tangannya sudah. Bagi yang belum disegerakan, kalau tidak mampu silakan tinggalkan kerja.
10: Pada kesempatan tersebut, Safarudin juga menyinggung kebijakan terkait pokok-pokok pikiran atau pokir DPRK Abdia. Menurut dia, pokir DPRK tidak lagi menjadi mekanisme tersendiri, tetapi diarahkan melalui hasil musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang. Dan saat ini, sudah tidak ada lagi pokir di Kabupaten Aceh Barat Daya. Ia menjelaskan usulan pembangunan tetap dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat seperti pembangunan jalan maupun penanganan banjir. Selain pembangunan fisik, Bupati Abdia kembali menegaskan komitmennya terhadap pelaksanaan syariat Islam. Ia meminta Ketua MPU Abdia bersama Dinas Syariat Islam memperkuat program penghentian seluruh aktivitas saat azan berkumandang. Safarudin berharap seluruh pejabat dan ASN yang baru dilantik juga dapat melaksanakan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Abdia. Dari Blang Pidi Kabupaten Aceh Barat Daya, reporter RRI Melabu Anurinus melaporkan.
0: KPPN Melabuh lakukan verifikasi dan validasi lapangan terhadap Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dilakukan secara bertahap. Berikut laporan selengkapnya.
13: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mulai melakukan verifikasi dan validasi lapangan terhadap Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDMP pada Oktober awal. Sebanyak 47 KDMP yang telah siap menjadi sasaran tahap awal untuk melihat kondisi pembangunan dan kesiapan operasionalnya. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Aceh Barat Khairuz Zadi mengatakan, proses verifikasi dilakukan dengan turun langsung ke lapangan. Hasil pemeriksaan tersebut nantinya menjadi bahan evaluasi sekaligus laporan pengembangan KDMP kepada pemerintahan pusat.
14: Untuk terjun ke lapangan ini sesuai dengan hasil rapat tadi, kita akan mulai pada hari Kamis tanggal 1, kemudian dimulai dengan Nagan Raya, selanjutnya terus ke Kabupaten Aceh Jaya dan Aceh Barat nantinya.
13: Ia menjelaskan dari 321 gampong yang ada di Kabupaten Aceh Barat, pembangunan KDMP saat ini tercatat pada 87 koperasi, yang mana dari jumlah tersebut 47 KDMP telah siap dan akan menjalani verifikasi dan validasi pada tahap awal. Khairul Zadi juga menambahkan sejumlah KDMP di Aceh Barat telah berjalan secara mandiri, namun kondisi tersebut juga akan menjadi bagian dari pemeriksaan untuk melihat kesiapan koperasi sebelum dilakukan evaluasi lebih lanjut terkait operasionalnya. Ia berharap KDMP yang sudah beroperasi tetap menjalankan kegiatan secara mandiri selama proses verifikasi berlangsung. Dengan demikian, aktivitas koperasi tetap berjalan meski tahapan pemeriksaan dan evaluasi masih dilakukan. Terkait pembangunan KDMP, Khairul Zadi mengapresiasi dukungan PT Agrinas bersama TNI yang telah melaksanakan pembangunan, yang mana ia berharap kolaborasi pemerintah daerah, TNI, dan KPPN terus berlanjut dalam mendampingi pengembangan KDMP agar pelaksanaan program tersebut berjalan sesuai dengan tujuan pemerintah. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa, melaporkan.
0: Madrasah Aliyah Negeri MAN 1 Aceh Barat mengirimkan 5 siswa berprestasi untuk mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia OMI 2026 tingkat Provinsi Aceh di Banda Aceh. Berikut laporan selengkapnya.
12: Madrasah Aliyah Negeri MAN 1 Aceh Barat mengirimkan 5 siswa berprestasi

0: provinsi minimal untuk tingkat nasional.
1: Sementara itu perwakilan peserta MAN 1 Aceh Barat Farah Nur Habibi dan Ashifa menyampaikan terima kasih kepada kepala madrasah dan seluruh pihak sekolah atas motivasi serta pendampingan yang diberikan hingga mereka berhasil melaju ke tingkat provinsi. Farah mengatakan persiapan dilakukan melalui kelas karantina dan pembelajaran insentif bersama guru pembimbing.
2: Belajar juga dengan intensif, lengkap juga persiapannya juga didukung banget sama guru pembimbing. Kita doakan aja semoga dapat masuk ke nasional.
1: OMI tingkat Provinsi Aceh dijadwalkan berlangsung pada 5 dan 6 Oktober 2026 di Banda Aceh dengan peserta dari berbagai jenjang madrasah di seluruh Aceh. Reporter RRI Melabu Irhamsyah melaporkan.
3: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Aceh Barat laksanakan kegiatan Dekranasda masuk sekolah di SMA Negeri 1 Melabu. Berikut laporan selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bekerjasama dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan Dekranasda masuk sekolah dengan tema kreativitas pelajar dalam mengembangkan produk lokal. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula SMA Negeri 1 Melabuh Kabupaten setempat. Ketua Dekranasda Kabupaten Aceh Barat Afrinda Novalia mengatakan kegiatan Dekranasda masuk sekolah bertujuan untuk meningkatkan minat dan bakat pelajar dalam mengembangkan kreativitas khususnya di bidang kerajinan dan produk lokal, sebab pelajar perlu diberikan ruang dan kesempatan sehingga agar mampu mengembangkan potensi yang dimiliki ke depan dan mampu menjadi generasi yang mandiri serta memiliki kemampuan berwirausaha.
5: Dekranasda Kabupaten Aceh Barat membuat program Dekranasda Musikula ini untuk meningkatkan minat dan bakat anak-anak kita supaya menjadi pengusaha yang unggul dalam bidang produk kerajinan lokal sehingga nanti bisa menciptakan generasi penerus memiliki produk unggulan lokal dari Kabupaten Aceh Barat.
4: Ia berharap kegiatan Dekranasda masuk sekolah merupakan menjadi salah satu upaya untuk menumbuhkan jiwa kreativitas dan kewirausahaan sejak dini dan sekaligus mendorong generasi muda agar turut berperan dalam mengembangkan produk lokal di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, sekian buletin sepekan edisi hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Saya John Nehru Satria, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian buletin sepekan, hasil liputan reporter RRI Melabuh selama sepekan.

Anda bersama kami, Radio Republik Indonesia Melabuh. Satu informasi, baru saja terjadi gempa bumi dengan kekuatan 5,9 guncang wilayah dari 68 km barat daya Calang, Aceh Jaya. Dan gempa bumi ini dengan metode 5,9 terjadi di wilayah 68 km barat daya Calang, Kabupaten Aceh Jaya pada Minggu 4 Oktober 2026 sekitar pukul 6:37.31 detik waktu Indonesia Barat. Sekarang informasi dari BMKG, gempa tersebut berada pada koordinat 4,56 lintang utara dan 94,97 bujur timur dengan kedalaman sekitar 26 km. Pada peta BMKG menunjukkan titik epicentrum gempa berada di wilayah perairan sebelah barat Aceh dengan cakupan wilayah yang dipetakan meliputi sejumlah daerah di Provinsi Aceh. Hingga informasi ini diterbitkan belum dapat keterangan mengenai dampak kerusakan maupun korban. Masyarakat diimbau tetap tenang, waspada terhadap kemungkinan gempa susulan serta mengikuti informasi resmi dari BMKG. Demikian satu informasi data gempa magnitudo 5,9 4 Oktober 2006 pukul 6:37 menit 31 detik, lokasi 68 km barat daya Calang, Aceh Jaya, koordinat 4,56 lintang utara, 94,97 bujur timur, kedalaman 26 km. Demikian informasi-informasi yang kami hadirkan untuk Anda di sekitar pagi hari ini. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia Melabuh. Apa kabar Anda di suasana pagi hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan diberikan kemudahan segala urusan dan rezeki yang melimpah di pagi hari ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami pancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1, Pasi Jambu, KW 16, Aceh Barat. Masih saya temani di sini yang bertugas John Nehru Satria hingga menjelang ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan tetap bersama kami, jangan pindah-pindah frekuensi. Ada satu lagu untuk Anda, Cinta Sederhana.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu.
2: Pembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan.
0: Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suharto. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Saudara Budi Tanu Wibowo, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Budi Tanu Wibowo terharu karena dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Budi mengatakan penunjukan sebagai anggota Watimpres sangat mengejutkan karena jumlah umat Konghucu di Indonesia sedikit. Kendati demikian, umat Konghucu telah memiliki peranan penting di Indonesia seperti ikut dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Keberadaan wakil Konghucu di Watimpres mempertegas bahwa Indonesia berkomitmen memaknai Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu disampaikan Budi pada wartawan di Istana Negara Jakarta.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu. Jumlahnya paling minim dan pernah mengalami proses pembekuan cukup lama dari tahun 78 sampai tahun 98, baru pulih di era dan Pak Habibie sampai kemudian Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi dan sekarang. Dengan itu saya tentu sangat terharu karena sebagai bagian yang jumlahnya paling kecil tapi mendapat perhatian yang sama, walaupun sebenarnya Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia ini merupakan majelis agama paling tua di Indonesia karena embrionya sudah berdiri 17